musik internasional. Menurut Rano, musik bukan cuma hiburan tetapi juga menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat, merayakan keberagaman dan memperkuat identitas Jakarta. Pemprov Jakarta terus mendukung komunitas kreatif melalui penyediaan ruang dan peluang untuk membangun ekosistem seni dan budaya yang inklusif serta berdaya saing.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan pelestarian budaya perlu didukung ketersediaan ruang berkarya, peningkatan kapasitas serta akses ekonomi bagi para pelaku budaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evi Avianasari mengatakan salah satu kesenian tradisional yang mendapat perhatian adalah topeng Malangan. Di Jawa Timur, jumlah sanggar topeng Malangan meningkat dari 11 pada 2025 menjadi 15 sanggar pada 2026. Sementara seniman aktif bertambah hampir 200 orang menjadi 589 orang pada tahun ini. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari arah Dukuh, kilometer 07 sampai dengan Taman Mini, kilometer 04 arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan, kilometer 02 sampai dengan Cawang, kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Barat kilometer 32 sampai dengan kilometer 33.300 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 09 arah Tomang padat kebatatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 08 sampai dengan Kedoyak kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Bergeser kita ke ruas tol dalam kota. Dari Cawang kilometer 01 sampai dengan kilometer 02 arah Semanggi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Informasi lainnya dari dalam kota. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jor Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian untuk informasi lain kami terima juga dari ruas Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar di kedua arah. Ruas tol Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis juga lancar di kedua arah. Tol Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar kedua arahnya. Kemudian ruas tol Serpong Kunciran dari Kunciran, Parigi, Jelupang, Serpong juga lancar kedua arah. Informasi lain kami juga dapatkan informasinya untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari TMC Polda Metro Jaya di akun Instagram @TMC Polda Metro. Pelayanan SIM apakah sudah ada informasinya terbaru? Baik, kami belum menerima informasi terkini nih dari TMC Polda Metro untuk pelayanan SIM keliling ya, dan juga STNK keliling. Informasi lain nanti kami sampaikan kembali, Abang Po. Abang Po juga yang mau menyampaikan informasi lalu lintas di tempat Abang Po berada saat ini ya, pagi hari ini, boleh disampaikan juga ya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Po. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Po hari ini 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Siapa sih yang sampai sekarang masih suka nyalain TV nih Abang Po ya? Di rumahnya acara TV apa yang masih Abang Po tonton? Ngomongin soal TV, Abang Po punya cerita berkesan gak nih soal TV ini? Ada Bang Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Kang Komar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Tangerang gimana pagi hari ini?
1: Di Tangerang kebetulan hari ini cerah banget Bang Arif.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Senin cerah ceria biar tambah semangat.
1: Iya.
0: Kang, kalau Kang Komar gimana nih? Sampai sekarang di rumah masih suka nonton TV nggak?
1: Ini lagi nonton TV nih. Wah. Di TVRI sambil dengerin
0: Pro 4,
1: sambil
0: lihat TV. Apa acaranya pagi hari ini di TVRI nih?
1: Ini acaranya Jendela Negeri.
0: Oh, oke. Okay. Ini ya.
1: Iya. Bincang-bincang
0: ya,
1: Bang.
0: Iya. Ah, kalau di rumah berarti TV masih nyala, maksudnya masih emang masih ditonton ya berarti ya?
1: Masih.
0: Pakai ini, pakai set top box berarti.
1: Pakai kita antena digital
0: nih. Oh, antena digital, bukan set top box kayak yang iya, set top box itu namanya bukan.
1: Iya, maksudnya kemarin kan bawaan TV-nya tuh udah jelek,
0: saya ganti
1: antena yang digital gitu.
0: Oh, gitu. Berarti tapi ya, masih bisa berarti.
1: Udah digital TV-nya.
0: Channel-channel lokal berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau ngomongin soal TV nih, punya cerita berkesan nggak soal TV nih dari zaman dulu barangkali?
1: Kalau zaman dulu sih ya ada ya, terkesan banget.
0: Apa
1: kebetulan
0: tuh?
1: Kan dulu orang tua saya itu kan di kampung jadi kepala apa ya, kayak semacam jaro gitu.
0: Oh iya, kepala ya. Kampung lah ya.
1: Nah, ya kebetulan pertama kali yang punya TV itu ya almarhum bapak saya gitu.
0: Oke. Okay. Di mana nih? Di mana?
1: Di Tangerang.
0: Oh, Tangerang. Oke.
1: Iya. Di Tangerang tuh tepatnya di Kecamatan Kresek, Desa Unyam gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Nah, setelah itu kan namanya tahun berapa ya? Sekitar tahun 78 lah. Kalau waktu itu kan yang mau nonton TV kan belum banyak yang punya TV tuh. Jadi ya pada ke rumah, pada apa mau nonton acara TV gitu.
0: Iya, pada datang ke rumah pengen nonton TV ya.
1: Iya.
0: Tapi dijadwalin enggak nonton barengnya tiap jam berapa gitu?
1: Iya, dijadwalin. Dulu kan ada sore tuh sekitar jam 5 film Rentintin.
0: Gitu. Iya betul. Kartun ya, Rentintin.
1: Iya, ya yang sebaya sama teman saya tuh, teman-teman saya ya pada rumah.
0: Umur berapa waktu itu? Pas pertama kali beli TV.
1: Tahun 78 itu.
0: Tahun 78, umur berapa tuh waktu itu Kang Komar?
1: Waktu saya itu umur sekitar 9 tahun lah.
0: 9 tahun, oke. Itu ya, berkesan banget tuh ya pada datang buat nonton TV.
1: Pokoknya kalau malam itu Aneka Ria Sapari gitu setelah 80-an kan itu ya. Artisnya itu Itje Trisnawati, Edi Sud gitu kan. Pokoknya terkesan banget lah gitu.
0: Asik ya. Di zaman itu berarti emang TV jadi benar-benar jadi hiburan gitu ya Kang ya.
1: Iya, soalnya zaman itu kan masyarakat Indonesia ini kan terutama masih haus hiburan gitu ya Bang ya.
0: Betul.
1: Baru TVRI doang yang ada, kayak RCTI, PCTV kan belum ada.
0: Iya benar, karena kan TV swasta baru muncul tahun 89, 90-an awal baru pada muncul.
1: Iya gitu. Jadi apa tuh teman-teman tuh selalu kalau misalnya pengen nonton TV aja kita ke rumah Komarudin aja gitu aja.
0: Nonton TV.
1: Walaupun istilahnya masih pada bau keringat, teman-teman bola pada masuk
0: nah, aja. Tapi itu TV-nya bukan, maksudnya TV-nya kan ditaruhnya di dalam rumah dong. Berarti orang-orang yang pada nonton ikut masuk dong. Bagaimana?
1: Masuk, tetap masuk.
0: Oh,
1: kadang gitu. Nih kalau misalnya pakai aki kan dulu ya, ciut nih. Kita udah ketahuan tuh besok mau dicasnya akinya. Kita kumpulin ini dulu lah, apa namanya, duit buat ngecas aki gitu.
0: Oh itu, ini dimintain dari yang pada datang nonton?
1: Iya.
0: Tapi pada ngasih. Oh iya, pengertian gitu. Aja gitu, pengertian berarti ya.
1: Iya, dulu kan ngecas aki juga nggak mahal.

0: paling iya. 15.000 perak.
1: Iya. Nah sekali ngecas itu bisa kepake berapa lama tuh?
0: Seminggu paling lah.
1: Ih lumayan. Seminggu akhirnya dengan durasinya lah. Sehari berapa jam nontonnya?
0: Paling juga lagi acara-acara yang rame-rame aja gitu.
1: Oh malam biasanya kalau gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu ada film kalau malamnya kan ada film The Sick Woman itu.
1: Iya gitu. Betul.
0: Iya.
1: Sama zaman gitu. Ini tuh The Six Million Dollar Man.
0: Iya zaman itu. Tuh. Iya gitu ya bisa dipelengkungin gitu
1: sih. Iya. Bener.
0: Bapaknya terkesan banget Warif gitu waktu zaman-zaman dulu itu gitu.
1: Oh iya ya. Jadi ditarikin duit sih sebenarnya buat beli ini buat nyetrum aki gitu ya.
0: Iya.
1: Berapa duit pada ngasihnya? Apa beda-beda?
0: Ya paling 100
1: 100 perak. Oh iya benar.
0: Iya.
1: Ngecas aki 1000 perak.
0: Iya.
1: Ya lumayan dah. Tapi ini kan dukop kumpulnya duit agak banyak nih. Orang rumah ini enggak ah udah deh beliin apa kek, bikinin gorengan kek gitu, goreng-goreng pisang apa gitu buat yang pada nonton gitu. Enggak.
0: Iya, kadang-kadang ya begitu.
1: Kalau lagi ada ya gitu bikinin deh ya buat yyang pada nonton ya.
0: Iya, kadang-kadang beli apa bikin Indomie gitu kan dulu kan super mie tuh
1: pakai telur
0: pakai kerupuk gitu udah
1: makan bareng-bareng gitu. Wah seru banget berarti itu ya
0: apalagi acara anak area safari itu kan sampai jam 12 malam
1: gitu. benar nah itu di zaman ya, itu jadi guyup ya warga ya
0: iya dulu gua pokoknya di base camp aja gitu
1: kan jadi base camp Iya. Ya menangin gara-gara ada TV jadi biasanya rumahnya.
0: Iya.
1: Ya Allah. Iya. Oke deh.
0: Kan ada lagi jauh jaraknya ke kelurahan.
1: Oh.
0: Kelurahan itu bahasa 50 meter lagi.
1: Lumayan jalannya males ya. Iya males jalannya. Udahlah yang deket aja dah rumahnya Komarudin dah gitu ya.
0: Iya gitu
1: Mas. Alhamdulillah. Oke deh Kang Omar, terima kasih ya buat ceritanya ya. Seru banget
0: nih. Iya.
1: Sehat-sehat terus ya. Iya, sama-sama. Oke, itu dia. Kang Omar di Tangerang. Dari Tangerang kita ke mana nih ya Bang Po? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang.
1: Iya Bang Wardi.
2: Iya.
1: Bang Wardi, di rumah ada TV nggak?
2: TV-nya udah rusak, Bang.
1: Udah rusak. Udah nggak nyala lagi berarti ya?
2: Nggak nyala lagi radio aja.
1: Oh, gitu. Berarti sekarang udah dengerin radio aja gitu.
2: Pernah kangen juga, Bang. Pengen nonton TV juga.
1: Apa yang pengen dilihat? Apa yang pengen ditonton? Apa sih kalau di TV?
2: Dulu TVRI itu, Bang. Ada acara ini Sains 20 WIB.
1: Oh, acara Sains.
2: Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya ada mobil listrik, ada motor listrik dulu tuh.
1: Zaman dulu udah ada gitu. Zaman dulu udah ada.
2: Bukan zaman dulu waktu tahun berapa ya? 2017 ya.
1: Salah.
2: Tuh habis berita malam tuh ada acara Sains jam 20 WIB.
1: Oh, acara Sains jam 20 WIB di TVRI. Oke. Jadi itu yang paling seru ya. Ini yang bawa acaranya siapa masih ingat enggak?
2: Ya lupa, Bang. Cewek, Bang.
1: Oke. Sampai sekarang berarti sejak TV berarti udah berapa lama rusaknya TV?
2: Udah hampir 5 tahun sih, Bang.
1: Oh, lumayan. Iya, lumayan lama ya. Berarti 2017 masih ada tuh ya. Jendela Karena Dunia juga. Science Class gitu ya. Namanya Jendela Dunia.
2: Iya. Jendela Dunia.
1: Iya, Jendela Dunia nama acaranya, nama programnya. Wah, seru.
2: Udah 20 WIB tuh. Tapi enggak lama, 30 menit doang sih, Bang. Enggak lama.
1: Tapi ya tetap seru aja gitu ya.
2: Seru aja, pengen juga bilang hobi ini ya nanti ke depan.
1: Ya mudah-mudahan lagi nanti ada lagi ya acara-acara TV semacam ini ya kayak seperti Jendela Dunia ini ya kan kalau dulu tuh di SCTV kalau dulu zaman di SCTV tuh ada kuis ini apa Galileo kuis Indosat Galileo. Gitu kan sponsornya Indosat
2: Bulaga Indonesia
1: iya benar belum lagi acaranya dari gelanggang ke gelanggang zaman dulu.
2: Wih mantap, Bang Adi masih ingat
1: acara
2: ya.
1: Acara olahraga kan dulu ya kan, berita olahraga tuh dari gelanggang ke gelanggang gitu.
2: Saya dulu suka acara musik, Bang.
1: Oh iya.
2: Di TV.
1: Itu berarti Aneka Ria dong.
2: Aneka Ria, ada album Minggu.
1: Album Minggu kita. Iya. Seru ya.
2: Seru ya dulu zaman dulu.
1: Saya ingat nih Bang, satu-satunya acara atau satu-satunya sinetron yang saya ingat banget dan sampai sekarang tuh saya pengen banget nonton lagi itu adalah ini Pak Belalang si Ahli Nujum. Itu sinetron.
2: Iya.
1: Di TVRI itu. Pak Belalang si Ahli Nujum. Iya. Jadi
2: ada.
1: Di TVRI saya nontonnya Bang. Itu saya lupa hari, nontonnya mungkin
2: hari malam.
1: Pokoknya malam aja lah, dia sekitar jam 8 malam lah. Antara itu, antara jam 8 jam 9 malam itu Pak Belalang si Ahli Nujum. Itu saya suka banget nontonnya Bang. Lucu soalnya Pak Belalangnya itu.
2: Lucu Bang Pak Belalangnya.
1: Karena kan dia nujum. Dia kan sebenarnya enggak punya keahlian meramal, enggak punya keahlian nujum gitu. Cuman
2: enggak punya.
1: Iya, karena kecerdikannya
2: sama orang-orang.
1: Iya, karena kecerdikannya orang-orang percaya aja kalau dia tuh ahli nujum gitu, Pak Belalang.
2: Si ahli nujum. Si ahli nujum. Sama
1: itu Bang. Iya loh, lucu ceritanya itu. Sayangnya kalau ada saya enggak tahu lah di YouTube ada atau enggak gitu. Kalau ada mungkin saya pengen nonton lagi nih Pak Belalang si Ahli Nujum
2: ini. Aduh sayang banget Bang ya.
1: Apalagi kan apalagi kan ceritanya juga tentang ini ya, masyarakat Melayu ya. Itu ya.
2: Masyarakat Melayu Bang.
1: Oke, seru deh.
2: Belalang Ahli Nujum. Masih ingat aja
1: Bang. Ingat Bang. itu salah satu acara TVRI favorit saya sampai sekarang tuh. Oh, favorit banget saya nonton Pak Belalang si Ahli Nujum itu tuh. Pengen nonton lagi itu.
2: Luar biasa.
1: Iya. Oke. Bang Wardi, terima kasih Bang Wardi buat ceritanya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Pontianak, Kalimantan Barat, Abang Empo. Kita ke Kerawang, ada Bang Gilang. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Ari.
1: Iya Bang, kenapa Bang?
3: Bang, saya bingung sama Bang Arif. Bang Arif itu kan usia belum tua-tua banget, kenapa bisa apal semua acara-acara dulu dikasih tahu
1: siapa? Tahu ya, nonton lah saya. Masa sih nonton saya juga. Iya.
3: Nah, kalau yang acara ini sih tahun berapa tuh Bang?
1: Berpacu melodi. Dalam melodi. Itu ya Allah, itu acara lawas banget ya. Itu siapa? Om Kusman ya kan?
3: Betul. Tang Obet Kadarusman ya Bang Arif.
1: Iya benar. Terus sempat juga sama siapa namanya? Kusendratmo juga. Terus sekarang yang di era-era tahun 2000-an pernah dibikin lagi tuh kan pembawa acaranya David Naif, tapi nggak lama abis itu ya udah hilang aja.
3: Bos Hendratmo kalau nggak salah pernah bawa iklan pasta gigi ya Bang ya?
1: Iya.
3: Abang ingat nggak Bang? Saya yang paling berkesan itu penyiar televisi TPR itu dulu tuh orang mana ya? Berita jam 7 malam Bang Hasan Oramahi.
1: Bukan Hasan Ashari Oramahi, Bang. Jadi ini saya punya cerita tentang Hasan Ashari Oramahi, Bang. Jadi beliau ini jadi gini, saya tinggal di Cibubur nih kan, tempat saya kecil kan. Nah, saya punya ketua RT dong, ya kan. Namanya Bapak Alfian, saya lupa nama panjangnya tapi belakangnya Oramahi, ya kan. Kata saya, kok namanya kayak presenter TV ya? Kata saya gitu, namanya anak bocah kan, masih kecil gitu kan, anak SD kan. Kok namanya sama ya sama presenter TV? Jangan-jangan saudara gitu. Bener aja Bang, ternyata pas lagi lebaran si Pak Hasan Ashari Oramahi ini datang tuh berkunjung silaturahmi, namanya lebaran kan. Silaturahmi nih ke rumah Pak RT saya gitu kan. Kita sebagai anak kecil ngelihat orang yang biasa kita lihat di TV ya Bang. Ya Allah Bang, kayak ih, ya Allah, itu kan yang di TV, itu kan presenter berita yang di TV, itu yang di TVRI. Ternyata ini ya saudaraan. Bener kata sih, ternyata bener emang saudaraan. Jadi adik kakak gitu ya kan.
3: Oh. Iya. Tapi bener emang saudaraan Bang.
1: Emang saudaraan, emang bener Bang. Saya ngeliatnya tuh kayak kalau kata anak sekarang mah istilahnya starstruck gitu. Starstruck tuh kalau kayak kita kagum ngelihat sosok yang mungkin kayak terkenal kayak gitu-gitu Bang.
3: Bisa begitu, tapi kan kalau yang di TV itu pakai kacamata, itu pakai kacamata nggak Bang?
1: Emang iya pakai kacamata, emang pakai kacamata gitu dengan
3: orang timur itu Bang ya?
1: Iya, gitulah pokoknya dah.
3: Ini Bang Arif, saya yang paling berkesan ya. Tadi saya menarik Bang Arif katanya pernah punya TV yang ada apa yang dibuka kotak kayu itu Bang?
1: Iya, benar.
3: Nah, pertanyaan saya Bang Arif, pertama buka kotak kayu itu mau istri, mau anak, mau ibu, pasti kalau disetel itu yang teriak bunyi itu kan TV-nya kan, jelas kan?
1: Iya.
3: Nah, di tempat saya tuh bang, saya bukannya mau ngagul, dulu seingat saya bang, saya waktu berapa kelas, berapa SD gitu. Jadi yang punya TV hitam putih yang ada kayunya dibuka itu mereknya tuh merek Sub apa Nasional, jadi puter-puter kata Bang Aris tadi. Nah, itu yang punya TV itu tuh dua bang, di bibi saya sama Lebe. Kalau zaman sekarang Lebe tuh yang suka melasarin jenazah di kampung apa sih gitu bang.
1: Iya.
3: Nah, jadi pas ada acara di TPI, kalau nggak salah ada acara wayang golek tuh bang, udah ngumpul nih bang orang, udah pakai aki. Bibi saya bukalah itu, kan ada colokannya kabel yang dari belakang kayu tuh bolong bang.
1: Iya.
3: Ngumpul nih di balai bang, balai mana gede, orang banyak, udah ada 15 karena nah kehalangin kaca lah, kaca gitu, rumah saya tuh kaca gitu. Begitu TV belum disetel, dibuka, bibi saya teriak bang.
1: Emang apa?
3: Katanya, lo kan kaget lah, ini kan acara wayang goleknya belum berantem kok udah rame. Taunya begitu dibuka, di atasnya ada toke lontong.
1: Ya. Kaget sama toke. Iya. Iya, iya.
3: Gak nyangka kan bang, mungkin itu namanya rumah ada zaman bilik dulu bang, mungkin tokenya masuk lubang kabel itu bang.
1: Bisa jadi, bener. Emang iya sih. Pokoknya TV yang ada pintunya, yang ada pintunya ini buka dulu gitu. Itu bagian belakangnya pasti jadi ini cicak dah, banyak tuh pada bersarang di situ tuh cicak tuh. Emang bener bang.
3: Nah terus kadang-kadang saya yang paling berkesan tuh setelah anak karya Separi malam minggu itu bang, film akhir pekan. Nah itu yang ditunggu-tunggu bang. Cerita film akhir pekan. Wah itu seru banget bang. Ada bang. Yang namanya ngantuk sebelum habis tuh siaran TV, sekarang kita ditontonin TV kan gitu bang.
1: Emang iya bener. Kalau nah, belum sampai hitam apa, sampai semutnya keluar belum dimatiin tuh TV.
3: Betul. Terus yang paling serunya lagi bang, kalau udah ada acara seru kan selalu banyak tuh bang, kakek-kakek, bapak-bapak, maunya ibu-ibu, itu TV-nya tuh akhirnya mau habis miring ke kiri, semua orang miring aja ke kiri. Makanya lucu bang. Saya menarik dari Bang Arif itu TV kecil banget bang, emang. Tapi orang banyak nonton.
1: Bener, apa? Bener, apa yang mau dilihat kan kecil gambarnya ya. Udah iya, begitu hitam putih lagi.
3: Nah tapi ada yang berkesan, ini bener bang, real bang. Itu pasti tadi sebenarnya mau ngomong Bang Arif ingat juga. Pasti dalam nonton jalaman dulu TV hitam putih itu ada orang satu peran, kalau misalkan ini di tukang muter ladar antena bambu.
1: Emang iya bener, tugasnya muterin ini gala bambu antena di atasnya ya kan.
3: Nah betul bang, kan ada acara apa tadi bang, olahraga tuh gelanggang ke
1: gelanggang. Dari gelanggang ke gelanggang gitu acaranya.
3: Nah ini ada bapak-bapak yang hobi tinju banget bang, udah mana pakai sarung siang-siang kan, hobi udah pokoknya. Dia mau punya duit nggak? Udah setel TV gitu ke bibi saya kayak orang keluarga dia. Akhirnya kan biasa saya disuruh muter-muter pas agak runyak gitu, goyang-goyang bang. Dia muter lah antena sendiri, diputer sambil ngeliat di TV, nengok lagi. Dia nggak sadar bang. Langsung begitu TV rondenya si mic station apa yang speaker belum satu rondo, dia udah bonyok bang. Antinanya bonyok, dia nggak sadar karena muternya terlalu kencang. Ada saya, ada sarang engang di atas, jatuhlah nih ban palanya, mentup matanya, bengkak.
1: Ya Allah, ada aja dah.
3: Ketawa lah, ketinjunya belum mulai, kata bibi saya, tinjunya belum main kok
1: udah bonyok.
3: Luar biasa Bang Arif. Jadi memperingati hari TPR itu luar biasa. Saya pantun memang tadi salah. Mungkin pantunnya Bang Mamat beli kemiri sama Bang Apri. Atau Bang Inem beli ketupat. Selamat hari ulang tahun TPR yang ke-64. Begitu
1: kan? Nah itu baru benar.
3: Saya dengar tadi ke-86 gitu.
1: Iya.
3: Terima kasih. Hari ini benar-benar terhibur bahagia dengan Bang Arif pertama siaran. Jadi intinya mudah-mudahan temanya membawa berkah,
1: amin,
3: bermanfaat, dan Bang Arif mendapatkan amal kebaikan dunia hingga akhirat.
1: Amin, insyaallah.
3: Assalamualaikum Bang Arif. Tetap semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gilang yang ada di Kerawang ya. Itu dia, emang merek TV zaman dulu tuh kalau yang TV-TV kayu tuh mereknya macam-macam. Ada Intel, ada Grundig, nah itu Grundig tuh merek jadul banget, sekarang udah gak ada kayaknya. Karena ini merek Jerman nih kalau Grundig nih. Ada lagi TV nasional, kalau sekarang Panasonic ya. Kalau dulu TV nasional itu TV pertama, bukan TV, TV berwarna pertama saya tuh di rumah. Bener, saya ingat banget zaman kecil, TV berwarna pertama yang dimiliki sama keluarga saya tuh mereknya Nasional. Itu awet banget itu Bang Po. Dari saya belum sekolah deh umur 5 tahun, bahkan lebih muda lagi. Dari kakak saya masih kecil banget ya, pokoknya dari masih kecil banget itu ya. Itu sampai saya SMA kayaknya, itu masih ada tuh TV dan masih bisa nyala. Bayangin udah 20 tahun lebih tuh umurnya TV. Awet banget ya. Kuat banget tuh. Itu masih dicetek-cetek tuh, belum ada ituan, belum ada apa namanya? Belum ada remote itu zaman dulu itu, masih dicetek-cetek gitu kan. Kita mau main Nintendo aja nyolokinnya bingung karena kagak ada ininya, kagak ada salurannya buat buat ke TV. Itu belum bisa zaman dulu TV-nya buat main video game. Ada juga merek Sharp, ada macam-macam lah gitu ya. Itu TV-TV yang masih pakai frame kayu zaman dulu tuh. Wah, itu benar-benar nostalgia banget itu, Abang Po.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta, kabarnya banyak banget komentar yang udah masuk nih di WhatsApp 0812-1124928. Yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya. Adik Bu Kartini di Jambi, kebetulan di rumah saya udah ada 3 TV yang rusak karena gak pernah dinyalain. Karena gak hobi sedikit pun. Kalau gak hobi ngapain dibeli tuh TV? Beli radio aja yang banyak. Taruh di dapur satu, kamar mandi satu, di kamar tidur satu, ruang tengah satu, ruang tamu satu. Taruh di teras kali ya. Ya itu. Jadi sekalian semuanya taruh, jadi semuanya bisa dengerin radio. Jadi kemanapun kita jalan tetap dengerin radio. Ada Uni Linda di Kedoya, selamat ulang tahun ke-64 buat TPRI. Dulu zaman hitam putih. Mana sih? Tak dulu dong. Kita lagi baca WhatsApp nih, jangan di enter dulu dong. Dulu zaman hitam putih, dulu suka nonton film Unyil sama Siti Nurbaya sampai bolos sekolah gara-gara nonton dua film itu. Gara-gara nonton film Unyil sama Siti Nurbaya, sekarang TV-nya udah rusak dijual ya. Ada lagi Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, ayo ngalamin bang, nikmatin siaran TV pakai acu. Acu ya kan. Tahun 65-an, Sabtu pagi acunya dicas, sorenya diambil persiapan buat malam mingguan. Ada film cerita akhir pekan. Kalau film kesukaan saya itu film Rin Tin Tin. Oh tadi udah cerita. Sama kayak siapa tadi yang cerita ya, Rin Tin Tin. Kalau agak salah itu nama anjing polisi di film, betul. Sama itu drama Keluarga Cemara, Lost Man Idola. Keluarga Cemara mah TPRI bukan. RTPRI, RCTI kalau itu Keluarga Cemara mah. Lost Man Idola gak ketinggalan hari Minggu, ayo nonton acara dari gelanggang ke gelanggang. Kalau sekarang channel banyak bang, tinggal kita pilih apa aja yang kita suka, baik yang nasional maupun yang luar negeri punya. Harapan ayo semoga pertelevisian di negeri ini gak hilang karena zaman. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Budi Prayitno Cilebut Timur Bogor. Mang Tono di Pondok Gede, enggak ding, dia di mana? Di Antasari, siap di Antasari posisi. Oke deh, hati-hati di perjalanan Mang Tono. Ya Bang Po yang mau komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Udah, di mari aja.
1: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
2: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
2: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu, kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
2: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
2: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Abang Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuatan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 360.000 lembar di kawasan Gudang Industri Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Uang palsu puluhan miliar yang diproduksi tersebut belum beredar luas di masyarakat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, sebanyak 4 tersangka berinisial S, NC, D, dan AB diamankan dalam pengungkapan ini. Polisi turut mengamankan peralatan yang digunakan para tersangka untuk mencetak uang palsu tersebut. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dian Makbon mengatakan, penggerebekan pabrik puluhan miliar uang palsu tersebut sebagai upaya pencegahan oleh Polda Metro Jaya sehingga polisi memastikan uang palsu tersebut belum beredar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ruat rawat menoreh ke 6 digelar warga desa Ngargoretno, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 21 sampai dengan 23 Agustus 2026 lalu sebagai upaya melestarikan tradisi dan menjaga lingkungan. Kepala Dusun Karangsari Rohyadi mengatakan, rangkaian acara menampilkan kirab budaya, gunungan hasil bumi, dan pelepasan burung endemik kawasan menoreh. Kegiatan tersebut juga melibatkan 12 kesenian lokal dari 6 dusun. Ruat rawat menoreh diharapkan bisa menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat budaya dan potensi lokal masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Pok masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah bakal terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari seluruh wilayah Jakarta cuaca cerah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang harinya, cuaca cerah masih akan menaungi seluruh wilayah di Jakarta. Begitu juga pada sore hari, langit cerah akan merata menaungi Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah masih akan menyelimuti seluruh kota Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 47 sampai dengan 90%. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke

0: yang kita pakai.
1: Semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
2: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
1: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
2: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
1: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
2: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan dua FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Komentar yang masuk di WhatsApp udah rame banget nih. Masya Allah, luar biasa ya. Di WhatsApp komentar dari Abang Po, ayo bacain satu-satu ya. Hari ini Abang Po tanggal 24 Agustus diperingatin sebagai Hari Televisi Nasional. Siapa sih yang sampai sekarang masih suka nyalain TV di rumahnya? Acara TV apa yang masih Abang Po tonton? Dan ngomongin soal TV, Abang Po punya cerita berkesan gak? Di WhatsApp tadi kita udah sampai Mang Tono. Ada Mbak Mia di Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang Arif. Sampai sekarang saya masih suka nyalain TV di rumah Bang, tapi khusus buat acara berita dan juga lihat film action. Pengalaman semasa kecil yang membekas sampai saat ini soal TV yaitu ketika menjelang libur lebaran, biasanya kita pulang kampung bawa TV yang ukurannya 14 inch. Terus sampai di kota kecamatan kita sewa aki Bang. Malam harinya saat TV dinyalakan, hampir seluruh warga di kampung simbah nonton TV walaupun beralaskan tikar bambu. Kenangan yang tidak akan terlupakan dan selalu mengingatkan saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. Alhamdulillah. Mas Cong di Solo, selamat pagi. Kalau saya TV paling suka lihat berita. Bagi saya sangat penting sekali. Oke, terima kasih. Ada Mas Cong yang ada di Solo. Salam buat semua penyiar Pro4 Jakarta. Mas Suparman di Temanggung, selamat pagi juga. Salam sehat selalu dan tetap semangat buat semuanya. Saya dulu zaman saya paling suka nonton sepak bola. Terus Klompen Capir, Kemajuan Pertanian, kartun juga katanya. Tom and Jerry dan juga Sayembara. Sama juga nonton Ketoprak, TVRI Jogja Bang, sangat menghibur zaman saya. Satu dusun yang punya TV cuma 2 orang, rame banget yang nonton. Masih pakai aki dulu, belum ada listrik Bang. Kalau aki belum habis, yang nonton belum ada pulang. Waduh. Ada Pak Karim di Pejaten Barat, selamat pagi. Baru pulang gawe nih Bang. Salam buat semua pendengar RRI Pro 4 Jakarta. Makasih Bang Arif. Oke deh Pak Karim, selamat beristirahat ya Pak Karim. Ada Ibu Pipin di Ciawi, selamat pagi Bu Pipin. Selamat Hari Televisi Nasional. Zaman dulu Bang, ayah nonton TV di rumah tetangga rame-rame. Waktu itu televisinya masih langka. Cuman orang-orang tajir aja yang punya TV Bang. Itu aja deh cerita ayah mengenai TV zaman baheula. Salamnya buat Abang Po semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Pipin. Ada Pak Komar. Oh, tadi udah. Siap. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Kalau saya ada kenangan nonton TVRI zaman dulu, acara Keluarga Cemara, film yang bagus dan bersifat mendidik anak juga para orang tua, yaitu keluarga sederhana tapi harmonis. Pemainnya Novia Kolopaking. Keluarga Cemara mah di RCTI, bukan di TVRI dong. Pemainnya Novia Kolopaking, Adi Kurdi sebagai abah, dan anaknya ada Cemara. Dan yang laki-laki, ih gak ada. Anaknya abah sama emak mah cuman perempuan, tiga-tiganya gak ada anak laki-laki. Gak ada. Kenapa jadi bikin cerita sendiri? Juga ada siaran pedesaan misalnya tentang panen raya di tiap-tiap desanya. Penyiarnya Pak Samas dan pertandingan bola di RRI sebagai reporter bola. Ada juga acara kuis cerdas cermat petani-petani dan KUD Koperasi Desa. Itu ya, Klompen Capir ya. Ada juga cerdas cermat murid-murid SD sampai SMA dan hiburan Tembang Kenangan dan Keroncong Malam Jumat. Oke, terima kasih, selamat ulang tahun TVRI. Kenapa jadi nambahin yang ke-81? Enggak. TVRI baru ke-64 tahun. Jangan ditambah-tambahin ke-81, kebanyakan namanya. Ya, belum nyampe ke sono. Ntar, masih 20 tahun lagi. Semoga TVRI lebih bagus dan jangan kalah dengan TV swasta. Terakhir ke TVRI beberapa tahun yang lalu, saya dan teman-teman dapat undangan dalam memeriahkan acara Tembang Kenangan bersama artis ibu kota zaman dulu. Saya dan teman-teman GMC Golden Memory Community RRI Jakarta. Oke, terima kasih Bu Titi. Ada Mpok Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Masih suka banget Bang, lihat berita terbaru aja. Oke. Mas Untung di Jogja, selamat pagi. Saya Bang, masih nonton TV. Acaranya masih saya tonton film kartun, komedi, dan pertandingan bola. Yang paling berkesan saat nonton TV adalah nonton TV-nya bareng orang tua waktu kecil. Masa dimana gak ada HP, gak punya hiburan selain TV di rumah. Nonton bareng, tertawa bareng, fokus nonton, tidak sambil buka HP kayak sekarang Bang. Waktu itu TV acaranya sangat berkualitas, mendidik, menambah pengetahuan, betul-betul menghibur. Zaman dulu drama sinetron artis-artisnya top banget bang, berkualitas, jalan ceritanya sederhana tapi mengena dengan kehidupan sehari-hari, sehari-hari dan mendidik. Masa-masa yang indah yang tak akan terulang kembali. Terima kasih. Jangan tebak umur ya bang. Oke deh, terima kasih Mas Untung. Ada Pak Marsuki Yusuf di Makassar. Masih nonton TVRI Nasional dengan 4 channel katanya. Berita-berita baik, hiburan, olahraga, edukasi. Kalau kesan hak siaran TVRI World Cup 2026 dinikmati pemirsa tanah air. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari tayangan itu. Saya monitoring sebentar. Oke, saya senang kalau tulisan saya dibaca. Oke, terima kasih Pak Marsuki. Ada Mas Apip di Sumenep. Kalau saya nggak pernah sih bang, kebanyakan lihat berita di medsos. Acara TV sering saya pertandingan sepak bola, siaran berita, acara kartun. Cerita berkesan adalah ketika kakak saya dan saya menonton film kartun seperti SpongeBob SquarePants, The Amazing World of Gumball, Adventure Time, dan The Powerpuff Girls sambil ditemenin sarapan. Oh, ini udah era-eranya TV swasta kalau ini ya, kalau yang diceritain sama Mas Apip ya. Oke, katanya saking asiknya nyimak RRI sambil ngopi bikin sambal jeruk limau, nggak nyadar itu limau air perasannya malah saya masukin ke kopi. Berendengan gelas sama kopi, gelas kopi sama cobeknya. Bagaimana sih Bang Gilang? Fokus dong, minum air putih dong. Kayaknya kurang minum air putih dia nih, jadi nggak fokus nih. Gimana sih ceritanya nih?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih ya, jangan cuma kasih HP baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung. Kita ke Lamandau, Kalimantan Tengah. Ada Kakung Jo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya Kakung Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penonton TV senior. Gimana?
2: Gila gini ya.
1: Gimana Kakung Jo? Hah?
2: Kayak suka dukanya Bang.
1: Oh, apa tuh suka dukanya tuh?
2: Begini Bang, waktu acaranya Bang lagi rame-rame seru-serunya ya.
1: Iya.
2: Waktu itu kan tipinya lagi pakai acu tuh Bang ya.
1: Iya
2: kan.
1: Iya.
2: Tipinya hitam putih. Iya, kalau gede mending Bang, yang 12 in.
1: Ya Allah. Udah 12 in hitam putih lagi ya.
2: Iya, itu di depannya dikasih lensa warna biru tuh Bang, masih jadi warnanya tuh bukan hitam putih. Pola jadi hitam-hitam biru-biruan.
1: Iya
2: gitu.
1: Makanya biru semua. Benar.
2: Era tahun 70-an gitu kan. Mm-hmm. Antennya waktu itu kan di tempat aku kan ini pemancar TV-nya masih baru-barunya itu ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kami pas nonton TV itu antennya bukan seperti antena sekarang seperti antena parabola atau TV kabel kan enggak. Itu antenanya tinggi Bang, dibawah tinggi antena kupu-kupu itu kan.
1: Iya, yeah, tahu.
2: Itu kalau posisinya kurang pas atau ada angin itu gambarnya berubah Bang, jadi hujan. Rimis ngeper gitu kan. Itu pas lagi itu nonton acara bola rame-ramenya tuh Bang. Akhirnya suak. Akhirnya itu suak.
1: Akhirnya suak.
2: Iya, jadi gambarnya sudah tipinya kecil, gambarnya dia mengecil begitu. Akhirnya apa? Cari pinjaman aki ke tetangga yang ada yang punya gitu loh.
1: Oh.
2: Jadi itu kenangan-kenangan suka duganya. Terus untuk Piala Dunia Bang tahun 86 kan waktu itu, ya ini cerita rame 86 itu kan. Waktu itu Cirebon Barat berhadapan dengan Argentina itu kan. Yang kemudian dimenangkan Argentina oleh ketangan dewa si Maradona itu kan. Itu semalaman suntuk Bang nonton TV acara itu. Padahal acara bolanya dimulai jam berapa? Coba jam 5 pagi.
1: Iya.
2: Ini kan perbedaan doang dari sore itu Bang itu loh. Jadi gak ada informasi yang di siaran jam berapa itu gak ada waktu itu gitu loh. Jadi ditungguin aja dari sore sampai sore sampai malam tengah
1: sampai keburu habis buat ininya ya, akinya ya.
2: Makanya itu. Tapi sorenya kan ada acara ini Bang, ada acara hiburan seperti ada ditayin wayang orang, wayang ini, wayang goreng kan ada itu untuk hiburan kan.
1: Betul.
2: Jadi untuk kita menunggu acara apa acara bola ini kan. Yeah. Tapi itu keburu capek, keburu ngantuk. Jadi waktu seru-serunya itu tadi kita udah capek, udah ngantuk, TV-nya juga kan begitu. Itu ceritanya. Tapi yang jelas Bang, walaupun sekarang gak menggunakan TV apa TV berlangganan, tapi TV tetap ada di ini. Di apa di daftar, apa di daftar caranya ada, masih ada tata-tata masih ada. Dapat TVRI Sport, TVRI World Dunia itu masih ada. Bisa ada. Jadi untuk informasi-informasi nasional kan masih ada. Kalau dulu Bang, banyak acara yang suka dari acara-acara action itu kan, film-film luar itu kan seperti The A-Team itu kan, The Hunter, termasuk Chip juga itu kan juga aku juga itu kan acara malam Bang.
1: Betul.
2: Terus acara anak-anak, iya acara anak-anak sih seperti acara game. Kalau dulu kan gak ada kartun Bang, gak ada kartun, itu ada yang dulu Kemos.
1: Iya.
2: Kemos Bang, Kemos ya kan. Terus sekarang gak ada lawan anak-anak untuk bilang Kemos tuh gak ada.
1: Zaman
2: terus
1: dulu.
2: Ini Bang, iya. Drama seperti Pas Gordon juga kan tuh anak kartun Pas Gordon
1: cuma iya betul
2: iya kan. Terus kalau semalam itu TPRI kan ada acara si Aci tuh Bang.
1: Aku Cinta Indonesia kan. Betul
2: iya. Ada banyak Bang, cuma itu kadang-kadang kita kan gak bisa nonton full gara-gara si Aki ini loh Bang.
1: Oh emang tuh Aki-Aki emang tuh antara Aki antara Aki Adi, Aki Rai, Pak Endang memang tonon tuh Aki-Aki itu.
2: itu Aki-Aki nyebelin itu Bang.
1: Iya, sama Aki itu dah berenam dah.
2: yang penting jangan Aki Arif ya Bang.
1: Iya.
2: kalau aku sudah punya kaku ngaku, jangan masa mau Aki juga kan nggak mungkin. Begitu.
1: Iya.
2: Kalau Bang Arif, Bang Arif masih ada kemungkinan jadi Aki Arif.
1: Oh benar, bisa jadi. Jadi tergantung ntar jadinya Aki kering apa Aki basah nih.
2: Ya kayaknya dua-duanya Aki nyemek-nyemek kayak.
1: Nyemek-nyemek.
2: Kayak mie.
1: Iya, jadi kayak mie godok ya.
2: Nyemek-nyemek ini bahasanya kan begitu. Gini Bang, di kan di acara Prahamin depan. Dulu kan sekarang mendengarkan karton tuh ya. Atau sini. Agak gini kan dulu kan kali-kali kita kan sinetron tuh ya.
1: Iya.
2: Dulu kan sinetron namanya ini apa namanya? Prahmen.
1: Iya, Prahmen betul.
2: Ya, kan? Ya. Ya. Era tahun 86 itu ada acara namanya Rumah Masa Depan tuh Bang. Mm-hmm. Itu ramai tiap minggu siang kan.
1: Betul.
2: Itu ku ingat Bang keluarga Pak Sukri itu kan.
1: Iya.
2: Yang diperankan Bapak Peter Mas Makwok juga di situ ada kan. Ya kalau mau nonton di jalan ada juga kalau kangen kan masih ada tuh juga gitu masih ada. Jadi gitu Bang. Jadi kangen ya nonton itu. Begitu juga kan nonton TV kan waktu pembukaan kan ada ini Bang, ada ada opening yang milih teng teng teng teng teng teng. Ya, kan ada kan tuh di gambar TVRI itu kan. Teng teng teng teng teng teng. Itu biasanya pembukaan atau berita Bang kan begitu. Nah itu senang masih keinget tuh Bang. Ya kalau malam juga ada itu penutupnya openingnya kan lagu apa namanya judulnya itu lagu
1: apa? Lagu apa sih Rayuan Pulau Kelapa sih?
2: Iya. Iya. Kayaknya Rayuan Pulau Kelapa bukan Rayuan Gombel.
1: Iya makanya. Oke deh, Kakung Jo, terima kasih buat ceritanya ya Kakung Jo ya.
2: Ini Bang, maaf Bang, makanya tadi aku mungkin nekat cerita kan nekat ngebel kan biarin mau dibela
1: iya. Serap paling ngebel aja. Oke deh. Iya.
2: Aku ngetik. Aku ngetik kalau handphone yang bisa mengiriman WA-nya.
1: Cumanya
2: masih ada lagu di luar aja. Bahkan begini Bang agak rame itu loh yang berguyun
1: guyon. Alhamdulillah rame.
2: Ya intinya gini, aku ucap terima kasih buat waktunya. Sebagai Pak Aris berselaku sama Provinsi Jakarta, diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan tidak lupa juga kamu mengucapkan dirgahayu TPRI yang ke-64. Semoga TPRI semakin jaya dan maju. Semoga dalam apa? Dalam apa namanya? Tadi aku yang ngetik sih.
1: Ah, apa tuh lupa jadinya?
2: Iya, Pak. Dalam mengawal Bang ya, dalam mengawal generasi muda semakin semakin majukan begitu semakin berkualitas Bang ya, semakin berkualitas intinya. Dan lupa juga TPR radio juga Bang. Radio juga aku senang Bang sama
1: kamu. Iya, iya. Ntar radio kapan-kapan kita bahasnya lain waktu.
2: Iya. Cuma begini Bang, kalau dulu kan dicangklok nih Bang radio Batu Batu 2 itu kan.
1: Iya.
2: Sekarang enggak. Dikantongin.
1: Benar.
2: Kan pakai radio ini, apa radio digital jadi aman gitu loh.
1: Oke, terima kasih Kakung Jo buat ceritanya ya.
2: Siapa yang disimpan di saku
1: belakang? Iya. Kita bentar lagi mau baca berita nih, Kakung Jo nih. Kakung Jo mau ikut saya baca berita.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terima kasih ya.
2: Ini
1: Uti. Iya Uti. Terima kasih juga Uti.
3: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya?

0: visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
2: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
1: Heh, apa? Cerita? Gimana?
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar kongres luar biasa di Jakarta pada Jumat pekan lalu. Kongres dibuka oleh Ketua Dewan Adat MKB Fauzi Bowo atau Bang Foke. Dalam kongres, MKB sepakat mengubah nama menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB serta menetapkan Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat LAKB. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kelembagaan masyarakat Betawi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Selain perubahan kelembagaan, kongres luar biasa juga menghasilkan 5 rekomendasi strategis yang diharapkan tidak sekadar menjadi penataan administratif, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat posisi adat dan kebudayaan Betawi dalam membangun Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, sentra batik tulis Jatiwaras di Desa Jatigreges, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengembangkan motif berbasis kearifan lokal sejak 2012. Pengelola batik Jatiwaras Yatilah mengatakan, batik buatannya terinspirasi dari pohon jati, buah pace, cabai, serta pemandangan alam sekitar. Batik Jatiwaras saat ini dipasarkan secara lokal di Kabupaten Nganjuk dan menjadi tempat belajar bagi mahasiswa melalui kegiatan KKN. Yatilah berharap mendapat dukungan modal dan pemasaran agar usaha batik Jatiwaras dapat berkembang lebih luas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif ya. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol di obrolan komunitas barengan sama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Nuke Galdira, Mas Hasto Nugroho, dan juga Mas Widi Antoni, founder dari komunitas Tari Putra Satria Buana ya. Ngomongin soal emansipasi pria dalam tari. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Kita akan ngobrol selengkapnya sesaat lagi Abang Po bersama dengan para penari yang keren-keren banget ini ya, dari Satria Buana yang akan hadir di studio Prompat FM Jakarta. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih, jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: cari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, abang po. Di obrolan komunitas pagi hari ini, Ayi ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama narasumber. Ada tiga orang narasumber yang keren-keren banget sudah hadir langsung ke studio Pro 4 FM Jakarta. Ada Mas Nuke Galdira. Mas Nuke, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Arif.
3: Ada Mas

0: Di studio pagi hari ini juga adalah pendiri dari komunitas Tari Putra, which is asik kalau kata anak Jaksel sekarang kan gitu ya, which is yang artinya adalah ini kan para penari-penari laki-laki yang memang punya keluasan tubuh gitu ya, dan juga punya minat dan juga bakat di bidang tari. Tapi jauh sebelum kita ngobrol ke sana, perkenalkan dulu barangkali nih, komunitas Tari Putra Satria Buana ini apa sebenarnya dan bagaimana berdirinya si komunitas Tari Satria Buana ini?
1: Jadi Mas Arief, komunitas Tari Putra Satria Buana ini merupakan...
0: Boleh lebih dekat ke mikrofon?
1: Oh iya. Iya. Jadi komunitas Tari Putra Satria Buana ini itu didirikan karena kami melihat ya bahwa ternyata itu tuh banyak sekali pria-pria yang cinta tari, kemudian juga punya hobi tari, tapi belum ada media atau wadah yang bisa menyatukan, sehingga mereka itu tuh akan dengan nyaman tuh menyalurkan hobi dan minat mereka. Jadi kan kebanyakan itu tuh kan komunitas-komunitas tari itu tuh kan wanita ya kebanyakan, dan kadang kalau kita mau ikut gitu kan, kok aku sendirian, kok aku dua canggung, ya kan. Kebetulan juga kedua adalah masih adanya stigma yang istilahnya kalau pria menari itu tuh kok kurang menantang gitu kan, gitu kan. Nah itu terus kemudian kita bertiga pada waktu itu diajak oleh Wayang Orang Barata nih, ya kan, dalam artian untuk mendukung Wayang Kakung. Dan disitulah ternyata banyak sekali yang juga ikut serta kan, ternyata juga banyak ya, kenapa nggak kita bikin aja satu komunitas yang dimana kita bisa ngumpul, kemudian sharing ilmu, kemudian seneng-seneng tapi menghasilkan sesuatu yang juga bisa memberi kepuasan jiwa dan raga, yaitu menyalurkan bakat menari gitu kan. Jadi akhirnya saya, Mas Hasto, kemudian Mas Widi, yuk kita bikin wadah aja yuk komunitas tari gitu, gitu.
0: Dari kapan kemudian akhirnya mencetuskan berdirilah nih si
1: Satria Buana? Itu 19 Desember 2025.
0: 19 Desember 2025?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Berarti baru mau setahun nih nanti.
1: Iya, betul.
0: Tapi awalnya kalian bertiga ini ketemunya di mana? Sebelum di Wayang Barata tuh di mana ketemunya bertiga?
2: Kebetulan ini? Kami bertiga ini kan punya profesi yang berbeda-beda. Kebetulan saya desainer, fashion designer, Mas Widi kemudian seorang pengajar, Mas Nuka adalah mungkin seorang penulis, jurnalis dan lain sebagainya. Kemudian ketemu di satu tempat tadi, ada tadi kebetulan ada Wayang Orang Barata yang memfasilitasi pembuatan wayang kakung dalam rangka Hari Ibu,
1: Ibu. Dimana semua, jadi semua uniknya ya di Wayang Kakung itu tuh semua pemainnya itu tuh cowok.
0: Dan sesuai cowok namanya kan Wayang Kakung.
1: Dan laki-laki. Cowok itu yang jadi peran perempuan di situ. Jadi kebayangkan misalnya ada bapak-bapak yang udah punya anak remaja ABG itu, dia jadi perempuan misalnya Dewi Sri Kandi apa-apa. Itu seru banget karena ditonton sama anak-anak dan istrinya. Tapi fun aja gitu loh, dan pede-pede aja, termasuk ternyata keluarga mereka juga support gitu loh.
0: Tapi latar belakangnya ketiganya memang sebelumnya sudah menari apa gimana?
2: Kebetulan kalau saya emang hobi tari dari kecil. Jadi kami satu keluarga dibasicin oleh keluarga saya untuk mengikuti sebuah sanggar tari, mengasah seninya, karena bapak kan tentara ya. Otomatis dia tidak bisa memberikan istilahnya pelajaran seni ke anak-anaknya. Semua anaknya wajib masuk ke sanggar tari, walaupun sekarang anaknya udah jadi jenderal, ada dokter spesialis semuanya gitu. Itu seperti itu. Jadi basicnya seperti itu. Nah setelah saya, kalau saya cerita saya pribadi, setelah saya selesai sekolah, kemudian saya ke Jakarta, saya kehilangan komunitas yang selama ini dari kecil saya itu ada.
0: Dari kecil di mana, Mas Hasto?
2: Saya dari Jogja.
0: Dari Jogja.
2: Jadi setelah dari Jogja saya selesai kuliah, saya kerja di Jakarta, saya kehilangan komunitas yang istilahnya dari kecil itu menjadi bagian dari hidup kami. Setiap sore kita harus belajar di antar bapak itu, nanti kalau kita bisa misalnya menyelesaikan sebuah tarian sama ibu dibikinin baju gitu-gitu masih ingat seperti itu. Makanya mungkin sekarang saya menjadi fashion designer adalah mungkin otodidak dari orang tua juga gitu Saya pikir seperti itu. Nah kebetulan di saat ada kesempatan kami diajak, kemudian waktu yang ngajak Mas Widi ya, gitu, kemudian beliau kan masih aktif di bidang seni tari, mereka ngajak, ayo ikutan ini yuk, aku bisa nggak ya gitu. Ternyata begitu masuk, wah ternyata seru banget, banyak banyak orang yang berbeda gitu. Iya. Tidak semuanya penari itu. Iya. Yang kami berpikir ini sebenarnya nanti orang rindu

0: Hari ini banyak ya gitu dengan latar belakang berbeda, ada accounting, ada bos juga, ada direksi juga, direktur juga maksud saya. Aku pikir, kenapa kita nggak coba kumpulin yuk? Makanya kita bertiga ini punya pemikiran, yuk kita bikin komunitas seni Satria Buana gitu. Yang poinnya untuk pertama adalah kita mengumpulkan yang punya hobi seni tari.
1: Sepakat dengan yang disampaikan Mas Hasto, kerinduan itu saya pribadi pun merasa kangen gitu. Lari lagi tapi kayak nyari circle-nya kemana ya, yang sebagai laki-laki dewasa ketemu sama yang belajar nari tapi gak canggung. Kadang kan gini, kitanya cuek, tapi kalau misalnya yang contoh ya kesanggar yang isinya perempuan gitu ya, kitanya mungkin santai-santai aja, tapi yang perempuannya kadang yang suka canggung kan gitu ya kan. Jadi malah kitanya gak nyaman kan gitu ya. Nyari tempat yang sama-sama enak deh gitu ya, sama-sama belajar gitu ya, tanpa ada rasa canggung dan lain sebagainya. Ini Satria Buana lah kemudian jawabannya gitu ya. Mas Widi ini sebagai salah satu inisiator juga, kenapa mengajak mereka berdua ini?
0: Nah ini kompor kita ini.
1: Kenapa mereka berdua yang diajak?
2: Karena ada dia. Karena begini, kita udah ketemu teman-teman ini sebenarnya udah lama dalam satu pertemuan A, pertemuan B, pertemuan C gitu ya. Kemudian Mas Hasto dan Mas Nuke ini kebetulan tahu kalau saya itu mengajar di salah satu sanggar di Jakarta. Kemudian okelah, ayolah kita latihan bareng, latihan bareng. Nah kemudian saya pun sebelum Satria Buana ini juga ada beberapa pria menari. Kemudian saya ajak Mas Hasto, saya ajak Nuke gitu. Akhirnya oh gimana ya kalau kita ini sendiri gitu. Akhirnya ketemulah di situ. Karena menarinya juga bagus.
1: Berdua.
2: Jadi
1: luar biasa ya.
2: Lebih menyemangati kita.
1: Iya. Nah, kok ngomongin soal komunitas, berarti kan Satria Buani ini adalah sebuah komunitas kan?
3: Bukan sanggar, bukan sekolah.
1: Karena kan orang berpikirnya nanti sanggar. Oh, kalau sanggar berarti nanti kalau belajar ada biayanya dong, gitu misalnya harus bayar dong kan? Biasanya kalau sanggar kan gitu ya. Betul. Berarti kan kalau komunitas ini kan, ya mau datang pas ada waktunya monggo silakan. Kalau nggak sempet juga nggak apa-apa.
3: Iya betul.
1: Dan nggak ada kayak istilahnya ujian apa
3: segala. Nggak ada.
1: Iya kan.
3: Aduh, hidup udah stres mas. Kita menari harus lepas. Jangan stres.
1: Udah stres sama kerjaan, stres. Suruh ngapalin gerakan lagi.
3: Ujian lagi.
1: Ujian hidup aja udah berat.
3: Betul.
1: Oke. Tapi yang mau dicapai dari Satria Buana ini apa sebenarnya? Yang mau dicapai itu apa visinya?
4: Visi kita adalah bahwa kita ingin mengajak ya, terutama para pria untuk yang punya hobi, minat dan skill tari ya, bahwa ini loh ada wadah yang bisa kita kembangkan bersama, kita kumpul bersama, terus kita membuat suatu karya bersama, ya kan? Dimana juga apa istilahnya kita bisa saling apa mengembangkan diri di bidang tari dan bidang-bidang terkait, karena ternyata di bidang tari itu tuh juga luas mas, gitu kan? Dan yang nggak bisa menari pun tapi masih suka di apa dunia tari itu masih bisa support di bidang lainnya, seperti mungkin kostum, mungkin dalam manajemen ketika ada event atau apa-apa. Jadi istilahnya feel free aja gitu loh. Jadi ibaratnya jangan takut dan jangan pernah apa istilahnya menunda bahwa minat dan bakat kita itu tuh tetap harus bisa berkembang.
1: Artinya kalau punya kecintaan terhadap dunia seni tari tapi nggak bisa nari atau nggak mau nari pun, ya ya sebuah pemantasan tari pun juga butuh banyak
3: sekali
1: orang support di belakangnya. Fashion designer seperti Mas Hasto,
3: ya betul. Ya kan?
1: Belum yang main musik,
3: ya betul.
1: Belum yang make up,
3: ya betul.
1: Belum yang tata panggung, belum soal manajerialnya,
3: ya
1: kan? Gimana jualan tiketnya,
3: promosi dan marketingnya,
1: ya kan? Jadi banyak sekali fotografi. Gitu. Jangan sampai udah kita sibuk nari, sibuk mikirin marketing juga, sibuk mikirin kostum ya kan.
3: Nah itu.
1: Jadi gak usah khawatir ya Bang Po ya, gak usah canggung karena saya gak bisa nari, tapi saya pengen, tapi saya suka dengan tarian. Ya gabung aja gitu ke komunitas, bisa jadi apapun ya.
3: Iya betul.
1: Jadi fotografer misalnya gitu ya kan, lumayan juga kan, itu karya-karyanya juga nanti bisa dipajang juga kan. Oke, ini kita libatkan pendengar ya. Ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Dia nanya nih Mas Theo, gimana sih caranya jadi penari pria mendefinisikan ulang maskulinitas melalui gerakan tubuh di atas panggung. Nah
4: ini kayaknya Mas Widi.
1: Mas Widi.
2: maskulinitas ya.
1: Mendefinisikan bagaimana sebagai penari pria, caranya penari pria mendefinisikan ulang maskulinitas lewat gerakan tubuh di atas panggung.
2: Nah gitu. Itu biasanya kalau biar terlihat maskulin, itu biasanya dilihat dari koreografinya.
1: Oke. Okay.
2: Satu koreografi, kemudian kalau kita mendapatkan peran, peran seperti apa? Nah, di situ kan ada, kalau di Jawa, kalau di Jawa itu tarian putra itu dibagi menjadi beberapa karakter.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang gagah dan ada yang tak halus. Nah, yang gagah itu pasti maskulinnya pasti akan lebih nampak dibanding yang halus.
1: Yang kesatria.
2: Iya, benar kayak Rawana, Bima. Kemudian yang halus itu kayak Arjuna. Nah, itu kan lebih maskulinnya lebih turun gitu. Nah, itu kalau menurut saya sih maskulin itu bisa dibangun karena koreografinya.
1: Oke. Okay.
2: Koreografi yang
1: dan
2: diciptakan peran,
1: dan gesturnya si penari itu sendiri gitu ya. Oke. Okay. Jadi tuh ya Mas Tio, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi pilihan dari karakter yang ditarikan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mendefinisikan maskulinitas lewat gerakan tubuh gitu ya.
2: Bener.
1: Ya kan laki-laki juga di dunia nyata juga kan ada yang tutur katanya halus, gerak tubuhnya halus ya tetap laki-laki gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Tio. Ada sebentar nih, ada pendengar juga nih dari Bang Gilang di Kerawang. Dia nanya begini, yang saya tahu maestro tari Didik Nini Towo, ya kan, itu juga sebagai seorang penari laki-laki yang memainkan tari klasik, bahkan juga tari klasik putri ditarikan. Dia, saya juga dulu pernah belajar nari baru 1 bulan pas keluar sanggar tari, diisengin sama teman, katanya, Bang Gilang di saku celananya ngebawa konde kan, katanya gitu. Pertanyaannya bercanda tapi menyayat hati, katanya dia gitu kan. Gimana nih caranya supaya diri saya nggak jadi dilema atau juga jadi stereotip gerak karena laki-laki yang menari, dan juga nggak harus terkekang dengan stereotip gender. Lagi-lagi kan kita tahu ya, di Indonesia sendiri, di Nusantara, banyak tarian-tarian yang ditarikan oleh laki-laki dan tetap terlihat gagah. Nah, gimana nih melawan ini nih?
4: Nah, sepertinya itu pengalaman masa kecil saya juga.
1: Iya. Gimana nih?
4: Jadi saya juga pernah digituin sama teman-teman saya, laki kok nari gitu loh, nggak main bola atau main apa istilahnya yang lebih laki gitu kan. Ya, sebenarnya itu tergantung sih ya, pada waktu itu saya cuma seneng aja gitu loh, dan lama-lama itu tuh guruan apa bully-bulian ataupun guruan seperti itu nggak saya masukin ke hati gitu loh, dalam artian ya udahlah yang penting saya seneng gitu kan, dan saya tunjukkan bahwa ternyata di dalam tari itu tuh ya seperti tadi udah dibilang sama Mas Widi, ada beberapa jenis tarian dan karakter seperti Mas Didik Nini Towo, ya kan, dia lebih ke apa, lebih ke tari yang perannya peran-peran feminim gitu kan. Jadi jangan kecil hati. Jadi tunjukkan aja bahwa istilahnya dalam artian dengan skill tari itu tuh kita menjadi something gitu loh, bahwa ini loh ternyata itu nggak semua orang bisa menari seperti saya gitu loh, dan nggak semua tarian itu tuh stereotip bahwa itu tuh gemulai gitu kan. Itu aja sih.
0: Mungkin sedikit
1: silakan Mas Hasto.
0: Mungkin sedikit menambahkan ya, benar yang dibilang dari Mas Nuke ya, jadi kita tunjukkan saja bahwa kita ini bisa berprestasi. Seperti komunitas kami kemarin, kita mencoba mengumpulkan beberapa teman yang sama dengan profesi yang berbeda. Kita belajar bersama untuk sebuah tarian yaitu Bedoyo. Yang kita tunjukkan ke publik bahwa kami orang Jakarta yang mencintai tari, dengan kondisi Jakarta yang sekrodit ini, kita bisa menampilkan sebuah karya besar dari seorang maestro dari Solo, Pak Wahyu, kebetulan di ajang festival Bedoyo 6 kemarin. Dan alhamdulillah semuanya berjalan sukses dan lancar, dan kita dibahas menjadi satu trending topic sih menurut kami ya. Bahwa wah gila, ada sekumpulan gitu ya, cowok-cowok Jakarta tanda petik, yang masih bisa menyempatkan diri belajar tari klasik Jawa halus. Dan menjadi bisa mempresentasikan secara baik di ajang festival yang festival ini dikurasi ya, jadi bukan asal membayar masuk enggak, tapi terkurasi, yang masuk kurasi nanti mereka bisa tampil di ajang itu.
1: Gitu. Katakanlah ada pendengar kita nih atau yang baru mau belajar ya, mungkin kalau tadi seperti Mas Tuke bilang ada orang-orang yang sebenarnya pengen belajar ya, cuma karena circle-nya nggak mendukung ya, terus juga nggak ketemu komunitas yang tepat ya, sebagai seorang laki-laki yang pengen menari tanpa harus mendapatkan stigma negatif tadi gitu ya. Misalnya baru mau mulai belajar di usia yang udah nggak muda lagi, let's say udah kepala 4 ke something lah gitu ya, ke atas gitu ya.
0: Saya kepala 5 loh,
1: Mas. Nah itu dia makanya.
2: Saya 6.
1: Ya, Masya Allah. Mas Luke sebagai yang baru 18 tahun.
3: Oh iya. 17 tahun, Mas. Maaf ya. Di bawah umur saya.
1: Iya. KTP-nya kayaknya masih basah juga cintanya. Oke. Nah, memulai untuk belajarnya itu gimana caranya dan butuh berapa lama? Misalnya katakanlah dari nol sama sekali sampai kemudian dianggap layak untuk tampil di sebuah pementasan atau festival gitu, butuh waktu berapa lama? Mas Widi deh sebagai
4: pengajar yang bisa
2: Sebenarnya bukan masalah range waktu kapan bisa ditampilkan enggak. Sebenarnya yang terpenting adalah dari jiwa kita sini mau belajar penuh atau ada kemauan tinggi atau enggak. Di beberapa tempat saya mengajar tuh ada yang 1 bulan selesai.
1: Oke.
2: 2 minggu bisa.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga yang 6 bulan. Nah, gitu. Jadi tidak tergantung
1: berapa lamanya.
2: Berapa lama bisa ditampilkan.
4: Niat dan kesungguhannya.
2: Niat, kesungguhan,
4: komitmen.
2: Yang penting adalah disiplin.
1: Nah,
2: itu yang penting.
1: Iya benar.
2: Disiplin tepat waktu untuk latihan, disiplin ketika latihan harus ngapain, nah itu itu kedisiplinan diri itu yang penting.
1: Saya jadi ingat kalimatnya Jackie Chan pernah bilang gini, kamu kalau mau melatih pukulan, lebih baik kamu melatih 1 pukulanmu 1000 kali daripada kamu melatih 1000 pukulanmu 1 kali. Gitu ya kan, berarti kan lebih baik mengasah 1 gerakan tapi benar-benar dilatih berkali-kali sampai benar gitu ya. Itulah yang akan kemudian membuatmu jadi ahli gitu ya, dan lebih cepat belajarnya ya. Jadi gak usah khawatir tuh Bang Po. Kalau mau ikut, nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mau ikut belajar, mau ikut gabung nih ke Satria Buana, tapi tadi belum punya basic sama sekali buat nari, apa yang mesti dilakukan?
2: Kebetulan di kelompok kami ini ketika latihan awal itu pasti kita akan latihan dasar.
1: Oke. Okay.
2: Dasar gerak.
1: Apa aja tuh?
2: Dasar gerak dari pernafasan. Kemudian bergerak. Kalau di dunia tari itu ada istilah vokabuler.
1: Oke.
2: Okay. Vokabuler itu rangkaian beberapa gerak. Kayak kalau di Jawa itu ada besut, ada sabetan, itu vokabuler.
1: Iya,
2: Nah, kita belajar basic itu. Dan setiap kali akan memulai latihan yang selanjutnya, basic ini harus ada terus.
1: Okay.
2: Harus dilatih lebih dulu.
4: Buat pemanasan.
2: Dulu, terus nanti ada baru materi. Latihan lagi, basic lagi, baru materi selanjutnya.
1: Oh, gitu. Saya jadi ingat zaman saya belajar pencak silat itu belajar kuda-kuda.
4: Nah, ya, itu.
1: Saya ingat
4: gestur.
1: Iya, saya karena pernah pengalaman bapak saya kebetulan kan pencak silat
4: ya,
1: gitu
4: betul.
1: Kan. Saya minta belajar pencak silat sama bapak saya nih. Oke, boleh, tapi yang penting kamu sabar ya. Iya. 6 bulan saya cuma latihan kuda-kuda.
4: Iya, berdiri doang.
1: Sampai nangis ya. Sampai nangis, beneran saya nangis. Kata saya, apaan latihan silat begini doang gitu. Mana belajar pukulannya gitu. Masa suruh kuda-kuda.
3: Udah gatel mau mukul orang ya.
1: Udah gatel pengen mukul orang karena jadi korban bully waktu kecil di sekolah gitu kan, udah gatel. Sampai saya yang nangis ya. Ah udah enggak mau latihan lagi gitu ya kan. Nah, setelah dewasa sekian tahun kemudian baru sadar bahwa ternyata latihan dasar sebatas kayak kuda-kuda aja itu penting banget sebagai pondasi. Sama seperti tari gitu ya kan, gesturnya itu juga harus bagaimana posisi kaki, posisi
4: cara
1: tangan,
4: berdiri,
1: cara berdiri,
4: cara melangkah.
1: Melangkah itu tuh penting, yang mau selevel apapun itu gerakan dasar tuh enggak akan hilang
4: ya, pasti karena dipakai, selalu dipakai dalam setiap jenis tari.
1: Oke, itu tuh. Itu yang perlu dipahami Abang Po. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di level awal baru banget mulai latihannya itu lagi gitu, karena membangun pondasi tadi ya. Selain itu juga mentalnya juga mesti kuat.
4: Iya.
1: Oke. Nah, kalau misalnya di Satria Buana, berarti yang dipelajari tari apa? Maksudnya ada nggak kayak semacam gitu? Ada satu tarian yang kita pelajari bareng-bareng, yuk nanti kita pentasin bareng-bareng. Mau di level apapun, mau yang pemula kayak, mau yang sudah ahli segala macam, ada kayak gitu nggak?
2: Kebetulan Satria Buana ini lebih mengkhususkan untuk tari klasik Jawa Putra.
1: Oh, oke, okay. Spesifik berarti ini. Spesifik.
2: Jadi saatnya monggo teman-teman kalau mau bergabung silakan, tapi itu basic kita adalah
1: klasik Jawa
2: klasik Putra. Putra.
1: Oke, okay. Tari Jawa klasik Putra. Jadi siapapun Abang Po yang pengen belajar tari klasik Jawa Putra ini ya di apa Satria Buana. Latihannya di mana dan kapan?
4: Latihannya di Studio A7 di Pondok Pinang. Itu setiap hari Rabu atau Kamis.
1: Oke, jam?
4: Jamnya itu jam 7 malam. Oh, jadi setelah pulang kerja. Jadi bagi yang punya kegiatan atau sibuk di pagi atau sampai sore itu masih bisa menyempatkan diri kan gitu.
1: Rabu atau Kamis jam 7 malam di Studio A7 Pondok Pinang.
4: Iya, betul.
1: Dekat ini apa tuh yang apa tuh menara apa tuh
2: belakang ya? PIM 3.
1: Oh, PIM 3. Oh, PIM 3.
2: Jalan Pinang Mas 3.
1: Pinang Mas. Oke, siap. Itu dia pokoknya Studio A7, cari aja gitu Bang Po ya di Google Map ya. Hari Rabu, kalau misalnya ada yang mau datang nih di hari Rabu ini, langsung datang aja. Atau perlu DM dulu mungkin ke Instagram.
4: Harus gimana? Konfirmasi dulu, kan kita juga harus punya data keanggotaan, terus ada ini apa istilahnya dalam artian ada pengarahan apa yang harus dibawa gitu kan.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti DM ke Instagram atau lewat WA atau gimana?
4: Boleh Instagram, boleh WA ataupun boleh Facebook.
1: Oke, itu dia. Kalau Instagramnya kan @satriabuanaofficial ya,
4: benar. Iya, betul.
1: Instagram @satriabuanaofficial, Facebook?
4: Facebooknya sama.
1: Satria Buana Official, itu dia Abang Po. Kalau misalnya Abang Po ada yang tertarik mau ikut belajar, berarti oke, katakanlah setelah sudah terdaftar nih lewat apa IG dan lain sebagainya, udah berarti udah tinggal langsung datang aja nanti
4: ya,
1: di
4: betul.
1: Hari H.
4: Iya, betul.
1: Oke, hari Rabu atau Kamis jam 7 malam Abang Po yang mau ikut belajar silahkan ya. Nah, dari mas-mas bertiga ini mungkin kalau merasa di kondisi sekarang, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda, terutama pria ya, buat mau belajar menari, Mas Hasto?
0: Tantangannya adalah karena kita di Jakarta sih ya.
1: Oke.
0: Jadi dengan 1001 problematika baik di perjalanan, di pekerjaan maupun di sekolah mereka, itu yang agak susah adalah konsentrasi sebenarnya sih menurut saya. Jadi mungkin pada saat latihan mereka suka terpecah gitu loh. Jadi menerima materinya itu agak sedikit lambat. Jadi saya bilang, wah ini kelompok apa solar, aku bilang gitu. Panasnya lama. Itu aja sih, beda dengan kalau mungkin orang daerah yang mungkin tidak banyak kegiatan, misalnya di luar Jawa ya, yang mereka aktivitasnya sekolah pulang atau kerja
1: dan
0: pulang.
1: Dan nggak kena macet.
0: Betul. Nah, itu seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua masalah kedisiplinan waktu sih, karena mengingat Jakarta dengan jarak tempuh yang walaupun pendek tapi jadi panjang gitu, seperti itu aja. Jadi mungkin masalahnya seperti itu aja yang sering saya temukan, saya melihat dari teman-teman member ini gitu.
1: Banyak hal yang menjadi distraksi buat mereka bisa fokus latihan belajar gitu.
0: Belum lagi nanti ada konser, ada pertunjukan, film lagi bagus. Itu ya susah lah gitu.
1: Belum lagi jadwal nongkrong di coffee shop gitu ya.
0: Makanya biasanya kalau kami habis latihan, karena kita punya disiplin ilmu pekerjaan berbeda, kita nongkrongnya habis kita latihan. Jadi mereka datang karena habis ini nongkrong. Nah, itu sebuah ada jadi apa ya? Sesuatu yang menarik.
1: Ada motivasinya.
4: Motivasi. Ya, latihannya 2 jam, nongkrongnya 5 jam.
0: Biasanya seperti itu. Terus jadi banyaknya seperti jadi itu yang sesuatu mungkin kalau saya kan seperti seru habis ini nanti kita nongkrong kemana ya, ngobrol apa ya gitu. Jadi ada semangat untuk datang dulu gitulah
1: seperti. Oke, Mas Suka gimana?
4: Iya. Ya seperti yang baru disampaikan Mas Hasto, itu karena background kita beragam. Jadi kesibukannya juga banyak dan kemudian jadwal-jadwal mereka juga untuk menyatukan itu kadang susah. Terutama pada waktu kita mau ada event ataupun mau ada pertunjukan. Nah, itu biasanya itu tuh udah mengatur jadwal untuk GR untuk apa gitu tuh susah, apalagi yang mereka udah kerja kantoran kan. Aku nggak bisa last minute, aku nggak bisa GR Mas karena aku nggak dapat izin dari bosku. Aduh, seperti itu sih. Dan kemudian juga pada waktu mau ada event apa-apa biasa Mas sponsorship.
1: Nah, emang bener itu.
4: Nah, ya. tapi justru kita kan komunitas ya Mas, dalam artian kita komunitas itu kan sharing. Dalam artian sharing itu artinya adalah ayo kita kerjakan bersama, ayo kita lakukan bersama. Jadi ya kita sebar aja gitu loh. Kita saling, aku bisanya ini, aku bisanya itu, aku ini ya ayo gitu loh. Itu gitu.
1: Oke, Mas Widi,
2: Itu tadi saya menggarisbawahi bahwa kenapa latihan kita di hari Rabu dan Kamis? Karena teman-teman di sini latar belakang berbeda, kemudian pekerjaan berbeda. Kadang ada yang awalnya Sabtu Minggu, tapi kemudian ada yang Sabtu mengajar, betul, ada yang ini,
1: ada yang family time lah. Apalah.
2: Sekarang gini, yang kosong hari apa? Saya bilang gitu.
1: Iya.
2: Oh, Rabu Kamis kosong. Oke, kita latihan.
1: Oke.
2: Ya, itu yang menjawabkan. Kita di latihan di Rabu.
1: Yang mau disampaikan secara khusus buat Abang Po ini, karena waktu kita terbatas ya, udah mau closing, nggak berasa ya. Toto udah mau udahan aja nih, padahal pengen ngobrol lebih lama. Betul. Lagi nih.
3: Ya nanti diundang lagi,
1: nanti
3: ya.
1: Nanti boleh diundang lagi.
3: Boleh.
1: Boleh dong. Ya, yang mau disampaikan secara khusus nih dari mas-mas bertiga nih kepada Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, dalam konteks kesenian. Apa yang mau disampaikan?
4: Yang mau kami sampaikan adalah bahwa kesenian Indonesia itu tuh luar biasa. Dan itu tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan sekaligus mengembangkan terutama generasi muda. Dan misi Satria Buana itu kan kebetulan juga Satria itu kan penjaga. Buana itu kan bumi. Yang di sini itu bumi pertiwi. Nah, spesifikasinya kita itu mau menjaga bumi pertiwi itu terutama untuk seni tradisi budaya.
1: Oke.
4: Itu. Jadi untuk kita-kita itu tuh ayolah, dalam artian lebih perhatian terhadap pelestarian seni budaya Nusantara.
1: Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mas Hasto menambahkan?
0: Ya, kurang lebih seperti yang disampaikan Lah Nuke tadi ya. Saya cuman pengen menyampaikan aja, teman-teman yang punya hobi menari, mungkin kayak saya bilang tadi, ada kayak reminder atau pengen memori masa kecil kita terwujud sekarang, ayo bergabung dengan Satria Buana untuk kita sama-sama kembali bernostalgia zaman kita kecil dulu, yang punya basic atau punya sejarah pernah belajar menari. Ayo, kita belum ada kata terlambat kok.
1: Oke. Gitu. Oke. Mas Widi.
2: Kalau saya apa ya? Jadi saya mengutip aja ya, mengutip dari beberapa quote gitu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kedisiplinan, di situ akan ada hasil yang membuahkan.
1: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Hasto, Mas Nuke,
3: Mas sama Mas Ari
1: sudah hadir langsung ke
3: pendengar semuanya.
1: Studio Promat FM Jakarta, lancar terus, sukses. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi siapapun Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini untuk enggak malu lagi, enggak canggung lagi untuk mengekspresikan diri gitu ya. Terhadap apa yang jadi minatnya, dan semoga ini juga bisa menggerakkan siapapun untuk bisa lebih cinta terhadap budaya warisan leluhur. Terima kasih sekali lagi buat mas-mas bertiga dan Abang Po. Itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok Abang Po di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irenokea.
14: Saya Mala Agata.
15: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Duit, doa, usaha, iman, takwa, itu dia ya Bang Po ya, yang wajib kita laksanakan dan wajib kita amalkan mengenai doa gitu ya. Jadi pagi hari ini bareng Bang Noel, Bang Po ya, di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini, nanti sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat tentunya. Dan jangan lupa hari ini bakal tetap ada Teras UMKM ya, di jam 11 dan juga di jam 13 waktu Indonesia Barat kita ada Suara Budaya Nusantara, itu dia. Jadi buat Abang Po nih yang mau update-update cuaca juga boleh banget nih di siang hari ini ya, karena kayaknya tadi waktu kita perjalanan ke sini sih lumayan agak mendung ya Bang Po ya, anginnya juga kenceng. Kalau di daerah Abang Po gimana? Apakah masih panas penter gitu ya? Atau udah mulai mendung juga nih di daerah Abang Po ya? Boleh banget langsung di-sharing di Maria Bang Po bareng Bang Noel di sini dan juga di Jakarta Punya Cerita 0812 1124 928.

0: kematian, kita tidak tahu bahwa bayi tersebut adanya infeksi atau tidak. Kemudian bayi tersebut wajib mendapatkan kunjungan pemeriksaan medis secara sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.
1: Secara medis, proses persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi kebidanan dengan fasilitas yang mendukung. Berbeda dengan proses penyambutan kelahiran bayi yang disebut hasai ulun.

0: Saya ulun ini adalah satu ritual yang dibuat untuk menyambut kelahiran seorang bayi pertama kali di dunia ini. Pada saat dia lahir ke dunia, dia masih dengan ibunya, berada di satu tempat yang biasanya disebut perapian atau dengan istilah adatnya Hatukahai. Kurang lebih 30 hari. Setelah 30 hari, anak ini dibawa keluar. Apabila seorang anak itu laki-laki, biasanya mereka sertakan dalam proses dia keluar itu parang, cangkul dan lain sebagainya untuk pekerjaan di kebun. Menurut masyarakat adat, mereka melihat syarat yang pertama bahwa anak itu dia tidak boleh dibawa keluar setelah di atas jam 6. Itu dengan harapan supaya anak ini dibiasakan. Dia bangun harus pagi untuk memulai dengan pekerjaan. Kalau biasanya dibawa keluar dia di atas jam 6, menurut keyakinan mereka ini akan berpengaruh dalam kehidupannya setiap hari. Yang kedua, kalau anaknya seorang perempuan, di dalam ritual pada saat dia dibawa keluar itu, dia disertakan dengan alat tenun, anyam-anyaman. Ketika dia keluar pertama disertakan dengan itu, maka setelah anak ini dewasa, dia akan dengan sendirinya tahu menenun, tahu menganyam, dan pekerjaan-pekerjaan wanita yang lain. Ini menurut tradisi mereka. Kemudian pada saat mereka sudah berada di tempat yang sudah ditiapkan di depan halaman itu, di pintu itu biasanya dibentangkan tikar. Lalu ada seorang makoan atau penutur adat itu, dia menuturkan doanya. Tetapi biasa ada penang. Penang itu dibuat sedemikian menjadi satu lingkaran yang ditaruh di lutut begini. Kemudian mereka pakai lilin. Lilin itu bukan lilin yang dibeli di toko, tapi lilin yang diambil biasanya bukan dari lebah, tetapi kumbang. Itu orang biasa sebut dengan istilah kesi metan morok. Metan morok ini kan dia berwarna-warni. Jadi dia biasa diikat di tangan dan di kaki itu dengan maksud untuk menahan segala macam warna-warni, segala macam serangan atau apa dari luar yang baru saja dihadapi oleh anak ini. Selanjutnya, anak ini dibasuh tangan, kaki, dan lain sebagainya dengan air yang sudah disiapkan. Dan setelah anak ini dilap, air sisa dari mandi anak ini biasanya disiramkan ke seluruh peserta yang hadir. Biasanya dipercik seperti ini. Dan percikan air ini dulu disambut oleh kaum muda-mudi yang hadir di situ. Mereka begitu mendapat percikan air itu, mereka juga cari air yang lain untuk saling siram, sampai jadi satu meluas sampai paku kejar dan lain sebagainya. Maksudnya untuk membuat anak ini dia lebih pandai bergaul di masyarakat dengan ritual yang tadi, kegiatan-kegiatan siram itu. Orang yang bawa keluar anak itu dari perapian juga orang-orang pilihan. Kalau ibu-ibu, mereka pilih ibu-ibu yang bisa tenun, bisa ini segala, dengan maksud supaya anak-anak yang dibawa ini besar juga dia seperti ibu ini. Begitu juga kalau laki-laki, biasa bapak-bapak diseleksi harus rajin, rajin bekerja, jujur, tak bertanggung jawab. Artinya ada beberapa kriteria seorang bapak yang baik itu harus ada pada orang yang diminta untuk membawa anak ini keluar. Dan itu biasanya permintaan dari keluarga.
1: Ritual ini dipercaya untuk melindungi bayi dari hal mistis dan masalah yang akan dihadapi di dunia luar nanti. Tak hanya itu, ritual ini juga mengandung banyak nilai luhur. Salah satunya untuk membentuk kepribadian seseorang semenjak kelahiran hingga tumbuh dewasa. Meskipun dengan keberlangsungannya yang semakin jarang ditemukan, Namun ritual ini masih tetap dijalankan di perkampungan-perkampungan hampir di semua suku di Kabupaten Belu.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, yang suka main jalan-jalan ke daerah-daerah mewah gitu ya. Bukan mewah ya. Daerah yang dinilai tempat-tempatnya tuh lebih cenderung lebih mahal dibanding tempat lain kayak di daerah CBD, Senopati, Kemang, Peak, Menteng, ataupun Pondok Indah. Siap-siap nih, karena katanya bakal ada kenaikan tarif parkir di Jakarta sesuai zonasi daerah. Jadi dikutip dari sosial media Bang Po ya, tarif parkir untuk sepeda motor dan mobil di Jakarta itu katanya bakal naik dan masih dibahas. Untuk sepeda motor, tarif yang sedang dibahas berkisar antara 3.000 hingga 15.000 per jamnya. Sementara tarif mobil berada di kisaran 6.000 hingga 60.000 per jamnya. Usulan kenaikan tarif tersebut termasuk dalam perubahan atau pembahasan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta. Jadi nantinya dari tempat parkir tersebut tuh bakal sesuai zonasi yang udah Aye bilang tadi ya. Tarif parkir tuh nantinya bakal dibedain berdasarkan zonasi. Artinya tiap kawasan punya tarif parkir yang beda-beda, kayak tadi SCBD, Senopati, Kemang, Pantai Dakapuk atau Peak, Gunawarman, Menteng, dan Pondok Indah bakal punya tarif parkir yang lebih mahal. Alasannya tuh yaitu karena kawasan tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga. Sebaliknya, tarif parkir di wilayah pinggiran Jakarta akan lebih rendah dan disesuaikan dengan kondisi di kawasan masing-masing. Dan ini udah ditanggapin juga nih sama Gubernur kita Bapak Pramono Anung. Itu beliau berkata kalau usulan tersebut tuh emang udah disampaikan kepada Pak Pramono, tapi hingga sekarang masih belum diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif tersebut. Jadi masih untuk tarif parkir ini emang kewenangannya gubernur, tapi memang harus dibahas dulu sama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Juga bakal ada pansus tentang perparkiran gitu. Nah, kalau Abang Po kira-kira setuju gak sih kalau parkir tuh sekarang lebih baik yang resmi-resmi aja gitu ya. Walaupun bayar agak mahalan dikit, tapi yang penting resmi dan aman. Kalau memang ada kehilangan helm, kehilangan kendaraan dan sebagainya, ada yang bertanggung jawab. Daripada parkirnya tuh di daerah parkir-parkir liar dan sebagainya, tapi ketika ada kehilangan, kita mau bingung, mau nuntut ke siapa, mau minta tanggung jawab ke siapa. Karena kan kita bayar ya. Kita harusnya dikasih jaminan ya. Untuk parkir di tempat itu bayar. Ketika ada kehilangan atau mungkin motornya lecet dan sebagainya, atau mobilnya lecet bahkan ya. Itu kan sering banget tuh kita parkir, udah ada tukang parkirnya atau juru parkirnya, diarahin parkir di situ, tapi ternyata di wilayah tersebut tuh gak boleh parkir. Akhirnya banyak orang yang kesel, ngebaret mobil lah atau apalah, banyak tuh biasanya ya yang di pinggir jalan. Nah, yang kayak gitu kan agak disayangkan juga ya. Jadi kalau Abang Pol lebih tertarik atau lebih mending bayar mahal yang penting aman, atau yang murah-murah aja di luar gitu ya, yang gak resmi asal murah gitu, walaupun resikonya itu tadi ya. Oke deh, kita bacain dulu nih. Ada WhatsApp dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat siang Bang Noel. Di Kalianyar, di tempat saya nih Bang, panasnya udah mulai redup. Sepertinya matahari mulai ketutup awan. Roman-romannya sih kayak mendung gitu ya. Oke deh, jadi sama ya, di Kalianyar juga mulai mataharinya mulai malu-malu, gak sepenter biasanya, gak secerah biasanya gitu. Ya kita doain bersama deh, biar ada minimal seminggu sekali lah ya hujan gitu, biar kagak panas banget, polusinya kagak ngabut banget gitu.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Po, mau kemana nih, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ada kabar gembira nih di bulan ini ya, Agustus 2026, buat para pencari kerja ya, terutama karena Jakarta Job Fair ini bakalan hadir lagi dari tanggal 27 hingga 28 Agustus 2026. Jamnya dari jam 10 hingga jam 4 sore. Lokasinya ada di Belatera Lifestyle Center, Jalan Boulevard Raya nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Registrasi melalui website karir.jakarta.go.id. Untuk job fair yang secara online atau daring itu dimulai sejak tanggal 19 kemarin sampai 31 Agustus 2026 melalui karir.jakarta.go.id. Untuk 31 Agustus 2026 itu ada walk-in interview di Kecamatan Jakarta Utara, dan ini gratis ya Bang Po ya, terbuka untuk umum. Itu ada 38 perusahaan dari berbagai industri, talk show, bazar UMKM, ribuan lowongan kerja, serta terbuka untuk disabilitas. Nah itu dia ya Bang Po ya, daripada bingung mau cari kerja kemana, udah masukin CV ke berbagai perusahaan secara online, langsung cobain aja nih Jakarta Job Fair ya. Siapa tahu emang rezekinya di situ ya. Yang namanya nyoba-nyoba kan nggak ada salahnya ya. Mau itu rezekinya di situ atau enggak, ya udahlah ya. Yang penting kita udah berusaha, udah nyobain juga, dan tentunya kita juga berdoa gitu ya, biar segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tentunya. Jadi jangan lupa buat dihadiri ya Bang Po ya, yang mungkin lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, boleh banget didatengin di Jakarta Job Fair dari tanggal 27 hingga 28 Agustus di Belatera Lifestyle Center, Jalan Boulevard Raya nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Muara Jambi. Candi ini berlokasi tidak jauh dari pusat kota Jambi, yakni sekitar 30 km, yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Jambi. Situs Purbakala yang berada di Kabupaten Muara Jambi adalah kompleks percandian agama Hindu-Buddha yang terluas di Asia Tenggara. Kompleks situs Candi Muara Jambi juga dikenal sebagai tempat pengajaran agama Buddha yang sudah ada sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi, candi yang terletak di Danau Lamo, Marosebo, dan dekat dengan Sungai Batanghari ini memiliki 82 reruntuhan bangunan kuno. Tidak hanya luasnya diperkirakan berukuran 8 kali Borobudur. Kompleks Candi Muara Jambi disebut juga sebagai situs kota kuno di Sumatera. Pada bagian-bagian bangunan candi, dapat menunjukkan bahwa pada zaman dulu, Candi Muara Jambi pernah dijadikan sebagai salah satu pusat tempat peribadatan agama Buddha. Beberapa hasil temuan benda sejarah yang terdapat pada Candi Muara Jambi seperti hasil reruntuhan stupa, arca gajah singa, dan juga arca Prajina Paramita yang makin memperkuat bukti sejarah bahwa candi ini sudah lama dijadikan sebagai pusat kegiatan agama Buddha.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya.

0: tenangin duduk kali.
1: Emang ya kalau lagi begini rasanya.
0: Ya lu mau udah gua belum setan. Lu banyak-banyak amat satu gua berabe lagi berantem mulu.
1: Jelas amat.
0: Ya iya namanya kan gua enggak baca nih. Apa perbuatan lu? Hai, dai.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
1: Aduh.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 1.000 lebih peserta dari kalangan umum, pelajar, dan organisasi mengikuti Fun Run Wali Kota Jakarta Barat tahun 2026 sejauh 5 km pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan kegiatan perdana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan pemerintah dan juga warga. Kegiatan yang digelar di Jakarta Barat ini dimulai dan berakhir di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan rute melintasi sejumlah ruas jalan di kawasan Kembangan. Iin berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan konsep lebih besar, seraya mengajak masyarakat menjaga kesehatan, memperkuat cinta tanah air, membangun wilayah, dan menggerakkan pemilahan sampah. Beralih ke berita yang lain, Injourney Tourism Development Corporation mendorong budaya lokal untuk memperkuat Mandalika sebagai destinasi wisata yang memadukan sport, lifestyle, dan budaya pada minggu kemarin. Hal itu disampaikan PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar terkait Mandalika Art and Culture Performance yang digelar pada Sabtu 22 Agustus di Bazar UMKM kawasan Mandalika. Pementasan legenda Putri Mandalika oleh Sanggar Seni Saksak Dance yang merupakan kolaborasi ITDC Taman Budaya Provinsi NTB dan masyarakat sekitar. Kepala Taman Budaya Provinsi NTB, Lalu Suryadi Mulawarman, mengatakan kegiatan itu bertujuan menjaga warisan budaya Lombok agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Suara Budaya Jakarta. Sebentar lagi kita bakal masuk ke teras UMKM ya Bapak ya, untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan tema Maju dan Besar Bersama UMKM. Bersama narasumber ada Ibu Heri Haryanti sebagai owner 3H Potato Chips. Nah, ini agak unik nih ya. Potato chipsnya udah banyak nih ya di minimarket, di supermarket dan sebagainya udah banyak banget, dan masih ada UMKM yang bergelut di bidang potato chips nih. Gimana nanti ceritanya? Pokoknya pantengin terus deh ya. Dan buat Abang Po yang penasaran dan mau tanya-tanya, boleh banget aja. Langsung di 0812-1124928, baik untuk WhatsApp di chat dan telepon ataupun di line telepon kita 021-350-4510. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang. Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, sudah saatnya kita masuk di teras UMKM untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan tema Maju dan Besar bersama UMKM. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Heri Haryanti sebagai owner 3H Potato Chips. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya,
1: tetap semangat.
0: Semangat harus. Ini Ibu Heri ya, kita panggil ya.
1: Ya.
0: Boleh deh. Ibu Heri ini sebagai owner 3H Potato Chips. Ini yang bikin penasaran nih. Saya kira awalnya 3H itu dari namanya Ibu Heri Haryanti. Cuman kan kurang satu tuh. Satunya apa tuh? Nah, boleh dijelasin nih 3H Potato tuh hanya apa tuh?
1: Iya, 3H Potato itu dasarnya itu awalnya inisial anak saya, Mas Noel.
0: Oke, inisial ya, anak
1: saya. Kebetulan tiga-tiganya itu penggemar potato.
0: Tiga-tiganya penggemar potato.
1: Namanya pertama Hafiz, yang kedua Hamid, yang kedua Halid. Jadi tiga.
0: Hafiz, Hamid, Halid. Oh, Hafiz, Hamid, Halid. Ya. Oh, oke. Okay. 3H potato karena tiga-tiganya suka potato chips ya. Gitu ya. Oke okay deh. Tapi memang kalau Ibu Heri sendiri latar belakangnya apakah memang dari dulu memang di bidang bisnis atau usaha atau sebelumnya sempat jadi karyawan dulu nih?
1: Karyawan, Mas Noel.
0: Oh, karyawan.
1: Ya, saya dulu pernah di medical equipment. Kebetulan basic saya adalah farmasi. Jadi saya di
0: farmasi.
1: Medical okay. equipment terus biasalah ya, kalau ibu-ibu tuh rempong karena anak ya. Jadi kita resign, kita usaha yang ada gitu.
0: Oke, berarti memang dari tadinya karyawan menjadi akhirnya memutuskan untuk usaha gitu ya. Titik baliknya apa yang membuat akhirnya yakin bahwa usaha ini akan jalan dan akan besar gitu?
1: Titik baliknya karena kita itu snack potato itu adalah kegemaran anak-anak muda. Jadi kebetulan anak-anak suka ya, kami awali dengan usaha kentang ini, Mas Noel.
0: Oke, jadi memang dasarnya dari anak-anak yang suka ya, terlebih dahulu.
1: Terus kalau beli kan kadang-kadang mahal, terus udah gitu kan ada campuran-campuran yang tidak baik.
0: Betul,
1: untuk pertumbuhan anak-anak.
0: Itu dia, banyak campuran-campuran yang betul. Apalagi kalau masa expirednya itu sampai setahun, sampai dua tahun ya, gitu betul. Ya. Tapi kalau ngomongin soal bahan-bahan nih, bedanya apa dengan bahan-bahan potato chip? Kan seperti yang kita tahu potato chips tuh udah banyak banget merek, berbagai merek dari yang industri skala besar sampai yang UMKM pun udah banyak sekarang. Nah, bedanya apa nih 3H potato sama yang lain?
1: Oh, pasti beda ya.
0: Pasti beda, itu
1: kita,
0: dia.
1: Ya, jadi ngalam sendiri ya. Mm-mm. Jadi bedalah karena yang pertama memang kita tidak pakai kimia ya.
0: Kimia, oke. Okay.
1: Tidak ada. Boleh diperbolehkan sama PB POM gitu. Mm-mm. Tapi kita enggak pakai karena emang pertama banyak penggemarnya, pasti cepat habis, jadi yeah. kita pede aja cepat habis. Anak-anak suka, jadi saya tetap pakai yang sehat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kedua bahan dari potato ini adalah lebih lain ya, karena ini namanya kentang industri. Mm-hmm. Orang bilang biasanya kentang Atlantis.
0: Kentang katanya. Atlantis.
1: Ya. Ada yang bilang kentang Dieng.
0: Gitu. Oh, kentang Dieng berarti.
1: Oh iya, karena kan dulu-dulunya awal-awalnya itu saya kebetulan nanamnya di Garut ya, Mas Noel ya. Mm-hmm. Nah, itu dulunya kan orang Dieng yang membawa. Maksudnya jadi yang mengajarin coachingnya itu orang Dieng.
0: Oh, coachingnya orang Dieng. Gitu. Oke. Okay.
1: Ngajarinnya awal-awal dulu zaman-zaman dulunya katanya. Zaman awal-awal gitu. Jadi okay. mendatangkan dari ahlinya dari Dieng. Nah, untuk ke Garut.
0: Oh, berarti memang ini pengambilan apa namanya bahan bakunya dari Garut.
1: Kami sempat nanam, Mas.
0: Oh, sempat nanam sendiri.
1: Ya, kami nanam di pos 1, pernah dengar Gunung Cikuray?
0: Gunung Cikuray, ya.
1: Saya di Cikuray.
0: Oke, punya lahan sendiri, nanam sendiri gitu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Sampai produksi jadi sendiri.
1: Kita sewa.
0: Oh, kita sewa. Oh, ya enggak apa-apa.
1: Kan itu punya PTT, Mas.
0: Oh, PTT. Iya. Oke. Okay.
1: Kan boleh. Maksudnya lahan itu kadang ada sebagian. PTT kan kebun teh ya itu. Nah, ada sebagian yang kita gunakan untuk disewa.
0: Lahan ini ya, jadi apa namanya? Nanam kentang gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ini kan 3H potato ya, seperti kita bicara kurang lebih tadi ya, sedikit di balik apa namanya sebelum kita on air. Mengenai sejak kapan sih 3H Potato Chips ini tadi bilang sempat bilang di 2013 ya Ibu ya.
1: Iya,
0: betul ya.
1: 2013
0: sampai sekarang kurang lebih kan berarti udah hampir 13-14 tahun ya, iya, kalau nggak salah ya. 13-14 tahun tuh udah cukup lama dan mungkin udah cukup besar juga ya sekarang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada aja. Kalau boleh tahu pemasarannya udah sampai mana aja nih 3 Hapotato?
1: Pemasarannya sih tidak lingkupnya tidak terlalu luas ya karena emang produksi kita nggak terlalu banyak. Jadi paling untuk kita pesanan-pesanan dari kantor-kantor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya karena terus ada beberapa gerai bakery cake itu yang itu langganan setiap bulan kita ke kita ada 1000 pack.
0: 1000 pack tiap bulan.
1: Ya, tiap bulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kadang kalau misalnya itu 1.5 bulan dia sudah request lagi gitulah maksudnya lebih lebih cepat. Nah itu terus yang ketiga kadang-kadang kita ada kan ngisi di beberapa outlet ya. Tapi dulu sering karena kan kita kan sebelumnya disclaimer dulu. Jadi kita kalau misalnya mau ngisi itu kita ada kurasi ya, kurasi produk.
0: Penilaian
1: misalnya,
0: dulu ya.
1: Contoh misalnya ada beberapa supermarket, ngadakan kayak misalnya Sumat Korea gitu-gitu ya, ada kan? Itu kita kurasi dulu. Kalau kita lolos kita boleh masuk
0: ke sana.
1: Salah satunya itu.
0: Situ. Iya. Berarti
1: ada kafe-kafe.
0: Kafe-kafe.

0: Bakery.
1: Oh, bakery ya, sorry. Yang itu bakery tadi kan
0: sudah
1: kemasan 1000 pack. Itu kan berarti kan lumayan besar juga untuk sejangka waktu 1 bulan gitu ya. Bahkan tadi bilang 1,5 bulan pun sudah order lagi. Kalau boleh tahu untuk produksinya ini, sekali produksi itu bisa berapa banyak atau berapa kilo kentang yang dibutuhin?
0: Saya cerita dulu mengenai kentang ini.
1: Oh, boleh.
0: Kalau kita 100 kilo, 1 kuintal
1: satu
0: kentang
1: kintal.
0: Mentah, kita jadinya cuma 27 paling top.
1: 27 kilo,
0: kilo
1: karena sudah kondisi
0: susut.
1: Kering, susut gitu ya.
0: Iya, susut. Terus udah gitu kan itu pengupasan,
1: yeah.
0: Gitu kan? Pencucian, pengupasan. Pengupasan itu kan kulitnya harus dikupas.
1: Itu udah
0: Nah,
1: berkurang dulu tuh.
0: Mau udah gitu digoreng,
1: Iya.
0: Kan? Nah, kebetulan kami kan ya digoreng seperti itu ya udah langsung produksi gitu kan, Mas, nggak langsung dikemas gitu. Jadi memang satu sekali produksi itu kira-kira sekitar kadang 300 kilo, kadang setengah ton ya, 500 kilo.
1: 500 kilo. Kilo. Oh,
0: karena 1 kilo 100 kintalnya itu kan cuma dapat 27.
1: Cuma dapat 27. Berarti
0: kilo,
1: kan ibaratnya
0: iya.
1: Kalau 300 sampai 500 tinggal dikali aja nanti bersihnya
0: iya.
1: Berapa? 27 dikali 3 misalnya,
0: iya,
1: 27
0: gitu.
1: Kali 5 misalnya.
0: Iya.
1: Oke. Berarti cukup besar juga untuk per packnya ini variannya ada berapa gram nih per packnya?
0: Oh, varian rasa maksudnya?
1: Besarnya, besar
0: oh,
1: kecilnya. Iya.
0: Jadi kita ada yang tergantung request ya. Kebanyakan kayak misalnya toko yang selama ini kita drop itu 100 gram, 1
1: 100
0: on.
1: Gram, 1 on ya.
0: Oh,
1: oke. Okay.
0: Ada yang anak muda yang di Maklon dikirim ke luar negeri, tetap di QC ya. Itu tetap ukurannya 100 gram.
1: 100 gram. Oh, berarti ini sudah sampai ke pasar ekspor ya. Cuman memang produknya dari 3 potato
0: iya.
1: Cuman di rebrand di Maklon
0: iya,
1: itu tadi.
0: Nanti
1: okay.
0: Di namanya Maklon ya. Kalau
1: Maklon,
0: bahasa
1: iya.
0: UMKM itu Maklon.
1: Maklon ya.
0: Jadi nanti dia pakai brand dia, nanti kita ikutin sesuai dengan aturan dia. Misalnya kayak kan ada aturannya, misalnya ada izin-izinnya
1: pasti,
0: sebagai macam
1: iya.
0: Itu kita mereka yang ini
1: mereka yang urus
0: yang
1: lah
0: urus
1: semua ya. Ibu cukup nyediain stoknya aja, yang penting stoknya ada, mereka request berapa baru kita bisa sediain gitu ya Bu.
0: Betul,
1: ya
0: betul itulah
1: okay.
0: Pinternya anak-anak sekarang. Kalau saya nggak pintar untuk ilmu ekspor
1: iya
0: mungkin karena nggak belajar kali ya.
1: Karena emang yang namanya ekspor perlu keahlian
0: iya,
1: juga sih Bu ya,
0: betul.
1: Pengetahuan keahlian
0: terus sudah itu kan harus promosi segala
1: promosi
0: macam
1: juga ya. Harus punya minimal channel dulu di negara yang dituju gitu ya.
0: Karena tidak, kalau makanan paling susah,
1: makanan agak susah ya, betul.
0: Ada
1: betul
0: berapa yang ditolak.
1: Itu ketat banget tuh kalau mau ekspor ya. Nah tadi sempat disinggung juga untuk varian rasanya nih dari 3A Potato Chips ada apa aja?
0: Kami ada 5 ya.
1: 5 rasa?
0: Ya.
1: Oke.
0: Yang pertama keju. Kami tetap pakai keju yang bagus. Yang kedua salt asin.
1: Asin.
0: Yang ini bestsellernya asin ya. Yang ketiga ada rasa keju pedas. Yang keempat pedes
1: aja. Biasa
0: kayak orang bilang balado ya,
1: balado.
0: Tapi saya tidak balado banget, cuma ada rasa pedesnya.
1: Yang
0: terakhir ori itu hanya kita goreng aja, jadi flat
1: rasa. Goreng aja benar-benar nggak ditambahin garam apa segala macam nggak ya?
0: Banyak peminatnya itu.
1: Oh, justru yang ori ya banyak peminatnya juga ya. Iya benar juga sih.
0: Dan diet
1: karena kalorinya mungkin lebih sedikit juga ya, gak ada perasanya dan sebagainya. Oke, jadi ada 5 rasa. Dan apakah dari 3H Potato Chips sudah menyediakan untuk di marketplace online juga?
0: Ada, kami deh ada Instagram. Dulu tuh ada yang di afiliator juga ya. Pada anak-anak muda itu suka di Shopee ya. Tapi bukan, saya dropship aja.
1: Oh, dropship aja. Ya.
0: Kalau saya di Instagram aja.
1: Di Instagram
0: tapi
1: aja
0: suka
1: berarti.
0: Yang
1: ya?
0: Yang DM. Ada beberapa yang DM. Ya untuk request pesan gitu.
1: Untuk order. Dijual lagi kah atau order pribadi?
0: Itu tergantung nanti kan negosiasi.
1: Oh, negosiasinya betul. Oke. Kalau untuk di Indonesia sendiri, tadi kan sempat juga disinggung mengenai ekspor ya. Kalau di Indonesia, apakah ada produk yang dikirim juga untuk keluar kota, misalnya ke luar Jawa atau keluar dari Jakarta gitu?
0: Ada, kita kirim ke Malang.
1: Kirim ke Malang.
0: Semarang. Sama Sidoarjo.
1: Sidoarjo, oke, daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga
0: iya,
1: ada berarti ya.
0: Ada beberapa.
1: Oke, itu biasanya sekali kirim berapa itu Bu? Rata-rata saja.
0: Karena kan mungkin mereka di repack ya, jadi
1: okay.
0: Pesan ke saya tuh kemasannya pesan sekiloan gitu. Paling nggak terlalu banyak sih, paling sekitar 100 kilo,
1: 100 kilo.
0: 50 kilo.
1: Oke.
0: Karena itu kan memang

0: mau cepat ya, makanya volumenya agak-agak gede karena kena dimensi gitu ya.
1: Iya.
0: Pakai dus besar ya, kita kirim pakai bus biar cepat.
1: Oh, pakai bus. Nah,
0: nanti tektokannya di masing-masing pool.
1: Masing-masing pool, dan itu udah jadi tanggung jawabnya si yang pesan.
0: Iya.
1: Oke. Nah. Jadi Ibu tugasnya cukup mengantar sampai di pool bus di sini.
0: Iya.
1: Nanti setelah itu tektokan sama yang di sana ya, gitu
0: sama
1: ya.
0: Sama driver biasanya ada
1: info. Oke ya. Deh. Gitu. Kalau gitu. Nah, kalau untuk 3 potato chip sendiri nih. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa di 3 Potato Chips ini sudah berdiri sejak 2013. Ada nggak kira-kira masa-masa itu Ibu merasa kayak entah itu marketnya lagi sepi kah, entah itu ada kendala apa-apa yang membuat Ibu sendiri kayak meragukan ini bisa jalan nggak ya? Gitu. Atau tantangan lah, tantangan selama Potato Chips ini berdiri.
0: Iya, kalau usaha pasti ada yang namanya
1: pasti ada, ya.
0: Pasang surut. Kalau kita biasanya kalau pas lagi tahun ajaran baru ya.
1: Tahun ajaran baru.
0: Agak sepi.
1: Tapi oh itu kalau, korelasinya apa itu untuk ajaran baru itu?
0: Entahlah, mungkin nggak jajan. Oh. Karena mungkin ini kebutuhannya lebih untuk buku.
1: Oh iya, benar-benar kan, untuk anak mungkin, sekolah.
0: Karena
1: untuk,
0: kan ya. Itu tergantung dari orderan saya kan. Oh, kok nggak order? Iya, lagi
1: belum. Lagi ada kebutuhan, belum ada belum gitu ada. Ya. Oke.
0: Terus mungkin. Ya itulah.
1: Berarti udah kebaca ya tiap tahunnya tuh ya. Ritmenya naiknya kapan, turunnya kapan.
0: Malah pada saat COVID itu 2019 sampai 21 itu ya 2020 ya. Itu ramai saya.
1: Oh, walaupun justru ramai. Ya,
0: kebetulan saya punya jasa pengiriman, jadi saya kirim aja.
1: Oke.
0: Banyak itu.
1: Oh, justru malah COVID tuh di saat orang lain UMKM banyak yang ibaratnya tumbang gitu ya, karena kan mulai ada pembatasan itu
0: lockdown itu.
1: Lockdown dan sebagainya. Justru Ibu naik gitu di situ ya. Oke, berarti lewat online.
0: Online
1: kirim-kirim paket gitu ya.
0: Iya, kebetulan saya punya jasa pengiriman jadi gampang.
1: Langsung gitu ya, enggak perlu dari pihak ketiga dan sebagainya ya. Oke deh. Kalau gitu berarti 3H potato chips ini kalau kita simpen nih, misalnya kita online order gitu ya. Misal kita simpen di kosan atau di rumah. Biasanya kan anak muda suka tuh ngemil-ngemil di betul, kosan ya. Itu kalau kita simpen di rumah bisa bertahan berapa lama?
0: Kebetulan untuk yang ini kita gak pakai pengawet ya, Mas Noel ya. Jadi untuk yang kemasan plastik, plastik yang plastik kayak Mika namanya. Mika.
1: Oke, yang bening itu ya.
0: Mika itu sekitar 3 bulan.
1: Tiga bulan.
0: Nah, okay. Kalau yang pakai aluminium foil, packaging pakai aluminium foil, itu lebih lama, sekitar 7-8.
1: 7-8 bulan. Oke. Berarti tanpa pengawet pun bisa bertahan cukup lama ya?
0: Iya, tapi biasanya untuk yang anak muda yang ekspor itu dia minta untuk dikasih
1: yang aluminium
0: pengawet karena semua pakai.
1: Benar-benar.
0: Semua produk itu pakai.
1: Pasti.
0: Nggak pakai. Cuma ada ukurannya.
1: Ada takaran dan ada batasannya ya, abang batas gitu ya. Karena kalau ke luar negeri ya, Bang Po ya, yang namanya luar negeri apalagi pakai kapal itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tergantung jaraknya. Kalau jauh banget tanpa pengawet ya, nanti sampai sana udah nggak fresh, udah nggak ini nggak bisa dikonsumsi bahkan ya. Bisa jadi kalau tanpa pengawet itu malah jadinya boncos juga gitu ya, ngirim doang tapi nggak bisa kejual gitu.
0: Iya, 1 bulan kan biasa bayi sih.
1: 1 bulan kan, iya berbulan-bulan juga. Bahkan kalau tadi tanpa pengawet 7 bulan ya, 7-8 bulan itu. Kalau mungkin ada standarnya sendiri untuk ekspor itu harus wajib berapa lama? Ada kan? Ada. Iya, untuk persyaratannya. Jadi memang pengawet itu boleh, cuman ada ambang batasnya gitu. Oke deh. Kalau boleh tahu sekarang untuk 3H potato chip sendiri ya, yang bukan dari Maklon ataupun rebranding itu tadi, itu per bulannya bisa kira-kira ada nggak perkiraan penjualannya itu?
0: Kalau kita seminggu sekali produksi kira-kira 300 kilo lah ya.
1: 300.
0: 300 ke 4, kadang enggak 300, enggak, kita lebih 400 kilo misalnya. Ya kita kalau kali 4 ya 1 bulan ya misalnya.
1: 1 bulan.
0: Ya, 3 kali 4 jadi 12 100
1: 1,2. 1,2 ton ya. Oke.
0: Okay. Kalau misalnya ada big season kayak misalnya Natal, tahun baru Chinese, Lebaran, itu kita rame.
1: Itu pasti naik gitu ya, penjualan ya, permintaan juga
0: kadang
1: banyak.
0: Kalau malah lebaran bisa berapa ton kita itunya,
1: produksinya. Oke. Oke, oke. Berarti untuk penjualannya itu bisa dalam seminggu kan produksi terus tuh, seminggu sekali ya?
0: Kalau kayak Desember gini, menjelang-jelang ini, seminggu sekali produksi. Seringnya sih kadang-kadang seminggu, ya kadang-kadang dua minggu tuh tiga kali.
1: Oh, dua minggu tiga kali. Oke, ya, oke. Okay. Okay. Kita anggap rata-rata mungkin satu minggu sekali lah ya, ya kita anggap rata-ratanya. Ya. Itu apakah bisa dalam satu minggu itu terjual semua dari yang diproduksi? Atau mungkin ada minggu-minggu yang sepi, ada yang rame gitu?
0: Alhamdulillah kebetulan saya tergantung PO. Jadi orang
1: itu tergantung PO. Ya,
0: PO okay. Tuh akan masuk sebelum stok habis di rumah. Jadi saya sudah tahu oh ini sudah enggak cukup, jadi kita produksi. Karena ada beberapa perkantoran itu, yang satu kantor misalnya ada salah satu bank Jepang ya. Di sekitar Sudirman itu sekali pesan itu seminggu sekali, sekali pesan kan itu bisa 100 kilo.
1: 100 kilo.
0: 100 kilo berarti kalau 100 kilo berarti kan 200 pack. Karena ukurannya yang 500 gram.
1: 500 gram.
0: Itu kan lumayan banyak. Nah, itu jadi kita harus produksi cepat.
1: Jadi kalau 30 itu berdasarkan PO, berdasarkan pesanan ya, bukan yang produksi kemudian nyetok gitu untuk dipasarkan.
0: Iya, kebetulan saya kalau nyetok enggak banyak.
1: Oh, kalau nyetok ada cuman enggak banyak gak ya. Oh, oke. Okay.
0: Jadi makanya kenapa pada suka, karena kita fresh.
1: Fresh, tiap minggu produksi, bahkan 2 minggu bisa 2 sampai 3 kali produksi gitu ya, ya Ibu
0: kata
1: ya.
0: Kata pelanggan sih katanya, orang ini satu pak serangga kilo juga segede-gede gini juga nggak sampai hari habis katanya.
1: Iya, kan biasanya nggak kerasa kalau kita nyemilin itu kan potato chips gini kan nggak kerasa kita nyemilin tiba-tiba habis aja iya, gitu ya.
0: Piala Dunia mengaruh loh, nah, nonton satu pak
1: nah, tiga habis. Nah itu dia, langsung habis gitu ya. Apalagi kalau ini kan tadi Ibu bilang juga sempat disinggung mengenai produksinya itu kan menggunakan minyak apa tadi Ibu?
0: Oke, kami kayak minyak padat.
1: Minyak padat ya, itu jadi, tadi yang bisa dijelaskan deh ya, untuk minyak padat.
0: Kalau minyak padat itu kan tidak ada jelantah ya, tidak ada warna, jadi tetap bening itu keunggulannya walaupun memang mahal. Jadi lebih ke sehat walaupun mahal, tapi lebih ke efisien juga karena tidak ada jelantahnya.
1: Tidak ada jelantah.
0: Tetap bener. Bening itu mas, makanya mungkin. Itu fungsinya untuk homemade begitu ya. Kalau ke pabrikan sih kan nggak mungkin, pasti
1: iya.
0: Kan ngejar
1: jarang
0: ngejar
1: dan
0: cuan,
1: ngejarnya dan pasti kalau bisa modal seminim mungkin.
0: Iya. Kalau UMKM ini kan condong lebih ke
1: kualitas.
0: Kualitas terus karena ini lebih kontinu jadi tetap menjaga ya, semua juga akan menjaga
1: iya, pasti.
0: Ini ya, menjaga kualitas ya. Tapi ini nggak terlalu apa ya mas, ngejarnya yang ngejar-ngejar tapi tetap ya ada standar,
1: tetap menjaga standar SOP dan biar nggak kecewa pelanggan gitu yang ya. Udah lama gitu.
0: Alhamdulillah sih selama sekian tahun tidak ada sih,
1: tidak ada komplain, tidak ada yang kecewa juga ya. Alhamdulillah, berarti emang puas dan suka dengan produknya gitu. Nah kalau boleh tahu, mungkin dulu kan agak menyimpang juga nih Ibu, dari tadinya farmasi terjun ke dunia bisnis. Itu bagaimana Ibu mempelajari mengenai pemasaran, mengenai produksi? Itu kan pasti ada menghitung HPP, menghitung apa dan sebagainya. Itu Ibu dari mana untuk ilmu tersebut?
0: Kebetulan di daerah kami di Bekasi itu dinasnya, saya rajin di UMKM.
1: Okay.
0: Nah di fasilitasi,
1: okay.
0: Karena ada kita belajar cara ngitung HPP-nya, cara ngitung produksi itu biar gak boncos, dan sebagainya. Kita dibantu sama dinas terkait UMKM Kota Bekasi, kebetulan kami di Bekasi. Itu benar-benar kayak izin juga di fasilitasi mas,
1: pengurusan izin juga difasilitasi.
0: Terus cara-cara produksi yang baik itu kan misalnya sebelum kita bikin namanya PRT itu produk industri rumah tangga itu kita dilatih dulu caranya bagaimana yang sesuai
1: standar.
0: Kebersihan lingkungan produksi, cara kita harus yang packing harus benar-benar kondisi dengan bersih, harus pakai handscoon, harus pakai masker, harus pakai tutup kepala karena tidak boleh ada,
1: supaya higienis gitu ya.
0: Jadi semua difasilitasi sama dinas. Nah itu saya kenapa ya saya belajar walaupun saya ilmunya nggak ke situ, tetap saya belajar untuk bisa belajar untuk bisa tahu produk,
1: gitu,
0: produk
1: ya.
0: Ini harus bagaimana, harus bagaimana. Hmm. Ya, belajar dari UMKM itu.
1: Oke, berarti nggak ada ruginya dan malah justru ada banyak kelebihannya juga kita gabung ke komunitas, ke bagian dinas juga. Betul. Ya, mendaftarkan kita punya usaha gitu. Betul. Kadang kan orang takut ikut jal seperti itu ya, pelatihan dan sebagainya, mungkin takut untuk misalnya kayak takut nanti di apa namanya di situ produknya mungkin kurang bagus dinilai sama yang lain, dibandingkan sama yang lain, atau mungkin takut juga nanti produknya bagaimana salah, atau nanti justru gak izinnya gak keluar dan sebagainya. Itu kan jadi ketakutan tersendiri mungkin buat beberapa orang pelaku usaha ya. Oke deh, jadi kelebihannya banyak banget ya justru ya dengan ikut komunitas dan juga ikut di dinas tersebut. Oke, tadi dari perizinan juga difasilitasi.
0: Terus untuk itu juga produk untuk pemasarannya kita diajak sama dinas itu pada saat basyar ada acara apa, ada kegiatan apa, kita diajak
1: ya.
0: Diajak.
1: Oke, berarti itu juga jadi salah satu apa ya cara kita membranding produk kita ya, dengan ikut bazar, ikut itu kan juga bisa belajar mengenai pesaing-pesaing kita. Betul, nih. Betul. Bagaimana cara mereka berjualan dan cara kita mengantisipasinya bagaimana gitu ya. Kalau ibu sendiri sampai sekarang masih ikut bazar-bazar seperti itu?
0: Kebetulan saya nggak rajin.
1: Oh, nggak rajin.
0: Tapi saya mengikuti update yang di UMKM ya, karena selalu kebetulan di kota kami di Bekasi rajin, maksudnya dari pihak dinasnya itu rajin untuk
1: mengadakan
0: kegiatan-kegiatan. Terus kita diingatkan pada saat kita halalnya udah habis.
1: Karena
0: itu kan kita gratis, kalau bayar kan mahal.
1: Oh, itu digratisin dari fasilitas tuh?
0: Iya, dari UMKM. Pokoknya UMKM hebat.
1: Oke.
0: Walaupun jadi, orang kadang-kadang mandang sebelah mata ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi ilmunya situ banyak.
1: Apalagi buat orang yang benar-benar nggak ada pengalaman ataupun nggak ada keluarga yang di bidang usaha gitu ya, nggak ada ilmunya sama sekali, itu bisa banget buat masuk ke situ ya.
0: Karena nanti dari UMKM itu kan kita mengundang kita, nanti mereka tuh bawa coaching, bawa dari narasumber lain, misalnya dari tata boga, atau di mana yang cara memasak, cara mengolah makanan yang sehat, dari dinas terkait, yang misalnya kalau misalnya kita untuk industri itu kan ada yang ada di dinas kesehatan.
1: Iya.
0: Itu seperti itu. Pokoknya kita difasilitasi dengan yang bagus gitu.
1: Jadi memang di situ diwadahi dan difasilitasi supaya UMKM-nya maju dan lebih berkembang gitu ya. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu sekarang Ibu Hari sendiri udah punya berapa karyawan di rumah?
0: Oh, kalau untuk produksi sih hanya 7.
1: 7. Oh, 7 udah banyak dong, Bu.
0: Jadi gini, Mas, kalau 7 kalau di kan perputaran produksi di Garut ya, karena kalau di rumah kan limbah ya.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi di rumah orang tua. Jadi 7 itu kan petani kan, kalau siang itu pulang jam 7 mulai, jam habis zuhur kan udah selesai.
1: Nah,
0: kalau ibu-ibunya kan tidak enggak ada kegiatan. Nah, ya kita kita ini
1: berdayakan ya.
0: Kita hire mereka 7 orang itu kan agak ribet juga sih, Mas, itu kan harus ngupasnya kan. Cuci dulu lah ya.
1: Cuci dulu
0: kupas. Dengan air mengalir, kupas. Kupasnya juga kan harus ahli, karena kalau pakai mesin bisa, cuma tetap aja yang bagian agak
1: banyak kebuang gitu ya. Itu tetap ada ininya ya.
0: Kadang-kadang lebih ahli, lebih cepat
1: pakai
0: yang
1: manual.
0: Seperti ngiris juga kita punya mesin, tapi kita lebih enak pakai yang manual.
1: Manual. Oh, ngirisnya masih manual itu?
0: Iya, karena mesin tuh kan hancur.
1: Walaupun
0: sudah diukur dengan pisau yang berapa gitu kan, ada ukurannya.
1: Iya.
0: Tapi ini lebih kayaknya, ini kan ketebalannya tidak, ini kan ketebalannya pas, tipis tidak, tebal tidak kan. Jadi ada ukuran, pakai alat yang biasa orang kayak kayu itu.
1: Oh, yang kayak diserut gitu ya. Oke.
0: Tinggal diatur
1: ketebalannya. Jadi memberdayakan masyarakat di sekitaran di rumah ibu di Garut ya. Jadi selain untuk membantu diri sendiri dan keluarga, tapi membantu lingkungan juga nih ya, Bang Po ya, untuk UMKM ini. Jadi memberdayakan masyarakat di sekitar supaya punya, daripada ibu-ibunya di rumah nganggur gitu ya, lebih baik waktunya dimanfaatkan buat produksi potato chips 3H ini gitu. Oke deh. Mungkin dari ibu sendiri nih, ada gak apa namanya semacam ini kan udah 13-14 tahun nih untuk 3H Potato ini. Ada nggak tips untuk para karyawan mungkin ya, yang mungkin lagi merintis untuk usaha UMKM, untuk pengen berkembang sendiri, punya usaha sendiri gitu ya? Karena ibu kan memang latar belakangnya tadinya karyawan menjadi ke usaha gitu. Ada nggak beberapa tips untuk teman-teman yang mungkin mau mulai UMKM ini?
0: Yang pertama niat ya.
1: Pasti. Oh, niat dulu pasti.
0: Yang kedua harus kalau udah diniatin pasti kan ada tenaga, ada harus tetap kreatif.
1: Iya.
0: Yang ketiga kita cuma harus punya link untuk, ya itu tadi seperti UMKM, kita harus rajin untuk ikut pelatihannya, untuk ikut. Tapi gini, kalau misalnya kita punya produk gitu mas ya, kita punya produk. Kalau kita misalnya contoh cookies misalnya atau apalah ya, kalau tetangga sudah enak. Dibawa ke misalnya titip kantor suami udah enak, ya kita coba untuk bikin perizinan atau apa, ya kita harus ini harus mulai dengan nge-branding.
1: Okay.
0: Sarannya tadi ya, pertama niat, yang kedua kreativitas, yang ketiga harus belajar
1: ilmu ya.
0: Yang keempat ya harus dilaksanakan.
1: Dilaksanakan ya. Eksekusinya itu kadang niatnya ada, eksekusinya itu kadang ya.
0: Itu. Jadi harus ya tetap kita dibarengi dengan modal yang minim, paling enggak minim untuk rugi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kan beberapa yang kadang-kadang udah bikin banyak enggak laku katanya. Ya kita coba-coba, semuanya kan ada
1: titik baliknya ya, lah ya. Ketika kita nyoba terus gagal, nyoba gagal, nanti pasti ada suatu saat titik balik ketika ini nih formulanya ibaratnya gitu ya. Oke deh.
0: Ya, tetap bersyukur.
1: Ya, bersyukur.
0: Laku, ya. Gak laku ya bersyukur dulu. Okay. Karena nanti pada saat yang nggak laku pasti akan laku.
1: Akan laku. Oke deh, siap. Mantap banget ya. Nah untuk 3H sendiri ini nanti kedepannya bakal ada inovasi atau mungkin ada launching produk baru kah, rasa baru kah, atau mungkin merembet ke bukan cuman potato, nanti ada ke ubi kah, ada ke tempe kah dan sebagainya? Kan untuk keripik ini banyak banget nih bahan dasarnya nih. Ada nggak rencana ke sana?
0: Sebenarnya kita ada produk kayak rengginang ya.
1: Oh, rengginang
0: sama talas.
1: Talas, oke.
0: Okay. Karena talas itu ditanamnya tidak susah di pinggir-pinggir kebun. Kita ada talas mas sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Cuma talas itu tidak semua orang doyan.
1: Oh, segmented karena, gitu ya.
0: Karena takut gatal dan sebagainya. Padahal proses kita lama loh. Perendamnya kayak berhari-hari.
1: Pasti udah dibersihin, udah dihilangin juga ya.
0: Dihilangin ya rasa gatalnya itu. Ada kita produk. Kita ada 3 produk, talas dan rengginang. Kebetulan kedua itu kurang diminati. Jadi kita bikin tapi enggak banyak. Nah, ke depannya kita mau bikin apa? Belum sih, Mas.
1: Oh, belum ya, masih.
0: Belumnya. Mungkin apa ya? Bingungnya apa ya yang kira-kira bisa mendobrak pasar untuk selain potato gitu. Tapi kita mencoba untuk potato ini dan varian baru yang misalnya dari dengan itu apa pakai kuning telur ya.
1: Kuning telur. Oh, salted egg gitu
0: egg
1: ya.
0: Yang katanya itu kan enak.
1: Enak.
0: Nah,
1: ya.
0: Kebetulan teman saya bikin. Dari belinya sama saya.
1: Okay.
0: Yang rasa original kan hanya digoreng aja. Nah, mereka bikin pakai itu.
1: Okay.
0: Katanya itu bagus yang beli di Singapura katanya. Lebih enak. Dicoba sama teman kawan saya itu laku.
1: Jadi laku,
0: varian
1: ya.
0: Baru tapi Mila punya temen.
1: Biar temen dulu yang trial and error. Kita nanti tinggal produksi sendiri.
0: Jadi kalau ditanya apalagi ya itu satu sudah terrealisasi tapi punya temen.
1: Punya temen ya. Oke. Oke deh. Iya, berarti kedepannya masih dengan rasa yang sama, 5 rasa tadi ya. Ada apa aja, Bu? Boleh disebutkan lagi?
0: Yang pertama original, tidak ada rasa sama sekali. Yang kedua keju, yang ketiga pedas, yang keempat keju pedas. Yang kelima asin salt.
1: Asin atau salt ya. Oke deh, itu dia Bang Poya. Yang mau beli ataupun yang mau coba ngintip-ngintip produknya ada apa aja, langsung aja di Instagramnya. Di mana Ibu? Instagramnya? 3H Potato ya. Oke, itu dia 3H Potato. Di sini juga banyak banget Ibu Heri nge-sharing mengenai kegiatan dan juga pemasaran mungkin ya. Ini ya di Instagramnya. Dan juga produk-produknya bahkan ada di sampai Malaysia juga ini ya. Sudah sampai Malaysia nih, sudah sampai mana-mana. Jadi tiga foto itu juga dipercaya ya sama anak-anak muda untuk di rebranding dan juga di atau di maklon, kemudian dikirim untuk diekspor ke luar negeri. Itu dia, berarti kualitasnya udah nggak main-main, udah kualitasnya standar internasional boleh dibilang gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu. Untuk pengiramannya mungkin udah ada prosesnya masing-masing, udah ada persyaratannya. Tetapi bahan dasarnya, bahan utamanya potato chipsnya dari ibu nih udah berstandarnya, udah kualitasnya bagus gitu lah ya, ya Bu ya. Oke deh. Mungkin ada harapan untuk kedepannya Bu mengenai 3H potato ini?
0: Harapan kami mudah-mudahan dengan perekonomian yang semakin baik di Indonesia ini, potato saya cepat laku.
1: Amin.
0: Dan banyak peminatnya, terus kami bisa tetap berjuang untuk mengedepankan UMKM di Indonesia lebih baik, banyak peminatnya, ibu-ibu yang sekiranya masih banyak nggak ada kegiatan ikut UMKM untuk bisa kreativitasnya meningkatkan kreativitasnya.
1: Oke deh, siap. Pokoknya sukses selalu buat 3H Potato. Semoga kedepannya makin laris manis juga dan semoga bisa menjangkau wilayah di seluruh Indonesia gitu ya, Ibu. Amin. Ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Ibu Heria ya, buat kehadirannya di studio hari ini. Terima kasih banyak juga buat waktunya. Semoga kedepannya 3H Potato semakin sukses, pokoknya semakin melebarkan sayapnya. Oke deh. Baik Abang Po, itu dia tadi Teras UMKM untuk edisi Senin 26 Agustus 2026, maju dan besar bersama UMKM dengan Ibu Heri Haryanti sebagai owner 3H Potato Chips.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Widih, jadi inget Danie, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga, dapat restu dari babi kagak ya?

0: Pok,
1: apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Pok, mau kemana nih, Pok? Ayo mau ke sono no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Pok, ya. Di mari.

Abang Po, Kongres Wanita Indonesia bersama Perempuan Indonesia Maju dan Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia menggelar Festival Merah Putih di Jakarta pada hari ini untuk melestarikan budaya, memberdayakan perempuan, dan memperkuat ekonomi UMKM. Ketua Umum PIM Lana T. Kuncoro mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kerjasama antara organisasi perempuan Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cayanto menilai pelestarian kebaya juga dapat menggerakkan ekonomi melalui keterlibatan perajin, penjahit, desainer, dan pelaku UMKM. Festival yang diisi parade kebaya merah putih, talk show, pertunjukan seni, serta kegiatan bagi anak dan generasi muda diharapkan menanamkan kecintaan terhadap budaya sekaligus membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah destinasi wisata budaya pasca kebakaran Dusun Adat Sade di Lombok Tengah pada minggu kemarin. Untuk mengantisipasi limbahan wisatawan saat MotoGP Mandalika 9-11 Oktober mendatang, Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ikhwan menyebutkan bahwa destinasi alternatif tersebut meliputi Kampung Adat ND, Desa Adat Bayan, Kampung Tenun Sukarara, dan Kampung Adat Pringgasela. Wakil Gubernur NTB juga Indah Damayanti Putri mengatakan revitalisasi Dusun Adat Sade perlu dibahas bersama tokoh adat agar tetap mempertahankan nilai dan karakter budaya masyarakat setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta punya cerita Bang Po. Udah jam 12.07 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya jam makan siang nih ya. Kalau orang-orang lagi pada kerja gitu, nih udah jamnya istirahat makan, istirahat sholat makan biasanya, isoma. Kalau Abang Po sendiri biasanya kalau lagi di weekdays gini, makan siang itu pakai apaan? Apakah datang ke kantin, tinggal tunjuk menunya ya, pakai touchscreen gitu? Biasanya kan gitu ya, di warteg tuh tinggal tunjuk, kita ngelihat ada ayam, ada apa, telur dan sebagainya, tinggal tunjuk, ntar diambilin nama yang jaga gitu. Jadi bilang, orang-orang pada bilang itu touchscreen, lebih canggih dari touchscreen katanya, udah diambilin sekalian. Kalau Abang Po kira-kira siang-siang gini makannya apa sih di kantin? Apakah atau malah justru pesan atau order makanan online gitu ya, lewat aplikasi Ijo ataupun aplikasi lainnya gitu. Dan kalau siang-siang gini Abang Po biasanya paling demen itu makan yang berkuah, makan yang kering, makan yang pedes, atau yang yaudah dah makan roti aja buat ganjel. Karena ada tuh kadang ya yang lagi diet ngeskip makan siang, makanya cuman ntar malam atau sore ya, ada juga tuh. Tapi kalau kayak gitu kayaknya kurang sehat deh ya, karena sehari cuman makan berapa kali doang, dua kali atau mungkin sekali doang gitu, ada tuh. Jadi agak ngeri juga, apa nggak kelaperan tuh, lemes seharian. Kalau Abang Po gimana? Langsung aja boleh banget diceritain di mari ya, di 0812 1124 928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah, terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po hari ini bakal makan siang apaan nih ya? Kan biasanya kalau lagi jam makan siang tuh kita suka bingung ya, karena tiap hari kalau menunya itu aja bosen gitu ya. Jadi kita mesti mikir. Kalau enggak ya paling diajakin temen sama teman kantor gitu ya. Makan di sini nih katanya enak gini nih ini nih. Cuman kan keterbatasan waktu juga ya. Paling simpel emang udah makan di kantin atau ya udah pesan online aja sebelum jam 12 atau jam makan siang udah pesan dulu. Begitu jam makan siang ya udah makan gitu ya. Nah, kalau Abang Po mungkin belakangan atau mungkin kondisi mata udah mulai agak berkurang gitu ya. Mungkin ada rabun atau mungkin ada minus juga kayak Ayu nih. Minus ya, jujur Abang Po, minus udah dari lama, udah mulai zaman SMP udah pakai kacamata kita. Karena mungkin karena ini ya, jarang makan makanan yang mengandung vitamin A buat mata gitu. Jadinya kesehatan matanya agak berkurang. Jadi ya agak sayang juga sih sebenarnya, udah usia masih muda tapi udah pakai kacamata. Agak ribet sebenarnya kalau kita pakai kacamata tuh tiap hari mesti dipakai terus. Kadang kalau lagi panas gitu kan badan muka jadi agak berminyak, jadi kacamata turun terus gitu ya. Nah, buat Abang Po yang mungkin pengen menjaga kesehatan matanya, pengen matanya tetap segar, tetap sehat gitu ya, menghindari yang namanya minus ataupun rabun jauh, boleh banget nih Ayah rekomendasiin beberapa makanan yang mengandung vitamin A cukup tinggi dan masih gampang buat ditemuin, selain wortel tentunya ya. Karena dari dulu kita dikasih tahu kalau wortel tuh bagus buat mata, dan kita jadi berkonsep bahwa yang bagus tuh cuman wortel doang. Tapi ternyata enggak, banyak juga makanan-makanan lain selain wortel itu yang mengandung vitamin A justru lebih tinggi.

dari wortel gitu ya. Dan berbagai penelitian tuh juga nunjukin bahwa asupan vitamin A, vitamin C, lutein, zeaxanthin itu juga membantu melindungi retina, kornea, sekaligus mengurangi risiko gangguan mata seiring bertambahnya usia. Nah, itu dia. Makanya kita penting buat menjaga kesehatan mata biar tetap sehat sampai kita usia tua gitu ya. Dan rekomendasi pertama nih ada ubi jalar. Nah, nggak nyangka kan, ternyata ubi juga mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Karena ubi jalar ini dikenal memiliki kandungan provitamin A berupa beta karoten yang sangat tinggi. Bahkan satu buah ubi jalar itu katanya ya ukuran sedang ya, itu mengandung aktivitas vitamin A sekitar 3 kali lebih banyak dibandingkan sama wortel. Nah, itu dia, karena kita dari dulu dikasih taunya wortel itu bagus buat mata, jadi kita fokusnya cuma ke wortel, gak ngelirik yang lain. Dan ternyata emang ubi jalar nih kandungannya jauh lebih banyak nih vitamin A-nya dibanding wortel. Karena vitamin itu berperan penting menjaga kesehatan kornea sekaligus membantu pembentukan pigmen rhodopsin namanya, yang memungkinkan mata menangkap cahaya dan menerjemahkan menjadi penglihatan gitu. Serta warna orange cerah pada ubi jalar tuh berasal dari karotenoid yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi konsumsi ubi jalar secara rutin tuh bisa ngebantu menuhin kebutuhan vitamin A harian sekaligus melindungin sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus ada juga sayur ya, yaitu bayam dan juga kale. Kedua senyawa karotenoid yang bekerja sebagai antioksidan tuh melindungi mata retina dengan menyerap sebagian sinar biru sebelum mencapai bagian dalam mata. Buat abang-abang yang mungkin asing akan sinar biru tuh sinar yang dikeluarin oleh gadget ataupun oleh monitor ataupun laptop. Jadi yang barang-barang elektronik gitu ya, itu yang sering kita lihat dan sering kita kena paparannya tuh namanya sinar biru. Itu bisa mengurangi kesehatan mata kita ya kalau terus-terusan terpapar gitu. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin bayam, kale, dan sayuran hijau sejenis itu bisa meningkatkan kadar lutein dan zeaxanthin dalam tubuh. Jadi kondisi ini tuh dikaitkan dengan penurunan resiko degenerasi makula yang umumnya terjadi akibat proses penuaan. Terus berikutnya ada telur juga nih yang tiap hari kita makan juga ya, itu mengandung banyak sekali lutein, zeaxanthin, vitamin A, serta zinc. Dan sebagian besar nutrisi tersebut tuh terdapat pada kuning telur justrunya. Jadi buat abang po nih yang mungkin kurang doyan sama yang kuning telur, mulai sekarang coba deh dibiasain biar bisa ngedapat manfaat dari si kuning telurnya, yaitu berupa lutein, zeaxanthin, vitamin A serta zinc, supaya bisa bisa mata kita lebih seger, lebih sehat lagi. Terus ada juga nih sayuran ataupun buah ya, yaitu buah pepaya. Jadi katanya pepaya itu menjadi buah yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin C dan likopen. Jadi warna jingga atau orange ya, kemerahan pada daging buahnya itu berasal dari likopen karotenoid yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap pembentukan katarak. Nah, kalau ngomongin soal usia, pasti bertambahnya usia makin tua. Biasanya usia 60 ke atas tuh udah mulai tuh pembentukan katarak ya. Jadi mata mulai agak kabur, mulai ada yang menutupin gitu ya di lapisannya. Itu boleh banget mulai dari sekarang. Kalau abang pok belum ada pembentukan katarak, boleh banget nih dikonsumsi pepaya biar mengurangi si pembentukan katarak tersebut. Sementara itu, satu buah pepaya itu berukuran kecil itu bisa memenuhi lebih dari 150% kebutuhan vitamin C harian. Tentunya vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan ya Bang Po ya, yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas gitu. Jadi gak cuma wortel aja, ada beberapa makanan yang memang gampang kita temuin dan mungkin juga sering kita konsumsi yang ternyata manfaatnya tuh juga ada terhadap kesehatan mata kita, gak cuma wortel aja. Jadi jangan menganggap bahwa wortel tuh sebagai satu-satunya sumber protein ataupun sumber vitamin A yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan mata gitu. Jadi kalau abang po mungkin sering konsumsi makanan yang udah saya sebutin tadi, ya bersyukurlah ya, karena secara tidak sadar itu juga memberikan vitamin A ataupun likopen dan karotenoid yang lebih tinggi supaya kesehatan mata kita terjaga.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po ngikutin gak berita yang kemarin sempat rame itu ya? Masih mengenai dunia kuliner ya, ataupun dunia perbumbuan. Jadi kemarin sempat rame itu ya, mengenai profesi pengupas bawang merah yang katanya bayaran per kilonya tuh sekitar 700 ribu. Dan ini rame dibahas juga nih buat masyarakat ataupun netizen di online gitu ya, di sosial media. Banyak yang penasaran juga nih, beneran gak sih ngupas bawang itu bisa per kilogramnya tuh sampai 700 ribu bayarannya ya. Lumayan juga kan. Banyak juga yang bercanda katanya mau yaudahlah resign aja dari kerjaan, ngupas bawang aja per kilonya 700 ribu kan, lumayan gitu ya. Tapi kita gak ngomongin soal upahnya ya, tapi kita ngomongin soal bawang merah dan bawang putihnya yang ternyata itu gak sembarangan untuk disimpan biar lebih awet gitu ya. Karena kita ngalamin sendiri nih, ayo ya, berapa kali gitu kan, buat waktu belanja kebutuhan untuk masak ya, salah satunya bawang merah dan bawang putih ini kita belinya nggak banyak sih sebenarnya, paling ya 1 on 2 on gitu kan ya. Tapi kan sekali masak nggak mungkin dong ngabisin segitu banyak, orang kita sendirian juga gitu. Jadi cuman kepake sedikit, sisanya disimpan gitu ya. Dan ternyata ketika kita udah mau masak lagi, bawang sama bawang putihnya juga udah mulai pada layu, mulai berair, mulai teksturnya lembek dan sebagainya, akhirnya nggak kepake lagi, kebuang gitu ya. Dan ternyata salah cara nyimpennya. Nah itu dia buat Abang Po yang ngalamin kejadian sama nih kayak Ayah gitu ya, mau nyimpen bawang merah sama bawang putih biar lebih awet, biar bisa kepake buat masak berikutnya ya. Simak nih untuk tips juga ini yang Ayah kutip dari detikfood.com ya, biar makin awet bawang merah dan bawang putihnya. Jadi buat Abang Po yang mungkin di pasar juga udah banyak tuh dijual bawang putih dan bawang merah yang udah dikupas dan dipotong, itu sebaiknya disimpan dalam kulkas, masukin ke dalam wadah kedap udara biar tetap segar selama sekitar 7-10 hari lah ya, itu masih tetap segar. Kemudian wadah kedap udara juga bisa ngejegah aroma bawang itu menyebar ke makanan yang lain. Misalnya kalau kita udah disimpan di kulkas, kita nyimpen juga roti misalnya, atau buah-buahan yang disimpan di kulkas, itu kalau nggak ditaruh di wadah yang tertutup atau wadah yang kedap udara, itu bau bawangnya bisa ngeresep ke kue ataupun buah yang kita simpan bareng di dalam kulkas gitu. Jadi langkah baiknya emang disimpannya di wadah yang tertutup ataupun di wadah yang kedap udara. Dan bawang itu juga bisa mempercepat pematangan kentang dan beberapa buah serta sayuran. Makanya itu kalau kita simpan bareng-bareng di sama-sama tercampur udara yang sama, itu bisa mempercepat pembusukan dari buah-buah yang kita simpan gitu. Kemudian juga kalau misalnya nggak dikupas atau masih ada kulitnya gitu ya, bawang utuh itu jangan disimpan di kulkas. Jadi beda perlakuan nih, bawang utuh itu jangan disimpan di kulkas, kalau udah kupasan itu bisa disimpan di kulkas. Kalau yang masih utuh tuh yang belum diiris itu baiknya sih disimpan di luar kulkas, karena bisa menjadi lembek kalau di dalam kulkas. Simpan aja di tempat yang sejuk, kering dan juga gelap. Gunakan keranjang atau kantong berjaring biar udara tuh tetap bersirkulasi, biar nggak ke udaranya nggak terperangkap di tumpukan bawangnya. Dan dalam kondisi yang tepat tuh bawang utuh bisa bertahan selama beberapa minggu hingga bahkan ya berbulan-bulan kalau bener nyimpennya. Dan jangan menyimpan bawang utuh tuh dalam wadah kedap udara. Sirkulasi udara yang buruk tuh bisa mempercepat kualitas bawang lebih cepat menurun gitu, lebih cepat lembek dan juga berair. Kalau Abang Po mungkin yang ngalamin waktu ngiris bawang suka nangis tiba-tiba ya, gak ada hal sedih, gak ada hal apa, tapi tiba-tiba nangis pedes. Abang Po bisa nerapin trik satu ini nih. Sebelum motong bawang, itu Abang Po bisa masukin dulu ke kulkas sekitar 30 menit sebelum ngiris bawangnya, untuk membantu mengurangi efek dari pedes yang nguap sampai ke mata kita. Dan pas ngemotong itu, pilih tempat yang punya ventilasi baik, atau mungkin kalau Abang Po ada dapurnya yang outdoor, ya bagus lah, itu bisa udara dari bawang itu bisa kesebar dan gak cuma tertuju ke mata kita aja. Jadi gak pedes, gak bikin nangis. Dan untuk hasil rapi, Abang Po bisa potong bagian atasnya, biarkan akarnya tetap utuh, iris dari bagian atas menuju akar, lalu berhenti sebelum mencapai bagian akar. Itu dia. Kalau Abang Po punya pengalaman apa sih mengenai perbawangan ini? Apakah di sekitar Abang Po ada juga pemotong ataupun pengupas bawang yang gajinya sampai 700 ribu per kilonya?

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya.
1: Abang,
0: assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering? Jangan bakar sampah sembarangan noh, soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya, betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih? Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.

Abangpo, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih,
1: Bang. Amin. Noel. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Iya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh masih SD juga ya,
3: masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Ya, nah itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa mereka sih? Kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri,
3: Iya.
4: Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo aja, karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
4: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang, kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Tapi sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
4: Kamis
3: atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Atau hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu,
3: Bimaji.
4: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya nih tentunya untuk membiasakan tadi nih pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu nih Pak Bimo nih. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa nih tingkatan tutur tadi nih, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri nih. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin nih, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu nih Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu, kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini, kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener. Nah, itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
4: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
3: lebih asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang
4: lerah,
3: ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
4: seperti itu, Unje. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga, karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya, misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung

0: akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada. Ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak. Ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak.
1: Memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
0: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
1: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti itu pembiasaan tadi, ya.
0: Pembiasaan, Pak Bim, betul.
1: Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bim, ya. Bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu, Nji. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
0: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, Nji. Ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini, seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia, ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu. Ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah kalau dengan ngoko itu memang, nah ini agak cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan, yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan yang lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa, ya, saya pakai bahasa Indonesia juga saya pakai, tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri, ya, tadi.
0: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
1: Laras.
0: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
1: Malah bingung,
0: nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah dia kan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
1: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
0: Salah satunya itu.
1: Salah satunya itu,
0: kebiasaan mencampur-campur bahasa itu.
1: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama, tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon, katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu,
0: betul.
1: Jadi memang ya bahasa tadi tidak

0: perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi, untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu aja mungkin. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya? Juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
1: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan? Ya, itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan, berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
0: mungkin
1: itu, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
0: Jadi terbatas itu.
1: Ya
0: tadi.
1: Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
0: tidak membiasakan lagi,
1: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti kelamaan.
0: Dan akhirnya mungkin hilang sebelum
1: nanti bisa terjadi
2: nih. Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa, Mas Gilang?
0: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 01441066, begitu. Monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh sudah ada Anji?
9: Iya.
10: Bang Noel Anji, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya, ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh, orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Bukan mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
9: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
10: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
9: Ya.
10: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
2: Budaya Nusantara.
10: Iya, selamat siang.
2: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
10: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
2: Dengan Cik Guria.
10: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
2: Kabar Beraniwati, temannya Mbak Dina.
10: Iya.
2: Pak Wawu sudah pensiun.
10: Silakan, Cik Guria.
2: Jakarta pernah di Jakarta, halo Bang Noel.
9: Siap.
2: Ya ke Yogyakarta.
9: Iya.
2: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
10: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
2: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
10: Terima kasih.
2: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
10: Betul.
2: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
10: Iya.
2: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
10: Itu Nji.
2: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
10: Iya Bu. Amin.
2: Nah,
10: saya kita suka nanti.
2: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
10: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
2: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padangu gemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
10: Luar biasa
9: Cegu memang ya. Oke.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cegu Ria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
9: Dan itu pasti.
10: Ya. Sekolah dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa bisa dikenal, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
12: Budayanya gitu.
10: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang
12: yang lain gitu yeah, mas yeah. Gitu.
9: Oke.
10: Okay. Jadi baik. Memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi yeah, karena yeah. Sekaligus juga akan dari budayanya sendiri. Ya.
9: Betul, ya, betul betul betul. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini ya. Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur. Mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
12: Ya,
9: baik, silakan ya, Pak Bimo.
12: Halo, Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa. Di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga iya. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
10: Okay, punya semangat baik. Yang sama sih.
12: Punya semangat yang sama.
10: Jika pembiasaan itu tadi itu berbahasa sih.
12: Ya, iya, mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
10: Begitu okay, aja gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
12: Juga mencerminkan budaya kita.
10: Jadi, terima kasih Pak ya. Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu ya. Bang Noel.
9: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat ya, gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin betul. Bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali ya. Lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
10: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
9: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
13: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendra Tari The Tales of Karang Bolong Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Po ya, Bang Nalimari tentunya masih di Jakarta punya cerita sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah ngebahas soal bahasa ya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara, kira-kira kalau Abang Po nih di daerahnya, apakah bahasa daerah tuh masih menjadi bahasa yang dominan gitu ya, digunakan dalam keseharian? Karena kalau kita di Jawa, terutama di Semarang gitu ya, itu bahasa Jawa masih banyak sebenarnya digunakan, cuman memang bahasa Jawa yang ngoko. Seperti tadi udah disampaikan bahwa bahasa Jawa tuh ada tingkatan tutur ya, itu paling banyak masih tetap bahasa Jawa ngoko yang ibaratnya antar temen lah, atau yang seumuran. Kalau ke yang lebih tua itu biasanya bahasanya lebih halus dan juga ada tutur kata yang mungkin berbeda juga dari bahasa ngoko tersebut. Jadi memang bahasa itu bisa dijadikan sebagai apa ya, sebagai pembelajaran juga untuk melestarikan budaya juga, salah satunya seperti yang disebutkan tadi oleh narasumber kita ya. Dan kalau di tempatnya Abang Po nih misal ya, di Jawa Barat kah, di Jawa Timur, atau mungkin di luar dari Jawa ya, di daerah Kalimantan, daerah Sumatera juga banyak tuh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ataupun Sumatera yang lain lah, banyak banget kan bahasanya. Apakah di daerahnya Abang Po ini masih dominan menggunakan bahasa daerah, atau tetap yang dominan tuh bahasa Indonesia?

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ayo kojeng rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal bahasa ya Bang Po ya, di Indonesia ini kan ada ratusan bahasa ya, baik itu bahasa daerah, bahasa ibu, ataupun bahasa di daerah-daerah yang mungkin terpencil gitu ya. Mereka punya bahasa sendiri yang untuk berkomunikasi dan tentunya masih digunakan sampai sekarang. Tapi kalau berdasarkan data dari sensus penduduk di tahun 2020 yang lalu ya, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 72,78% penduduk Indonesia itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang mayoritas di daerah masing-masing tuh lebih dominan bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia ya. Tentunya untuk acara-acara formal atau untuk acara ngobrol dengan orang-orang yang baru kenal atau baru ini ya, baru kenal lah ya, itu mayoritas sih masih menggunakan bahasa Indonesia ya tentunya ya. Karena kalau kita pakai bahasa daerah kan belum tentu juga orang yang baru kita kenal tuh dari daerah yang sama sama kita. Jadi bahasa persatuannya ya bahasa Indonesia itu. Dan bahasa Jawa merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan di antara penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga ataupun bermasyarakat. Dan menurut data dari sensus penduduk di 2020 juga, persentase penuturan bahasa Jawa itu mencapai lebih dari 42%, yaitu 42,12% di lingkungan keluarga dan 42,19% di lingkungan tetangga ataupun masyarakat. Kemudian selanjutnya bahasa yang paling banyak dituturkan juga nih bahasa Sunda, yang menjadi bahasa daerah kedua paling banyak dituturkan dengan persentase penutur bahasa Sunda mencapai 18,40% di lingkungan keluarga dan 18,68% di lingkungan tetangga ataupun masyarakat. Selanjutnya di urutan ketiga nih ya, bahasa yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Melayu. Nah lo malah tiba-tiba bahasa Melayu yang urutan ketiga yang paling banyak dituturkan di Indonesia ya, yaitu sebesar 4,75% di lingkungan

keluarga dan 4,96% di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak banget ratusan bahasa yang ada di Indonesia yang tentunya masih lestari sampai sekarang. Bahkan juga beberapa bahasa itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya oleh UNESCO juga, itu supaya untuk lebih lestari lagi, supaya tidak termakan zaman. Dan tentunya harusnya sampai sekarang dan sampai kapanpun bahasa daerah tuh masih jadi bahasa kebanggaan kita juga. Jangan sampai bahasa daerah kita dilupakan, kita malah belajar bahasa-bahasa dari luar negeri gitu ya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Eropa ya mungkin ya, atau bahasa dari daerah lain, bahasa Cina juga masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena bahasa Cina tuh banyak dibutuhkan ketika kita mencari pekerjaan. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia ini masih banyak banget pembangunan-pembangunan, entah itu pabrik, manufaktur, dan sebagainya, yang perusahaannya tuh berasal dari Cina. Jadi kita sebagai pekerja juga mungkin harus ada juga beberapa posisi di pekerjaan tersebut yang mewajibkan untuk bisa atau fasih berbahasa Cina untuk berkomunikasi lebih lebih nyaman ya tentunya dengan atasan-atasan ataupun owner langsung dari pabrik ataupun manufaktur tersebut gitu. Dan itu ya utamanya, jangan sampai kita belajar bahasa-bahasa asing, kita sendiri malah justru bahasa daerahnya ketinggalan dan justru malah nggak tahu sama sekali. Jangan sampai ya Bang Boy ya.

0: Abang Po, Jali-Jali atau si Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang. Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nadine, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gak kerasa udah jam 14.50 waktu Indonesia Barat nih ya. Udah saatnya ayo kudu pamit nih Abang Po ya. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung, udah melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Terima kasih banyak ya. Dan juga ayo juga mau mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, salah berucap, salah kalimat gitu ya Abang Po ya. Mohon dimaafin. Abis ini bakal ada Po Mariana di Dangdutnya ya Bang Po ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan kalau gitu mari kita kenali, cintai, dan terus lestarikan tradisi dan budaya daerah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kendaraan pribadi dilarang melintasi kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Jakarta. Pramono meminta Satpol PP bertindak tegas terhadap kendaraan yang menerobos area Car Free Day agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebelumnya, 5 kendaraan beriringan sempat masuk ke kawasan Car Free Day dan langsung dihalau petugas untuk keluar melalui SCBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mendalami identitas serta alasan kendaraan tersebut memasuki area Car Free Day. Beralih informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengusulkan 7 varietas kopi lokal kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan lisensi atau sertifikasi resmi secara nasional. Salah satunya klon Renah Kurung yang dikembangkan petani asli Kepahyang. Bupati Kepahyang Zurdinata mengatakan legalitas tersebut diperlukan untuk memperkuat identitas varietas kopi lokal sekaligus menjaga plasma nutfah agar tidak hilang atau diklaim daerah lain. Dengan sertifikasi varietas kopi lokal Kepahyang diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, meningkatkan nilai ekonomi serta membuka peluang pasar bagi petani hingga keluar daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 16.

Roma Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Wampo. Ketemu lagi di Dangdutnya Nyanyanya barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya edisi Senin 24 Agustus 2026. Makin deket sama bulan September, bulannya Radio Republik Indonesia. Bakal ada apa? Tungguin aja. Tapi kalau yang satu ini udah gak usah nunggu-nunggu lagi. Request lagu Dangdutnya udah ayo buka Abang Po. Buat Abang Po yang pengen dengerin lagu dangdut favoritnya Abang Po, di mari langsung aja bisa request sembari ikutan tema yang mau ayo bahas kali ini, kaitannya dengan anak. Kenapa nih sama anak nih? Ini menurut data BPS, angka kelahiran turun Abang Po. Rata-rata katanya nih perempuan Indonesia sekarang punya anaknya 2 aja. Emang mau berapa ya Abang Po? Mau selosin? Ya Allah, piring dong kalau selosin ya. Tapi ya itu dia, kalau ngomongin soal keturunan gitu ya, jadi ingat dulu banyak yang bilang katanya banyak anak banyak rezeki, katanya begitu. Apakah ungkapan tersebut masih berlaku di zaman sekarang? Kalau menurut Abang Po gimana? Abang Po, kalau menurut Abang Po idealnya emang kita punya anak berapa sih gitu? Karena dulu kan orang-orang tua kita bilangnya begitu, banyak anak banyak rezeki, tambah aja terus. Ya Allah. Tapi kalau hari gini nih di zaman sekarang ya Abang Po, istilah banyak anak banyak rezeki masih relevan gak sih kalau menurut Abang Po? Silahkan bisa ikutan komentar di sini sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Heh? Apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang. Dangdutnya.

0: Ya, Bang Haji Roma iramanya udah keputer. Biasanya ini salah satu lagu yang suka di request sama Abang Po. Ya, enggak lagu pantun pinuntun aja sih. Ini lagunya judulnya Pantun Pinuntun ya, Bang Po ya, dari Roma Irama. Lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama tuh banyak banget yang di request sama pendengar kita di mari, tapi udah keputer. Ya udah, lagu lain deh, ayo di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sembari ikutan komentar juga di tema sore hari ini, jadi kagak cuma request doang ya Bang Po ya, tapi ikutan mengomentari tema yang lagi ayo bahas kaitannya dengan keturunan anak gitu ya. Karena menurut data dari BPS, angka kelahiran turun ya Bang Po. Rata-rata perempuan zaman sekarang ya maunya punya anak dua. Lah, kalau ditanya ayah secara pribadi, ayah juga maunya cuma dua doang. Lah kan sesuai sama BKKBN, dua anak cukup, mau berapa? Tapi kalau setiap orang kan punya beda-beda pandangan ya. Kalau ayah sendiri sih dua aja cukup kalau ayah. Kalau Abang Po gimana? Mestinya kita punya anak berapa sih gitu? Masih relevan gak sih di zaman sekarang dengan omongan orang tua zaman dulu yang katanya banyak anak banyak rezeki? Ah, gimana kalau menurut Abang Po? Silakan komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ayo mau nyapa dulu, ada Bang Darman di Jakarta. Selamat sore Bang Darman. Terus juga ada Bang Nur Digafer. Bang Nur Digafer ikutan tema dulu ya. Baru ayo puterin lagunya. Ada Siska di Sumatera Barat juga. Siska juga sama, ikutan tema dulu ya. Nah, ada Bang Pais di Serpong. Assalamualaikum Po Nana. Kalau menurut Aye, banyak anak baik rezeki udah enggak kepake Po zaman sekarang. Udah beda zamannya mas sekarang. Zamannya udah pada gile katanya. Orang udah pada teriak di mana-mana katanya. Nyari kerja susah, kebutuhan makin parah. Beda sama zaman dulu katanya. Kalau dulu sejahtera banget katanya begitu. Requestnya Caca Andika, undangan palsu. Ya Allah, ada alamat palsu, undangan palsu ya Bang Po ya. Ya udah, dianterin dulu undangan palsunya ya. Bang Pais di Serpong. Di WhatsApp call ada Bang Haris di Kalianyar Jakarta Barat. Assalamualaikum, dangdutnyo.
1: Dangdutnyo, nyonyonyo. Waalaikumsalam, Po.
0: Ya, Bang Haris. Gimana nih kalau kata Bang Haris nih? Kalau zaman sekarang kudunya kita punya anak berapa sih?
1: Anak dua aja, Po.
0: Cukup dua ya? Gak usah banyak. Berarti kalau menurut Bang Haris hari gini ungkapan yang bilang katanya banyak anak banyak rezeki masih ini gak kalau kata Bang Haris berlaku?
1: Ya berlaku juga sih Po, tapi ya tergantung ekonomi kita Po.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh tergantung ya.
1: Mudah-mudahan anak kita jadi orang-orang yang sukses gitu kok.
0: Jadi kalau ekonominya mumpuni mah nggak apa-apa punya anak banyak, selosin juga nggak masalah gitu ya. Jadi balik lagi nih ke kemampuan orang tuanya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke dah.
1: Istilahnya yang penting orang tuanya bisa ngedidik gitu aja kok.
0: Oke. Ngedidik doang, kagak ngasih makan apa gimana nih?
1: Ngasih makan. Maksudnya bisa untuk menghidupi keluarga gitu Po.
0: Oke, baik. Jadi tergantung kemampuan dari si orang tua ya. Kalau dirasa ekonominya stabil, boleh-boleh aja punya anak lebih dari dua mungkin gitu kali ya.
1: Iya Po, benar Po.
0: Oke deh kalau gitu. Requestnya mau apa Bang Haris?
1: Secangkir kopi Po.
0: Secangkir kopinya siapa nih?
1: Dana Tete.
0: Secangkir kopinya Dana Tete. Oke, lagu buat siapa?
1: Lagunya buat Po Nana ya, tetap sehat selalu Po ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji.
0: Amin.
1: Pantoso, Bu Umi, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ditopan,
0: yeah.
1: Bang Hasan, Kak Kumbu,
0: yeah.
1: Bu Hayati dan Pak Mukimin, Pak Endang, Pak Akiyadi, dan semuanya deh.
0: Semuanya aja ya. Oke dah kalau
1: Bang
0: gitu.
1: Wahyu. Iya, yeah, udah
0: Po ya. Oke deh Bang. Makasih ya, ditunggu lagunya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katanya Bang Haris, boleh-boleh aja kalau punya anak banyak mah asal duitnya ada, bisa ngempanin. Ngempanin ayam kali. Bisa ngasih makan, memenuhi kebutuhan pendidikan lain sebagainya gitu ya. Ya berarti balik lagi ke kapasitas orang tuanya nih. Kalau orang tuanya kayaknya juga atu doang ini juga puyeng banget ngegedeinnya gitu ya. Ya udah, jangan banyak-banyak. Bukan apa-apa kok kalau kebanyakan tambah puyeng gitu. Tapi gimana nih Abang Po, menurut data BPS ini Ayah ngapa ngangkat tema? Soalnya ada datanya gitu. Data BPS mengatakan angka kelahiran sekarang tuh pada turun karena perempuan rata-rata mau punya anak cuma 2 Abang Po ya. Kalau menurut Abang Po gimana nih komentarnya? Masih berlaku gak ungkapan banyak anak banyak rezeki gitu di zaman sekarang? Kalau kata Abang Po gimana nih? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Kalau teleponnya susah masuk, WhatsApp aja. Insya Allah Ayah baca ya selagi ada waktunya ya. Jadi biar teleponnya kagak bertabrakan gitu ya. Ini ada Bang Ipang, nyapa dulu nih. Assalamualaikum Po. Banyak anak banyak rezeki mau deh kagak terpake sekarang Po katanya. Sekarang mah cukup anak 2 aja. Zaman udah gile. Lah kok sama nih kayak Bang Pais? Orangnya sama ya. Ayo. Katanya Bapak susah apalagi pendidikan bujuk bayinya tahu sendiri. Requestnya Lesti ya. Terkesan. Siap, dianterin dulu lagunya ya. Yang pasti request lagu dangdutnya

Promot Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyo. Masih ngebahas apa Po Nana nih baru gabung. Ayo lagi ngebahas soal menurut data BPS Abang Po. Katanya angka kelahiran turun nih. Rata-rata perempuan zaman sekarang maunya punya anak dua. Ah, kenapa tuh kira-kira ya? Ini kan jadi ngingetin sama ungkapan banyak anak banyak rezeki ya. Ah, tapi kalau menurut Abang Po hari gini di zaman sekarang banyak anak banyak rezeki masih kepake gak sih tuh ungkapan? Nah silakan komentarnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Bang Nur di Gaffer komentar nih ya Bumpo, katanya kalau menurut Ae banyak anak banyak rezeki itu emang bener sih, tapi karena Ae baru punya anak masih kecil dikasih satu ya, mungkin satu aja cukup kali ya. Gitu ya Bang Nurdi ya. Iya, jadi emang sih ya Bang Po, waktu itu juga teman ayah ada yang bilang gini, dia belum nikah nih posisinya. Dia bilang katanya, "Ih, seru kali ya punya anak banyak," katanya, "rumah rame." Terus ayah bilang, "Lu coba dulu deh Bang, atu aja lu coba dulu punya anak atu aja." Ah, kalau dirasa menurut Abang punya anak atu kayaknya kurang ya boleh dah nambah. Kalau Abang rasa satu udah cukup ya udah gitu. Emang kalau orang belum punya begitu ya Bumpu ya, ngelihat orang kayak seru buat anak banyak rame gitu ya. Dikata kagak ngempanin, enggak biayain sekolah kali ya. Ya tapi itu dia Bumpu, tiap orang kan beda-beda ya kan. Ada juga yang ngerasa ya enggak apa-apa sih Po punya anak banyak. Kan orang dulu bilang punya anak banyak anak banyak rezeki. Mungkin itu juga dialami sama Abang Po gitu ya. Silakan, boleh ikutan komentar di sini sambil request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Karena memang kalau dari datanya BPS sendiri nih Abang Po, ini data terbaru ya Badan Pusat Statistik melalui survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 tahun lalu, ini mencatat bahwa total fertility rate Indonesia sekarang berada di angka 2,13 anak per perempuan. Artinya, rata-rata seorang perempuan diperkirakan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Nah, angka tersebut juga semakin mendekati replacement level sebesar 2,10 anak per perempuan. Itu tingkat kelahiran yang dibutuhkan agar suatu generasi bisa menggantikan dirinya pada generasi berikutnya tanpa adanya migrasi gitu Abang Po. Nah, ini kalau komentarnya aku kutip dari Kumparan Mom ya. Di sini lucu-lucu deh komentar yang di Instagramnya Abang Po. Ada yang bilang katanya, "In this economy ya," katanya, "semuanya serba mahal. Kalau beranak banyak mikir beribu kali." Dari aku ibu satu anak, kata dia begitu. "Berlaku juga buat saya," kata yang udah sangat cukup memiliki dua anak. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana? Kasih komentar di sini ya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada nyapa dulu nih Abang Po. Ada ada Porina di Bekasi. Ih, lama nih enggak gabung Porina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana. Kalau ayah sebagai ibu rumah tangga, anak ayah 3 Po. Tapi alhamdulillah sih kecukupan aja. Tapi emang ribetnya luar biasa punya anak banyak tuh Po. Puyengnya juga ampun-ampunan. Tapi ya bagaimana lagi katanya. Ya udah kita urusin dengan baik deh, komitmen jadi orang tua yang bisa bertanggung jawab itu sih yang penting Po. Mau anak berapa juga, yang penting mau orang tuanya bertanggung jawab sama hidup tuh anak. Nah itu dia. Requestnya mau dong Po lagunya Naikilah. Widih, tertolongan si Porina. Main-main gue katanya. Ya wes deh kalau gitu, lagunya buat semua pendengar Perempat Jakarta aja. Dan buat Po Mariana setelah bertugas. Terima kasih Po Rina di Bekasi. Iya benar kata Po Rina, yang penting orang tuanya mau tanggung jawab ya Bang Po ya. Itu sih yang paling penting banget hari gini. Kadang banyak anak tapi ya udah gitu, diurusinnya sekenanya aja, itu juga kan kagak baik begitu ya Bang Po ya. Ya udah kalau gitu dilanjut dulu sama requestannya. Ini kopi pahit requestnya Bang Dur di Gaffer di Bogor. Aye puterin. Abang Po juga yang mau request silakan, masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Nanti lanjut ya main lagunya Naikilah ya. Tetap di mari di dangdutnya. Nyok.

0: Bat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Oke, di mari aja.

Budaya Jakarta terkesan dari Lesti requestannya Abang Ipang udah diputer ya Bang. Mau nyapa dulu ada Kakung Jo, selamat sore Kung. Yang katanya hari gini banyak anak banyak rezeki, kalau menurut Akung tergantung pok katanya, semua kembali kepada masing-masing individu. Ada yang masih menganut percaya atau tidak, ada yang punya anak cukup dua, ada yang ingin lebih dari itu. Karena kalau pemilik finansial yang berlebih, punya anak banyak no problem. Tapi kalau pemilik finansial ya pas-pasan, kadang katanya buat makan aja bingung. Mungkin lebih baik punya anak satu lebih baik kali ya, sebab tuntutan kebutuhan cukup lumayan berat ya. Berarti kalau punya banyak anak akan banyak persoalan. Intinya relevan atau tidak, jika punya anak banyak atau tidak, semua kembali ke individu masing-masing ya, begitu. Karena pada dasarnya anak itu adalah rezeki. Oke po, iya, perspektif Kakung tentang menyikapi tema sore hari ini. Requestnya Rembulan Malam dari Evita Mala, salamnya buat Bang Haris, Pak Yadi, Bang Ali Topan, Ibu Umi, Pak Mukimin, Ibu Yati, Bang Hasan, dan lain-lain. Oke dah, kalau gitu langsung aja ya Rembulan Malamnya sebelum kita ke kabar berita jam 4 sore. Tetap di mari ya Bompo ya, di Pro 4 Suara Budaya Jakarta, di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

Assalamualaikum Abang Po. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Berita jam 16.
1: Abang Pos, sebanyak 30 pelajar dari 6 SMP di Jakarta Utara mengikuti pentas literasi bertajuk Internet dan Jejak Digital di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada hari ini. Kegiatan ini digelar Pemkot Jakarta Utara melalui kolaborasi Sudin Kominfotik, Sudin Perpustakaan, dan Kearsipan, serta Sudin Pendidikan. Ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar dalam menggunakan internet secara sehat, aman, dan bijak. Para peserta mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan kata sandi, memeriksa informasi, berpikir sebelum mengunggah konten, serta memahami bahwa setiap aktivitas di internet dapat meninggalkan jejak digital. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan mampu menjadi pelopor literasi digital dan terhindar dari dampak negatif seperti hoax maupun perundungan cyber. Beralih ke informasi yang lain, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Fuel Terminal Bandung menggelar pelatihan angklung dan kuliner tradisional Sunda di Kampung CSV Ujo Ekolen, Kabupaten Bandung. Kegiatannya melibatkan 48 siswa SMA Negeri 1 Cimenyan bersama masyarakat ini bertujuan mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Sunda kepada generasi muda. Peserta mendapat kesempatan mempraktikkan seni angklung yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2010, serta mengolah kuliner tradisional seperti peuyeum dan cincau. Kegiatan tersebut menggandeng saung angklung Ujo dan diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah sekaligus menjaga agar seni dan kuliner tradisional Sunda tetap berkembang di tengah masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu Dangdut ya masih barengan Epo Mariana Suwendi di 0213504510 atau WhatsApp ke 0812-1124928. Masih ngomongin soal satu tema kaitannya dengan ungkapan banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau di zaman sekarang kira-kira masih relevan gak sih ya Bang Po? Karena data dari BPS sendiri mengatakan bahwa angka kelahiran sekarang nih udah mulai turun nah Bang Po. Rata-rata perempuan Indonesia cuma pada punya mau anak tuh 2 gitu. Kenapa nih? Nah, macam-macam pasti jawabannya ya. Tapi kalau menurut Bang Po gimana? Banyak anak banyak rezeki masih relevan gak di era sekarang gitu? 0213504510 udah ada yang nyambung. Assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, Pok Mariana.
1: Bu Umi.
2: Iya, Pok.
1: Gimana nih, Bu? Pasti dari tadi udah nyimak ya yang kita obrolin ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Iya, Pok. Gimana kalau menurut pandangan Ibu sebagai seorang perempuan nih? Kan dulu ada ungkapan banyak anak punya rezeki gitu ya, Bu? Kira-kira? Ya,
2: zaman dulu.
1: Masih masuk nggak di zaman sekarang nih, Bu?
2: Halo, buat saya nggak, Pok.
1: Kenapa tuh?
2: Nggak. Ya kita kan zaman sekarang itu enggak kayak dulu banyak anak, seneng, banyak rezekinya. Kalau sekarang kan kita harus ngeliat kemampuan kita juga gitu, Pok.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau kayak saya tuh maunya 2 atau 3 udah paling banyak gitu.
1: Oke, okay. Kalau Bumi sendiri berapa anak? 2?
2: 3.
1: Oh 3, perempuan ya. Laki-laki? Berapa?
2: Perempuan 2, laki 1.
1: Oke. Jadi kalau Bumi ya sendiri sebagai perempuan ngelihatnya kalau zaman sekarang kayaknya ungkapan banyak anak banyak rezeki agak kurang relevan ngelihat zaman yang apa-apa sekarang serba mahal gitu ya, Bu ya. Halo, Bu. Putus-putus nih teleponnya, Bu. Ibu. Putus-putus, Ibu. Bumi. Ya, kenapa sih Bu Umi ini? Teleponnya putus-putus, Bu. Coba nanti diulang lagi ya. 0213504510. Bisa telepon ke studio juga, boleh ke WhatsApp kok, boleh juga. Ini ada Bang Herman Ganesha, Pak Herman Ganesha. Assalamualaikum, Dangdut Nyok. Iya. Apa kabar, Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah, Po.
1: Oke.
3: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Pak Herman, gimana nih Po, data dari BPS perempuan Indonesia sekarang cuma pengen punya anak 2, Pak?
3: Ya, kalau menurut saya sih masih berlaku, cuma ekonomi, Po.
1: Gimana gimana?
3: Kalau menurut saya masih berlaku, banyak anak kerja dulu. Ya, juga masih berlaku, cuma tergantung ekonomi.
1: Oke, okay. Tergantung ekonomi cuma, gitu ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, cuma rezeki ya, istilahnya apa saya pun cewek, anaknya enam ya, alhamdulillah udah jadi orang semua gitu, Po.
1: Iya. Kerja
3: semua.
1: Oke oke baik kalau gitu. Pak Herman maaf banget ini bukan nggak ngobrol panjang, cuma kayaknya suaranya lagi kurang oke deh. WhatsAppnya nih putus-putus.
3: Sekarang gimana, Po?
1: Tuh, masih ini masih kurang ini masih kurang jelas. Ya udah mau langsung aja request ya. Requestnya apa dah?
3: Sarmila, Po. Sarmila dari Asap ada, Po.
1: Ada. Lagu itu namanya Gembala Cinta judul lagunya, bukan Sarmila.
3: Iya, Gembala Cinta. Ya, Po. Buat Pak Haris, Bang Hasan, ada Bang Jamal, Pak Haris Topan.
1: Iya.
3: Yeah. Ada Bumi tadi yang baru turun, ada Kong Tani, terus ada Bu Dindin, yang di mana Bogor tuh ada Bu Alma, Bu Pipin, terus semuanya aja lah.
1: Ya udah, oke deh kalau gitu. Ya terima kasih Pak Herman ya.
3: Oh,
1: yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0213504510. Assalamualaikum Dangdut Nyok.
4: Assalamualaikum pemerintah.
1: Halo. Ih, ada Bang Wardi.
4: Ada Bang Wardi.
1: Bang Wardi kabarnya baik. Kabarnya baik. Kabarnya apa kabar? Kabarnya apa kabar? Bagaimana sih, Po? Kabarnya baik kagak, Bang? Gitu loh.
4: Alhamdulillah,
1: sehat, Po. Pontianak, yo, Pontianak aman.
4: Ya, walaupun agak berkabut berkelepaci, Bu.
1: Iya, kita turut prihatin ya, Bang ya, sama peristiwa kebakaran ya, yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan ya, Bang ya.
4: Ya, Po.
1: Tapi Bang Wardi berarti kondisinya gimana di sana? Masih kabut asap gitu, Bang?
4: Soalnya masih kabut asap, masih pekat kabutnya, Po, masih tebel.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan cepat kelar ya, cepat ya berlalu, terus juga diberikan kesehatan dah, Bang ya.
4: Amin.
1: Amin. Bang Wardi, ini Ayel yang ngebahas ya tema nih, Bang. Menurut data BPS, tingkat kelahiran menurun nih, Bang. Karena katanya perempuan di Indonesia sekarang tuh rata-rata pengen punya anaknya cuma 2, Bang. Kalau Abang sendiri nilainya seperti apa nih? Dulu kan ada ungkapan banyak anak banyak rezeki. Kalau Abang menilai ya seperti apa?
4: Kalau dulu mungkin kali, Pok, ya. Karena harga sekarang kalau ekonomi dulu kan masih terjangkau, Pok, maksud saya. Kalau sekarang apa-apa kan mahal, sekolah mahal, apa mahal. Kalau bagi ayah sih tergantung orang tuanya sih, Pok.
1: Tergantung orang tua. Berarti balik lagi ke kemampuan masing-masing orang tua ya. Kalau dia punya harta banyak ya, bejibun, kontrakan, ya kan? Apa namanya, punya anak selosin juga gak masalah begitu ya?
4: Gak masalah. Kata orang apa, CEO sih ya.
1: CEO, iya, kalau CEO gak apa-apa ya, anaknya banyak ya.
4: Apalagi 13 juga gak apa-apa, Bu.
1: Oke deh kalau gitu. Bang Wardi mau request lagu dangdut apa nih?
4: Lagu Ike Nurjana aja deh, Bu, kalau ada.
1: Ike Nurjana yang mana tuh?
4: Yang Idaman Hati.
1: Oke, Idaman Hati dari Ike Nurjana ya.
4: Ya.
1: Oke, lagunya buat siapa? Ada salam-salam enggak?
4: Iya, salam buat Pak Hirman tadi, Berbumi juga. Juga Bram Haris, dengan Posit Mai juga.
1: Iya. Yeah.
4: Wah, ini Pak Mukimin dan Bu Yati. Dan semua-semua tanpa terkecuali aja, Po, ya.
1: Oke deh.
4: Pemain selamat bertugas, Po.
1: Makasih, Abang. Sehat selalu ya, Bang. Ya. Salam untuk warga di Pontianak ya.
4: Insya Allah, Po.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wardi di Pontianak yang tadi melaporkan juga asap. Apa namanya, kabutnya masih tebal ya, kabut asap di sana. Ya, kita turut berdoa deh, Bang Po, buat saudara kita di Kalimantan bisa cepat berlalu musibah yang saat ini menimpa saudara kita dimanapun ya, nggak cuma di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di Sumatera ataupun di wilayah lainnya ya, Bang Po ya, yang saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Baiklah, Bang Po, nyambung lagi nih, ada yang gabung nih, nyapa siapa nih di line telepon studio dulu deh ya. Oke, 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, nyambung lagi. Gimana, Po?
1: Lagu putus-putus gak? Iya, ya udah langsung ke lagu aja deh. Ibu mau apa tadi udah ikutan komentar nih. Apa, Bu, lagunya?
2: Lagu itu pokoknya joget aja.
1: Pokoknya
2: mau joget sekarang. Joget gak kayak kemarin.
1: Pokoknya joget versinya Nurbayan ya.
2: Siapa aja dah.
1: Oke dah.
2: Siapa aja.
1: Yaudah, iya. Bu, makasih, Bu, gitu ya, ditunggu lagunya ya.
2: Salam buat semuanya ya, Po, ya. Yang udah nyenggol-nyenggol, terima kasih buat Bu Mariana. Terima kasih juga, selamat bertugas. Amin. Sehat selalu, Po.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, kalau gitu, sebelum kita lanjut ke request lagu dangdut lainnya, ayo mau muterin dulu deh lagu yang udah di-request sama Abang Po nih. Nanti bahas lagi kaitannya dengan data dari BPS ya, soal kelahiran yang turun karena perempuan Indonesia sekarang cuma punya anak 2 aja ya, Bang Po. Gimana kalau komentarnya, Bang Po? Request sama komentarnya masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Balik lagi habis yang berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, yo.

0: dangdutnya, nyak nyak nyak.
1: Masih di dangdutnya, nyak nyak nyak. Request lagu dangdutnya masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sekalian Ayah juga lagi ngebahas soal menurut data BPS, angka kelahiran turun, Abang Po. Karena perempuan di Indonesia pada maunya punya anak cuma 2. Nah, kalau Abang Po sendiri menilainya seperti apa? Karena kan ada ungkapan banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau hari gini masih relevan gak kira-kira? Kong Dani di Jakarta punya komentar nih. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, dangdutnya, nyonyonyo.
1: Iya, Kong Dani gimana komentarnya di tema sore hari, Kong?
2: Iya, kalau menurut saya itu ya, yang saya alami saja, keluarga saya alami. Kita ikut berkabung, minum pel. Tapi ketika berganti, kan harus ganti itu tidak boleh satu macam aja kan, gitu ya. Berganti kan ada jeda waktu itu. Ternyata ya istri saya dalam waktu 20 tahun dari tahun 72 sampai 92. Itu melahirkan anak 5 gitu. Satu kedua cuma 3 tahunan. Dua ketiga 7 tahun. Tiga keempat 6 tahunan. Terus 4 kelima ketemu 3 tahunan lagi gitu. Jadi 5 gitu, Po. Padahal ikut KB terus gitu.
1: Oke.
2: Jadi ya jadi barangkali kembalikan lagi, kalau manusia berusaha istilahnya mengerem banyak anak, tapi ternyata kalau Allah inginkan sesuatu yang tidak seperti itu, ya terjadi juga gitu, Pok, gitu.
1: Oke.
2: Nah, padahal itu ikut KB betul-betul.
1: Oke. Iya. Tapi kalau menurut Kong Dani gimana? Jadinya ungkapan banyak anak banyak rezeki di hari gini mah masih relevan nggak? Kalau dari Kong Dani sendiri?
2: Ya kalau menurut saya relevan saja. Tergantung pemahaman seseorang ya. Karena disebut banyak anak banyak rezeki, betul juga, karena setiap anak bawa rezekinya masing-masing gitu. Nyatanya saya 5 anak ya, alhamdulillah sekolahnya ya selesai gitu semua. Padahal saya seorang pegawai gitu kan ya. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa juga gitu. Tapi dengan ketawakalan kepada Allah bahwa sesuatu itu memang Allah sudah tentukan gitu. Kita kan cuma berusaha berusaha bisa banyak anak, tapi Allah menentukan anaknya banyak tapi cuman jarang gitu. Istri saya melahirkan anak 5 tuh usia 41, Po.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Oke, jadi semua tergantung ke lagi-lagi ya masing-masing kondisi keluarganya seperti apa begitu ya, Kong ya.
2: Betul, betul. Dan bagaimana pemahaman serta keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa ya kalau kita menyerahkan kehendak Allah seperti apa yang terbaik buat kita, ya kita bersyukur saja kepadanya seperti itu gitu, Po.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih komentarnya, Kong Dani. Iya. Iya, makasih ya, Kong.
2: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Kong Dani seperti itu ya, Bang Po ya. Dan setiap anak punya rezekinya sendiri gitu ya. Cuma kalau sebagian tadi ada yang menyinggung soal kondisi sekarang yang memang kayaknya gak memungkinkan untuk punya anak banyak gitu ya. Ini ada Bang Ican yang katanya untuk tema sore hari ini cukup 2 anak sih kalau ayam, Po, laki-laki sama perempuan. Sama aja sih. Ikut program keluarga berencana minta lagunya dong, katanya. Bara bere, siap-siap. Kebanyakan anak ribet tahu, Po. Iya, gitu ya. Ada Bang Iskandar juga di Cibinong, requestnya Akbar Calai sama Mingse, Astaga Bercanda. Banyak anak boros pengeluaran, Po, katanya gitu. Kecuali kalau emang kita orang tajir melintir ya, mau anak satu lusin gak masalah. Ya itu dia, balik lagi ke kondisi masing-masing keluarga ya. Bu Dindin, selamat sore Bu Dindin. Is Dahlia requestnya viral. Iya Ponana, kalau dulu itu mah betul istilah banyak anak baik rezeki. Kalau sekarang mah cukup 2 atau 3 aja lah katanya. Karena sekarang susah apa-apa cari kerjaan. Salam buat Bang Ali Topan, Bang Haris, Ibu Sitma, Bu Siti kali. Ya pokoknya itu deh ya. Kakung Jo dan Uti, Bang Jamal, Bang Herman, Ibu Titi Dewi dan semua-muanya aja. Ditunggu lagunya viral dari Is Dahlia. Iya Bang Po, tapi memang kan kalau kita lihat gitu ya orang-orang sekarang kan tadi juga banyak yang bilang punya anak dua aja lah, kalau nggak tiga lah gitu. Kenapa nih? Karena ini juga balik lagi soal aturan ya. Kenapa sih pemerintah juga ibaratnya kayak punya aturan gitu ya, jumlah anak juga nggak boleh banyak-banyak juga gitu. Karena ternyata ada alasannya nih ya Bompo, kenapa kita harus punya jarak kelahiran untuk anak satu ke anak selanjutnya gitu ya. Nah apa nih kira-kira yang menjadi faktornya gitu Bompo. Nanti informasi lengkapnya bakal saya lanjut di segmen terakhir. Ini request Barabere dulu deh, request Siti Badriah nih. Ada yang mau diputerin katanya. Dilanjut lagu dari Iis Dahlia viral ya di segmen selanjutnya Bompo. Ya pasti request lagu dangdutnya masih saya tunggu satu penelpon lagi ya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Balik lagi abis Barabere, tetap di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masuk segmen terakhir Dangdutnya edisi kali ini ya Bompo, ngomongin soal angka kelahiran yang turun berdasarkan data dari BPS dan rata-rata perempuan Indonesia cuma mau punya anak kedua aja. Tapi Ais juga sebagai perempuan ya, kalau boleh jujur emang iya Abang Po, enggak cuma perkara soal finansial aja sih sebenarnya. Kayak ibaratnya kan ya tadi yang soal pendidikan, gizi yang harus dipenuhi seorang orang tua kepada anak gitu kan. Tapi lebih ke secara psikologi juga gitu, karena proses dari mengandung, melahirkan sampai membesarkan anak-anak itu bukan tugas yang mudah. Jadi kalau sekarang ada yang masih muda tapi belum nikah, terus kayak ngelihat kenapa sih dia cepet banget capek, elah anaknya cuma 2, anaknya cuma 1. Cobain aja dah ya, ngurus anak sama ngurus kucing beda ya. Jadi gak boleh main-main ya Bompo ya. Nah kenapa sih alasannya, kenapa kita kudu punya anak yang ibaratnya tuh bukan kuantitas tapi lebih ke kualitas gitu. 1 ataupun 2, tadi juga banyak yang jawab gitu ya. 2 kayaknya udah cukup deh Po, atau enggak maksimal 3 deh gitu. Karena banyak harus dipertimbangkan. Ketika kebijakan 2 anak cukup ya, ini kaitannya dengan keterbatasan finansial dan biaya hidup. Terus juga ibaratnya ini juga mempengaruhi yang tadi Ai bilang gitu ya, kesehatan dari si ibu yang melahirkan dan mengandung dan melahirkan, lalu juga si anak yang dibesarkan ini juga harus diperhatikan gitu Abang Po. Mengurangi resiko kesehatan pada ibu akibat terlalu sering hamil ini juga gak baik gitu ya Bang Po ya. Kalau misalnya terlalu sering hamil melahirkan, jarak kehamilan yang terlalu dekat ini juga gak baik untuk kesehatan ibu. Tubuh ibu memiliki waktu pemulihan yang lebih baik dibandingkan memiliki banyak anak. Biaya hidup, anggaran pendidikan anak hingga jenjang tinggi lebih matang dan siap ketika punya anak. Gak cuman mikirin jumlahnya doang gitu ya. Dan aspek psikologis dan pengasuhan, orang tua bisa fokus memberikan perhatian dan pendampingan emosional yang optimal kalau anaknya betul-betul diurus dengan baik gitu Abang Po. Anak mempunyai teman sebaya di rumah untuk belajar bersosialisasi, berbagi dan beradaptasi. Jadi itu dia aspek yang harus diperhatikan ketika ingin memutuskan berapa jumlah anak yang bakal kita punya gitu ya ke depannya. Ya udah kalau gitu Abang Po, ayo tutup deh ya. Makasih buat yang udah ikutan request lagu dangdutnya. Insyaallah besok ketemu lagi di jam yang sama. Ayo lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Manggarai siap beroperasi penuh setelah pembangunan jalur sepanjang 12,2 km rampung 100%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan akhir di stasiun LRT Manggarai pada hari ini dan sebelumnya rencana diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus 2026. Moda transportasi ini akan beroperasi pada pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas awal hingga 80 ribu penumpang per harinya. Pemprov DKI menyiapkan tarif flat Rp5.000 hingga Oktober dan berencana melanjutkan pembangunan hingga Duku Atas serta memperluas konektivitas ke sejumlah kawasan untuk memperkuat LRT sebagai tulang punggung transportasi Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, kantor wilayah DJP Kalimantan Barat menggandeng 8 SMA dan sekolah sederajat di Kota Pontianak untuk menanamkan kesadaran pajak kepada siswa melalui integrasi materi perpajakan dalam pelajaran. Program yang telah berjalan sejak 8 Juli 2025 ini bertujuan mengubah pandangan siswa bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi warga negara terhadap pembangunan. Materi pajak disisipkan dalam mata pelajaran seperti ekonomi dan PPKN dengan melibatkan guru sebagai penyampai utama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Robot Suara Budaya Jakarta lanjut barengan Epo Mariana Dimari. Udah capek belum Abang Po? Capek lah dari pagi, cuaca juga panas ya. Udah kesono kesini nyari nafkah. Mudah-mudahan lelahnya jadi lilah ya Abang Po. Rezeki yang berkah untuk keluarga. Buat Abang Po yang hari ini udah bekerja luar biasa, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang pasti banyak yang apa ya, banyak yang ayah ambil dari tausiah tadi nih Abang Po. Nih curhat bentar ya. Jadi tadi tuh ayah sempat datang ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh LPP RRI Jakarta di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Tadi tuh mengundang pembicaranya itu Ustadz Dennis Lim atau Koh Dennis Lim Abang Po, dengan tema yaitu temanya itu kaitannya dengan meneladani Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi berakhlak mulia. Di siang tadi gitu ya, Ustadz Dennis Lim menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan salah satunya gitu ya, ketika kita bekerja dengan jujur, terus juga apa yang didapatkan itu ya harus disyukuri gitu Abang Po. Jadi sekarang kalau Abang Po lagi ngerasa lelah banget, ya disyukuri, karena lelahnya Abang Po bisa jadi ini adalah impian dari orang-orang yang pengen bekerja yang sampai sekarang belum dapat kerja gitu. Jadi mensyukuri apa yang kita udah dapat sekarang. Jangan cari yang enggak ada, tapi syukuri yang ada. Gitu intinya. Pokoknya tadi alhamdulillah deh ya, bisa datang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah bersama Ustadz Dennis Slim ya. Banyak hal-hal positif yang bisa diambil, pencerahan-pencerahan yang bisa menambah pengetahuan dan koreksi diri sendiri gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bang Po. Karena besok emang kan tanggal 25 ya kan, diperingati sebagai Maulid Nabi ya. Buat Abang Po punya acara mungkin di dekat rumah, di lingkungan sekitar, di pengajian, besok mau ada acara maulidan juga gitu ya. Ya pasti ini juga gak cuma sekedar memperingati, tapi juga mudah-mudahan jadi momen introspeksi diri ya Abang Po, biar kita jadi lebih baik lagi.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bompo, ini ada peristiwa bangunan roboh nih, terjadi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang ibu beserta dua anaknya sempat tertimbun reruntuhan puing bangunan yang roboh, Bompo. Ini menurut informasi dari Kasiop Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Sukri Banan. Evakuasi bangunan rumah runtuh, korban berhasil dievakuasi, alhamdulillah ya. Dan peristiwa ini terjadi di Jalan Haji Nurisan, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, Bompo, dua hari yang lalu ya. Di jam 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Ini warga mengatakan peristiwa bangunan roboh ini sempat memutus aliran listrik gitu. Dan seorang ibu dan dua anaknya sempat tertimbun reruntuhan, ketiganya berhasil dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran juga mendatangi lokasi tersebut sekitar pukul 23.25 ya, dan langsung memulai proses evakuasi korban. Sebanyak 11 personil damkar Jaksel dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Jadi proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati dan para korban dapat dikeluarkan dari reruntuhan dengan selamat. Alhamdulillah ya, Bompo. Dan yang pasti ini mudah-mudahan bikin kita jadi lebih waspada ya, Bang Po ya, dengan adanya peristiwa ini. Jadi kalau katanya informasi dari Syukri Bahanan selaku Kasiops Sudin Gul Karmat ya, itu kejadian sekitar jam 23 lebih 5 menit. Jadi ibu Aini ini, si pemilik rumah ini, lagi duduk di teras rumahnya. Terus dia tiba-tiba dengar suara tembok retak diikuti suara pasir yang bergerak. Lalu seketika listrik padam dan atap kanopi rumah itu langsung roboh menimpa bangunan yang ada di sekitarnya, Bompo. Dan pada saat itu juga warga sekitar sempat berupaya menolong dan mereka langsung minta bantuan evakuasi lewat call center Jakarta Siaga 112. Jadi buat Bompo, ini gak ada salahnya deh buat nyimpen nomor Jakarta Siaga 112 ya, untuk jaga-jaga gitu ya kalau ada apa-apa yang terjadi di sekitar Abang Po. Jadi Abang Po kudu tahu apa yang mesti dilakukan dan siapa yang harus dihubungi gitu untuk penyelamatan. Jadi memang ini bikin kita jadi lebih waspada, mudah-mudahan ya, karena ya itu dia, yang namanya musibah gak ada yang tahu ya, Bang Po. Bang Po juga bisa berbagi informasi bagaimana situasi di sekitar Bang Po sore hari ini, silakan bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Propas Suara Budaya Jakarta, mumpung lagi musim kemarau, bersih-bersih lingkungan ya Bang Po. Kayak kali-kali di tempat tinggalnya Bang Po, selokan, saluran air, dibersih-bersihin dari sampah ya. Biar nanti pas udah masuk musim penghujan, udah enak, bersih gitu. Kayak yang atun ini, saluran sepanjang 122 meter di Jalan Kampung Bali 23 RW 07 Kampung Bali Tanah Abang dari tanggal 16 Agustus lalu dinormalisasi jajaran Suku Dinas Sumber Daya Jakarta Pusat. Kasat PLSDA Tanah Abang Eli Menawan Sari mengatakan bahwa normalisasi saluran ini menindaklanjuti aspirasi warga yang disuarakan melalui Musrenbang 2026. Menurut Eli, ya, pihaknya menerjunkan 7 personel pasukan biru. Jadi targetnya selesai di September mendatang, Abang Po. Jadi kondisi saluran air memang belum pernah diperbaiki dan diganti menggunakan udit yang lebih besar sehingga warga kagak perlu khawatir lagi ada genangan saat turun hujan lebat. Ya mudah-mudahan cepat kelar ya normalisasi di saluran di Jalan Kampung Bali 23 nih, Abang Po, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi nanti pas udah masuk musim penghujan udah enak warganya, udah tenang begitu, kagak takut ada genangan ya. Kecuali kenangan ya, kalau kenangan ya itu mah beda lagi dah ya. Ya udah kalau gitu Abang Po, sekalian aja juga mau menginformasikan untuk Jakarta dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib berkumandang di jam 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Habis jeda maghrib balik lagi bareng Aipo Mariana Dimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Iya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
3: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masjid Agung Sunda Kelapa merupakan wujud nyata dari penantian panjang sebuah rumah ibadah bagi umat muslim di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1960-an dengan gagasan dari Insinyur Gustav Abbas dan didukung oleh para jenderal yang juga tinggal di daerah Menteng dengan memberikan berbagai sumbangan dana untuk penyelesaian masjid ini. Inisiatif pembangunan masjid ini digagas oleh HBR Motik dan Suban ZE yang sudah dimulai sekitar 1951. Namun pembangunannya mengalami banyak kendala, seperti sulit perizinan, terjadinya peristiwa G30 SPKI, hingga terbatasnya dana pembangunan. Upaya pembangunan masjid ini kembali diajukan pada tahun 1966 dan mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Haji Ali Sadikin, dan dibentuklah Yayasan Islam Sunda Kelapa atau YISK pada tanggal 7 Oktober 1966. Dan setelah YISK dibentuk, pembangunan masjid mulai berjalan. Masjid ini tidak berkubah dan memiliki arsitektur yang cukup menarik karena berbentuk seperti perahu. Selain menjadi ciri khas dari Masjid Sunda Kelapa, atap berbentuk perahu pun memiliki makna tersendiri, yakni menyimbolkan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat berdagang bagi saudagar muslim pada zaman dahulu saat penyebaran agama Islam. Selain menggambarkan sebuah pelabuhan, atap tersebut juga difilosofikan sebagai seseorang yang merasa hampa namun terus memasrahkan diri dengan mengharap kasih sayang dari Sang Pencipta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Muhammad.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.
3: Propan suara budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Nyambung lagi barengan Aye Po Mariana di mari. Selamat malam buat yang baru aja dengerin Aye. Selamat makan malam ya, udah sholat maghrib belum? Kalau belum, sholat maghrib dulu, masih ada waktu ya. Kalau udah sholat maghrib, cari dah yang ngenyangin apa kek. Soalnya Aye mau kasih beberapa jajanan pasar dengan cerita uniknya. Kadang Aye, Abang Empo juga kayaknya tibang makan doang, kagak tahu ya cerita di balik tuh makanan yang Abang Empo makan tuh gimana. Kan makanan ada, kagak ujuk-ujuk tiba-tiba aja, pasti ada ceritanya Abang Po. Yang pertama Aye mau kasih tahu nih Abang Po, yaitu ini kali ya Abang Po ya. Getuk kali ya. Apa nih Jalangkote? Banyak deh pokoknya. Getuk kali ya. Nah, getuk nih Abang Po. Tahu enggak sih Abang Po kalau makanan yang satu ini ternyata lahir di masa sulit. Jadi dulu pada saat bahan makanan susah banget didapetin sama masyarakat di Magelang, akhirnya disono pada manfaatin yang namanya singkong sebagai bahan pangan. Nah, salah satu tokohnya yaitu Bapak Ali Mohtar. Beliau ini kemudian mengolah singkong jadi getuk. Jadi bisa dibilang Pak Ali Mohtar ini Bapak Getuk gitu ya Bang Po ya. Bapak Getuk alias dia yang pertama kali membuat getuk gitu dari singkong. Nama getuk sendiri dikaitkan dengan bunyi tuk-tuk dari proses menumbuk singkongnya. Terus yang selanjutnya yaitu Jalangkote ya. Jalangkote kalau ini sih masyarakat Makassar. Kalau kita di Jakarta biasanya nyebutnya pastel lah Bang Po. Dia mirip-mirip sama gitu bentuknya, cuma mungkin di isian aja kali ya rada beda gitu. Dan Jalangkote ini adalah dulunya tuh dijajakan oleh anak-anak sambil berjalan keliling. Menurut budayawan Bugis Makassar, nama Jalangkote itu dikaitkan dengan jalang artinya jalan, kote artinya bunyi atau teriakan. Jadi namanya berkaitan dengan cara jajan ini dulu dijajakan. Gitu Bang Po. Karena kalau ngomongin soal makanan emang kadang taunya makannya doang gitu ya. Gak tahu cerita di balik makanan tersebut seperti apa. Nah sekarang kan udah ada beberapa yang Abang Po tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan Abang Po bisa tahulah sejarah dari makanan-makanan yang ada yang setiap hari Abang Po temuin. Kalau Abang Po sendiri makan malam atau nyemilnya apa nih malam hari ini? Boleh dah dibagi-bagi infonya di mari ya. Bisa update juga informasi yang lagi dalam perjalanan, situasi di sekitar Abang Po seperti apa, langsung aja WhatsApp ke 0812 1124928.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

banyak sumber karbohidrat lain selain nasi. Apa aja kira-kira? Banyak, mau tahu? Nih, siapa tahu Abang Po udah ada yang bosan makan nasi gitu ya. Kalau aja sih masih butuh banget nasi sih ya Abang Po, tapi boleh lah sesekali nyobain karbohidrat lain selain nasi gitu Abang Po. Apa aja kira-kira? Yang pertama, kita punya alternatif nasi khas Indonesia. Yang pertama ada kimpul. Ini lagi rame banget si kimpul ini dari kemarin di media sosial. Dia ini sejenis umbi-umbian ya, mengandung kalsium, vitamin A, vitamin B, dan fosfor yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Lalu yang kedua, talas. Talas yaitu jenis, dia sama sih kayak kimpul gitu ya, tapi kagak semua jenisnya bisa dikonsumsi. Talas yang aman itu dimakan untuk umum biasanya warnanya putih, krem atau coklat gitu ya, dengan kulit yang kasar dan bergaris. Umbi ini kaya karbohidrat dan juga serat. Lalu sukun, sukun juga masuk ke dalam deretan alternatif karbohidrat yang bisa Abang Po coba selain nasi ya. Sukun ini pernah jadi makanan pokok di Indonesia karena kaya karbohidrat. Buah sukun mengandung vitamin dan protein, sedangkan tepung sukun itu memiliki nilai gizi yang disebut setara dengan beras. Ada juga gembili. Gembili ini juga masuk kategori umbi. Jadi gembili ini Abang Po, kalau Abang Po konsumsi buat pengganti karbohidrat, dia ini mengandung banyak gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Maksudnya pengganti karbohidrat nasi gitu ya, seperti kalsium, protein, karbohidrat dan juga vitamin A. Dan terakhir adalah singkong. Singkong adalah jenis umbi-umbian yang banyak ditanam di Indonesia dan dinilai memiliki indeks glikemik rendah sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Tuh. Jadi buat Abang Po yang pengen nyoba gitu ya alternatif nasi khas Indonesia, kayak bosen juga lah mama makan nasi gitu ya, mau coba karbohidrat lain dah. Nah yang tadi udah ya sebutin tuh, kimpul, talas, sukun, gembili, ame singkong, bisa Abang Po coba. Tapi kira-kira dari 5 alternatif karbohidrat yang tadi udah ayah sebutin, mana yang pernah Abang Po coba? Kalau ayah boleh jujur, ayah sih talas udah pernah, sukun udah, singkong udah, tinggal gembili sama kimpul sih yang belum pernah nyoba. Nah kalau Abang Po kira-kira udah pernah nyoba yang mana?

0: Pok.
1: Ape?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya. Nah, pan lu tahu itu, Roy.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: for this. Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan emas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Lagu dari Mahalini, Bohongi Hati. Sedih banget, Po Mahalini. Po Lini kita panggilnya ya. Jangan sedih-sedih ah, malam-malam gini mendingan makan. Cari yang enak-enak deh. Ya emang sih tanggal-tanggal segini mah belum keluar ya. Maksudnya gaji belum turun gitu. Lagi ngirit-ngiritnya nih mah, Po. Iya dah, tapi gak apa-apa sih. Barangkali ntar abis gajian mau makan jajan-jajan gitu ya. Ayah kasih rekomendasi dari sekarang Abang Po. Ini ada beberapa ketupat sayur Padang di Jakarta yang katanya sih rasanya bikin nagih, gurih dan berempah. Apa aja kira-kira? Beberapa aja ya Abang Po ya, gak usah semuanya deh. Kalau semuanya mah banyak dong. Ini ada ketupat sayur Padang Pariaman. Ini ada di Jalan Gandaria, Kramat Pela, Jakarta Selatan. Dia bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ada ketupat sayur Padang Uni Epi. Ini dekat rumah ayah, udah pernah nyoba juga sih. Dia di di lampu merah. Pokoknya di seberangnya halte Transjakarta Jati Padang, Abang Po. Persis di situ. Ayah udah pernah nyoba. Dia bukanya dari jam pagi sampai jam 1 siang. Ada ketupat sayur Padang Alam Sayo. Ini ada di Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Terus juga ada ketupat sayur Bopet Mini Ben Hill di Bendungan Hilir. Terus juga ada ketupat sayur Upi Kampago. Ini ayah bingung nih bacanya ya. Kampago apa Campago ya? Ya pokoknya itu dah. Ini juga salah satu tempat makan ketupat sayur yang berempah dan rasanya katanya bikin nagih. Buat Bang Po, pecinta kuliner Minang, silakan bisa dicoba.

Abang Po, pengamat ekonomi Asia Magviruarakbini mendorong UMKM berbasis kelapa sawit meningkatkan daya saing dan berani menembus pasar internasional. Ia menilai potensi produk turunan sawit sangat besar, mulai dari pangan, bahan kimia hingga bioenergi, sementara kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih sekitar 15%. Menurutnya, hilirisasi sawit yang telah menghasilkan lebih dari 193 produk turunan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global. Beralih ke informasi yang lain. Untuk Abang Po penggemar film nasional yang tinggal di sekitar kawasan Pasar Rumput dan Manggarai di sekitarnya, sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa nonton. Karena saat ini di rumah susun Pasar Rumput sudah ada bioskop mini Jakarta Kota Cinema atau Jack Cinema Pasar Jaya. Bioskop mini ini memiliki fasilitas satu studio dengan kapasitas 43 penonton dan terintegrasi dengan Jakmart Rusun Pasar Rumput. Dan diresmikan tepatnya hari ini, Senin 24 Agustus, oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano mengatakan inisiatif bioskop mini ini sekaligus menambah ruang apresiasi masyarakat terhadap karya anak bangsa serta menunjukkan bagaimana kota dapat memberi ruang bagi film dan ekonomi kreatif untuk tumbuh. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak De Kabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Pade mau kemana?

Nah, suasana Agustusan masih terasa ya, walaupun udah memasuki minggu terakhir abang Pok. Kemarin tuh di rumah Aye ini ada beberapa RT yang bikin acara puncak gitu, bikin acara puncak 17-an, panggung hiburan, pembagian hadiah. Kalau di rumah Aye sih, di RT Aye sendiri abang Pok, pas 17-an malamnya langsung bagian hadiah. Kayaknya panitinya ogah capek sih kayaknya. Kayak udah deh seharian aja, besok-besok udah gak ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi banyak juga sih wilayah-wilayah lain yang punya agenda 17-annya tuh lumayan panjang gitu, sampai ada malam puncaknya. Nah ini juga nih masih dalam rangka peringati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jakarta Pusat ini bakal menggelar lomba dayung di Kali Ciliwung, Pasar Baru, Sawah Besar di tanggal 29 sampai 30 Agustus, Abang Po. Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat, Hendra Eka Permana, mengatakan bahwa lomba ini bersinergi dengan induk organisasi olahraga di bawah naungan Dispora serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta. Hendra menjelaskan bahwa lomba dibagi dalam 3 kelompok ya, yaitu pelajar, masyarakat, dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 6 orang dan diwajibkan melibatkan peserta putri. Selain itu juga panitia lomba dayung mengalokasikan hadiah uang tunai bagi 3 pemenang sebesar 3 sampai 4 juta rupiah. Lomba ini bukan cuma hiburan memperingati kemerdekaan aja, tapi kalau menurut dari Hendra Eka Permana selaku Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat, ini jadi sarana mempererat interaksi masyarakat. Kayak mana ya ini ya bentuknya ya Bompo ya, dayung di Kali Ciliwung gitu. Ini kayaknya baru pertama kali deh lomba ini setahu Aye ya. Gak tahu deh kalau momen hari kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya ada apa enggak. Cuman Aye sih baru tahu nih gitu, lomba dayung di Kali Ciliwung ini bakal diselenggarakan 2 hari, tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus 2026.

0: sampyong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampyong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampyong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampyong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampyong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampyong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Hey, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Roma Suara Budaya Jakarta. Lagu yang tadi barusan Ayah puterin versi keroncong, Kenangan Terindah, yang dinyanyikan oleh Ibu Sundari Sukoco. Ini lagu aslinya punya band Samson Abang Po, ikan. Tapi bandnya udah bubar, tapi lagunya masih enak ya. Di versiin keroncong aja enak loh. Ibu Sundari Sukoco barusan Ayah puterin lagunya Abang Po. Ini masih di Jakarta, gak kemana-mana Abang Po, masih di mari aja sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po juga udah kalau kemana-mana mah udah pulang aja deh ya. Udah jam berapa nih, mau jam 8 malam. Udah besok aktivitas mesti lanjut lagi. Buat yang lagi siap-siap mau pulang dari tempat aktivitas, hati-hati, dijaga barang bawaannya, yang lagi naik Transum juga ya. Pokoknya dipatuhi dah ketertiban lalu lintasnya Abang Po ya. Karena sebenarnya kadang kita sebagai warga Jakarta tuh kadang susah banget ya patuh sama peraturan yang ada gitu. Ini bahkan terjadi juga di kawasan, ini bisa dibilang nih kawasan elit ya Bang Po ya, di Gunawarman Senopati Jakarta Selatan, yang katanya lagi diusulkan nih trotoar jadi akses restoran. Ini dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mendesak Pemprov DKI memeriksa sejumlah tempat usaha di kawasan Gunawarman Senopati Jalan Selatan yang diduga memanfaatkan trotoar dan taman jalan untuk kepentingan usaha. Desakan ini disampaikan setelah muncul pemberitaan mengenai taman trotoar di Jalan Gunawarman yang disebut di beton Abang Po dan digunakan sebagai akses kendaraan menuju sebuah restoran. Dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap lokasi yang telah diberitakan, tapi juga tempat usaha lain di sepanjang koridor Gunawarman Senopati. Karena menurutnya, pemeriksaan perlu melibatkan Pemkot Jakarta Selatan, Satpol PP, Kelurahan, serta perangkat daerah terkait. Pemeriksaan ini juga mencakup status lahan, perizinan, perubahan fisik taman dan trotoar, akses kendaraan, sampai penggunaan ruang publik untuk parkir. Kalau yang saya lihat, ini informasinya kutip dari kompas.com ya Bang Po ya. Di sini sih memang kelihatan banget ya Bang Po ya. Ini di salah satu restoran di Jalan Gunawarman. Jadi trotoarnya ini benar-benar dipakai buat parkir mobil lah Bang Po. Ya ini sih sebenarnya sangat amat disayangkan ya Bang Po ya. Harusnya ini buat pejalan kaki, ngapa dipakai buat parkir mobil gitu ya. Ya jadi mudah-mudahan usulan dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, ini bisa didengar dan bisa ditindak lah ya Abang Po. Karena jelas banget sih ini kalau dari fotonya ya, kutip dari kompas.com Abang Po, ini mah trotoar ya yang dipakai buat parkir gitu, buat tempat usaha juga gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan ada tindakan lah nanti kedepannya ya Abang Po ya, secepatnya sih kalau bisa. Karena lagi-lagi nih, ini hak pejalan kaki ya Abang Po. Ayah aja suka sebel ya sebagai pejalan kaki kalau trotoar yang ayah lewatin dipakai buat parkir sembarangan.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Nonton bioskop.

Today Jakarta. Siapa nih yang nyanyi kayak kenal gitu ya? Kang Sule ternyata. Lagu nonton bioskop ini lagunya almarhum Babe Benyamin Sueb ya Bang Po ya. Ini kayak lagunya Mantan Terindah juga tadi dinyanyiin sama siapa aja tetap enak. Iya enggak sih ya Bang Po? Ada juga yang versinya Reza Rahardian ya kan, original soundtracknya film Benyamin Sueb juga gitu Abang Po. Ya pokoknya lagu-lagu Nusantara ada di mari di Perompat Jakarta, karena bentar lagi di jam 8 malam bakal ada apresiasi budaya Batak. Malam hari ini ditemenin sama Bang Jo Aditya yang akan bahas tema yaitu religiositas yang menyatukan bangso Batak Abang Po. Nanti juga akan hadir narasumber Dr. Andes Jerry R. Sirait. Beliau ini Sekjen Batak Center. Kira-kira apa pembahasannya? Untuk line interaktif bisa bergabung di WhatsApp maupun line telepon. Yaudah kalau gitu Epo Mariana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di malam hari ini di Apresiasi Budaya Batak ya. Di malam hari ini dari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Sebelum kita mulai Apresiasi Budaya Batak di malam hari ini, seperti biasa di jam 8 kita akan dengerin sama-sama untuk drama legenda. Untuk di malam hari ini itu berjudul Legenda Pulau Panjuang ya. Dan langsung aja ini dia kita dengarkan ya, drama legenda dari Legenda Pulau Panjuang.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Heretrenggi, dan juga Marga Ndardarmana.
0: Iyo, Kak, kok tahu depu cerita? Kalau begitu, kok cerita dulu, Kak?
1: Begini, Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan siri, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan siri dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa buah adek? Kuat mbuni? Kok teter bemawia yo hawat bebe? Wahai Bapak yang mulia, maksud apa Bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak gak tahu kenapa suruh tidur, tapi mama dan dia pun anak itu bakar katong pun rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, awak tu itu beda. Mama, mama ulat dekat ketoran, ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kau pupace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai, ya.
4: Oke. Okay.

Perempat FM Surah Budaya Jakarta. Horas, horas, horas. Manginang bangkaka. Buah kabar Muna Sasudeh, Abang Po, pendengar Perempat. Manginang bangkaka. Yang dah Jepang ya. Udah lama gak ketemu kita ya di apresiasi budaya Batak barengan aja Jodit ya di malam hari ini. Di malam hari ini nanti kita bakal ngobrol ya bersama dengan narasumber kita seperti biasa dari Batak Center, yaitu ada Dr. Andes Jerry Sirait ya, Sekjen Batak Center. Dan untuk pembahasan kita di malam hari ini adalah religiositas yang menyatukan bangsa Batak. Nah, seperti apa nanti obrolannya, bisa Amanginang Bakaka, pendengar Perempat, ya Bang Po, untuk bisa berinteraksi via WhatsApp ya di 0812 1124 928. Mau kirim voice note boleh ya, atau juga mau kirim SMS, boido mar SMS di 0812 1124 928 ya. Nanti kita bakal ngobrol dan kita bakal bahas untuk tema kita malam hari ini, yaitu religiositas yang menyatukan bangsa Batak. Tapi nanti sebentar lagi kita akan mulai di apresiasi budaya Batak.

0: Salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu. Karena pada saat pesta itu, orang yang melakukan pesta tersebut, dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau Olayama, rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang bulat seperti meja yang kecil ini, itu disebut adulomano ra'alari. Apa maksudnya itu? Pada saat dia menikah si putri ini, lalu karena dia anak bangsawan, dia diberikan batu itu sebagai simbol bahwa dia anak dari bangsawan. Nanti pada saat dia melakukan pesta lagi, bisa dibuat lagi. Misalnya bersama suaminya, mereka buatkan patung yang berkepala seperti ayam itu, atau rusa, atau burung. Itu kalau menyerupai kepala ayam itu niomanu-manu. Sering sekali niomanu itu seperti ayam jantan, jago. Nah, itu juga ada artinya karena disimbolkan pesta itu kan kalau di Nias itu membagi-bagi makanan. Mereka potong babi lalu bagi kepada semua orang. Nah, itu proses berbagi itu merupakan sifat dari yang pelaku pesta itu. Nah, ada yang kemudian seperti burung Raja Wali, anabel. Nah, itu juga melambangkan bahwa memang status sosial tinggi itu bertengger seperti yang ditandu.
0: Menurut Nathalie Duha, filosofinya yaitu jika satu kepala artinya adalah orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau Ndrongam Balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan Lavu-Lavu Gowasa.
1: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa. Misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya, kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah, pada saat menikah itu. Nah, itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah. Lalu pada saat peresmian rumah itu, dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah, pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
0: Nathalie Duha menyampaikan, di saat sekarang ini, memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta Owasa. Meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.
2: 107,4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Perempat FM Surah Budaya Jakarta, Amangin Abang Kakak. Balik lagi di apresiasi budaya Batak ya, di malam hari ini di pukul 20.33 waktu Indonesia Barat. Dan ini kita ada bakal mulai ya untuk obrolan kita di malam hari ini, yaitu dengan tema religiositas yang menyatukan bangsa Batak, bersama narasumber kita yaitu Dr. Andes Jerry Sirait, Sekjen Batak Center, yang udah tersambung di line telepon. Nanti Mang Indang Mang Kakak bisa interaktif juga, bisa ngobrol-ngobrol juga di telepon ya, di via WhatsApp di 08 12 11 24 928, karena nomor di 021 kita pakai buat nelfon ya. Horas, selamat malam, Amang.
1: Selamat malam, Jo.
0: Iya. Buah kabar mi, Amang? Sehat tuh?
1: Kabar baik.
0: Sehat.
1: Kabar baik.
0: Puji Tuhan, sehat ya. Siap. Amang, hari ini kita bahas tema yaitu religiositas yang menyatukan bangsa Batak. Ini kita juga nggak bisa pungkiri ya. Dari kita pasti kalau setiap hari Minggu gitu ya, udah rajin banget tuh kalau udah di, pokoknya kalau tinggal di Bonampasa gitu udah hafal deh ya, hari Minggu udah wajib harus datang ya, berangkat pagi-pagi ke gereja. Nah, tapi kalau dari Amang sendiri gitu ya, kita bicara soal religiositas dan juga nggak cuma buat Kristen aja kan, kita universal ya. Nah, di masyarakat Batak sendiri kalau menurut Amang gitu ya, apa sih makna religiositas yang paling dekat di kehidupan sehari-hari nih buat hala kita nih, Amang?
1: Iya, baik, Jo Aditya yang baik. Jika bicara tentang religiositas Batak, itu adalah pengenalan dan pengakuan masyarakat Batak tentang adanya Sang Pencipta, ya, adanya Tuhan Allah. Pengakuan, pengenalan itu menampak nyata dalam kehidupan bersama.

0: baik cara berpikir orang Batak maupun cara berinteraksi, bahkan cara memimpin orang Batak, apapun agamanya, religiositas itu pasti tampak dalam diri masing-masing orang Batak.
1: Contohnya kayak mana ya
0: Karena
1: contohnya?
0: religiositas itu pada dasarnya menjelma dalam sikap, dalam budaya, dan berbagai kebijakan setempat, katakanlah genuine wisdom, local wisdom. Dan ternyata bukan hanya di Bonapasugit, di kawasan Danau Toba, itu nampak. Tetapi jika orang Batak keluar dari daerah asalnya, religiositas itu nampak dalam berbagai bentuknya. Salah satu contoh, orang Batak yang Kristen bertemu beberapa orang, pasti pikiran mereka pertama sekali mengadakan ibadah Kristen. Begitu juga yang beragama Islam. Pasti jika sudah bertemu dengan orang Batak, yang mereka pikirkan bagaimana mereka beribadah bersama. Itu salah satu contoh. Dan dalam menerjemahkan kebijakan lokal yang kita sebut tadi, yang amat diinspirasi oleh religiositas itu, maka ia diperhadapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kesamaan pandang dan kemungkinan-kemungkinan perbedaan pandang. Tapi selama semangat yang satu, pengenalan, pengetahuan tentang adanya Tuhan itu yang sebelum agama Kristen dan agama Islam masuk tanah Batak disebut mula jadi dan bulun, dalam bahasa Indonesia itu sang halik langit dan bumi, itu sudah, semangat itu sudah ada. Jadi teori para ahli yang mengatakan bahwa sejak lahir manusia sudah mengenal adanya Tuhan, Siemens, itu juga nampak dalam hidup dan kehidupan orang Batak. Dalam keluarga-keluarga, apapun agamanya, itu kental. Misalnya, seseorang putra dan putri dari satu keluarga akan studi lanjut ke tempat lebih jauh. Maka pasti diadakan semacam dua pemberangkatan sang anak.
1: Iya, syukuran
0: begitu
1: gitu ya.
0: Juga jika seseorang putra putri keluarga menyelesaikan studinya, pasti diadakan satu acara untuk mensyukuri, ya. Dalam berbagai bentuk profesi juga terjadi. Dalam bahasa Batak toba disebut mangupa, upa, mangupa.
1: Iya.
0: Minggu lalu kita bulan lalu kita melaksanakan acara semacam itu, mangupa. William Tampubulun, cucu ketua umum Batak Center yang merebut apa kejuaraan internasional di bidang taekwondo,
1: okay.
0: Ya,
1: ya
0: kita
1: ya.
0: Adakan
1: mangupa itu
0: syukuran
1: ya.
0: Itu diadakan syukuran bersama tidak hanya orang Kristen di dalamnya tapi juga
1: ada
0: orang
1: yang
0: beragama
1: ya.
0: Non Kristen
1: ya, ya.
0: William ini Kristen tapi juga datang ke situ dan itu yang hadir itu apapun agamanya ya tidak terlalu dibedakan oleh agama yang dianut. Pokoknya mereka menyembah Tuhan yang satu. Jadi kalau secara teologis Tuhan itu Esa,
1: yeah.
0: Maka sejak dahulu orang Batak sudah mengenal Tuhan yang Esa, yang disebut Mula Jari Dabolon. Yang walaupun dalam bahasa politis disebut Maha Esa. Ya, sesungguhnya Tuhan yang kita kenal itu Esa adanya. Semua agama-agama yang berakar di daerah Tanah Batak mengenal Sang Mula Jadi Dabulun. Halik langit dan bumi yang disebut oleh kita sekarang Tuhan Allah.
1: Oke, siap.
0: Yang Esa, Maha Kasih.
1: Siap. Mang, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Mang. Ada yang kirim pertanyaan. Ini dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, di Tanah Batak banyak keluarga memiliki anggota dengan keyakinan berbeda nih. Ada yang mungkin apa namanya di satu keluarga yang pernikahannya juga campur gitu, apa namanya blasteran ya. Bisa dibilang kalau sekarang tuh blasteran emang, ada yang campuran, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang inilah dan yang lainnya. Nah itu bagaimana nih kalau menurut menurut Amang ikatan darah dan religiositasnya mengatasi perbedaan ini gitu?
0: Saya pikir akhir-akhir ini yang ada perbedaan. Kalau zaman dahulu kala tampaknya tidak ada perbedaan.
1: Benar.
0: Baik Islam dan Kristen seperti di daerah kelahiran saya, Porsea.
1: Oh, di Porsea, iya.
0: Ataupun di daerah kelahiran istri saya di Tapanuli Selatan, itu enggak ada perbedaan agama. Sekat-sekat agama ini, agama itu tidak terlalu menampak nyata dan berfungsi tindak dalam relasi antar manusia. Saya berkeyakinan bahwa religiositas orang-orang Batak itu amat berhasil menyatukan masyarakat Batak. Bahwa ternyata kisah ini pada masa lalu dan berbeda pada masa sekarang, itu nanti kita percakapkan.
1: Okay.
0: Tapi keberbagaian agama itu tidak menjadi soal di kalangan orang Batak.
1: Iya, jadi kan ada istilahnya kayak agamamu, agamamu, agamaku, agamu gitu ya, Mang ya.
0: Tidak menggunakan istilah itu kedatangannya dari saudara-saudara kita Muslim.
1: Iya, kalau kita mau
0: tapi
1: ibaratkan
0: tanpa itu
1: seperti itu
0: pun,
1: ya.
0: Di bagi orang Batak itu sudah nampak jelas agama tidak menjadi soal bagi mereka. Di beberapa daerah, kalau ada pesta misalnya, sama-sama mempersiapkan makanan hanya supaya teratur, maka yang menganut agama Islam dipisahkan dari mereka yang beragama Kristen. Okay. Karena itu soal makanan.
1: Iya. Ya, biar nggak kecampur ya.
0: Bagi saudara Islam.
1: Kan ada yang boleh dan tidak boleh ya.
0: Barbari bisa itu.
1: Iya. Biar nggak nyampur.
0: Jadi tidak ada itu.
1: Jadi udah. Nah, udah
0: dengan
1: ini
0: kata
1: ya.
0: Lain, saya harus katakan kepelbagaian agama itu tidaklah faktor pemecah belah bagi masyarakat Batak. Paling tidak pada masa lalu saya. Ada sejarah tertentu, misalnya secara perang Padiri dan segala macam itu sudah perang namanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bersama, enggak ada soal.
1: Oke.
0: Tidak ada soal.
1: Jadi udah dari udah terbentuk ya untuk ya bisa dibilang toleransi gitu ya, Mang ya.
0: Dari dulu itu toleransi itu. Pertanyaanmu sebenarnya apa yang menjadi perekat dari bagaian itu, ya adat, misalnya filosofi dari Hendatulu, ada tulang, ada dongat tubuh, ada buru. Setiap komunitas Batak pasti filosofi dari Hendatulu itu pasti fungsional, disengaja ataupun tidak.
1: Iya.
0: Dengan yang bukan orang Batak pun seperti Jo Aditya, kau juga panggil saya tulang. Kau jadi bereku. Apa yang mempertemukan? Iya, perekatnya itu dari Hendatulu.
1: Iya.
0: Begitu. Bahwa dalam relasi antar manusia, ada kelompok satu marga dengan kita, ada kelompok satu marga dengan istri kita, nenek kita, ada kelompok dengan satu marga dengan menantu kita, yang mengambil anak perempuan kita, begitu.
1: Oke, okay, jadi udah.
0: Nah, bagaimana semangat itu sekarang? Itu menjadi soal, terutama dengan lahirnya medsos sekarang ini.
1: Itu gimana tuh, Amang tuh?
0: Ada fenomena yang memprihatinkan. Terlalu banyak apologet agama yang berbicara tentang agama orang lain, bukan justru agamanya. Itu yang merusak. Katakanlah dia dari agama yang satu, lalu dia berpindah kepada agama yang lain. Agama yang satu yang ditinggalkan di utak-atik.
1: Oh, kayak di
0: sampai-sampai ada yang berani meniadakan ke tokoh-tokoh suci dalam agama tertentu.
1: Oh iya, itu biasa tuh yang itu kayak gitu itu tuh di YouTube tuh Amang tuh. Suka ketemu tuh kayak begitu-begitu itu ada di YouTube tuh biasanya. Kalau yang kayak begitu-begitu.
0: Justru itu yang merusak. Itu jauh dari religiositas Batak.
1: Oke, iya.
0: Jauh. Ya. Saya tidak sebut namanya. Tapi kalau kau perhatikan apologet-apologet itu banyak yang punya marga. Dan anehnya apologet-apologet itu tiba-tiba menjadi apologet tanpa pernah belajar teologi.
1: Oh iya, yang ngerti-ngerti.
0: Lalu
1: Pakai bahas-bahas.
0: dia hanya ngomong,
1: Oh.
0: apalagi kalau ada istilah dalilnya di mana, dalilnya di mana, iman percaya kepada Tuhan Allah yang esa itu tidak selalu didukung oleh dalil dan sebagaimana dimaksudkan.
1: Betul.
0: Karena itu ada tradisi, tradisi yang telah terinternalize dalam kehidupan beragama tersebut. Ya.
1: Iya.
0: Beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri acara besar Sipaha Lima Permalim. Tahu Permalim kan?
1: Iya.
0: Kepercayaan orang Batak
1: Iya di
0: terdahulu
1: iya
0: kan?
1: ya ada kepercayaan di Batak sana ada.
0: Ya, saya sangat kagum. Sampai sekarang kepada siapapun saya katakan, kalau manortor, menari, Batak yang pas, pergilah menghadiri acara Permalim. Iya. Contohnya begitu. Di kampung kami, ada satu orang Tohar Baringin, ya, yang sama penganut agama yang diwariskan di Singamangaraja. Beliau itu dikenal amat jujur, marga manurung, kami panggil tulang. Dan terhadap tetangga mereka di persawahan tidak pernah mengalami soal atau menambah-nambah lebar sawahnya. Enggak ada. Itu buat dari religiositas Batak. Dengan kata lain, tanpa hadirnya Kristen dan Islam misalnya, atau agama lain itu, Batak sudah memiliki religiositas yang tinggi. Bahwa ternyata akhir-akhir ini ada persoalan, itu menjadi duka cita kita bersama. Seperti yang saya katakan tadi, para apologet-apologet yang begitu bersemangatnya mengutak-atik ajaran orang agama orang lain.
1: Itu ya yang
0: itu
1: jadi concern
0: keprihatinan
1: ya.
0: Kita itu telah jauh dari religiositas Batak sesungguhnya. Begitu. Yo.
1: Siap. Ya berarti tadi udah terjawab ya.
0: Halo?
1: Untuk iya. Tadi udah terjawab ya pertanyaannya Mas Theodorus juga, apa namanya? Apa nih ya yang menjadi ikatan darah dari dan religiositas yaitu budaya yang tadi yang Amang juga sempat bilang ya, Amang ya.
0: Boleh suaranya nih
1: agak kencang. Ini kita udah kenceng Amang sebenarnya. Ya, ini kita juga ada kencang tadi sudah terjawab juga pertanyaan dari Mas Theodorus di Semarang ya untuk gimana nih ikatan darah dan religiositasnya yaitu balik lagi ke akar budaya itu tadi yang sempat diceritain sama Amang gitu dan juga
0: ya saya meyakini bahwa itu religiositas itu dipatrikan oleh budaya.
1: Siap.
0: Budaya Watak.
1: Emang tapi kalau misalnya tadi cerita juga apologet-apologet itu juga ya di luar itu kenapa nih tema religiositas ini dianggap penting juga nih ya buat kita bahas di malam hari ini gitu ya terkait budaya Batak di saat ini di era ini nih Amang nih kalau apologet itu sebenarnya kita lihat juga video-videonya terus juga pemaparan-pemaparannya mereka yang menggebu-gebu itu sebenarnya dari lama nih nah tapi apa juga nih yang bisa dibilang men-triggernya Amang nih untuk kita angkat ini yuk gitu religiositas apa namanya untuk mempersatukan bangsa Batak ini di era modern ini, Amang.
0: Lah itu yang kita bicarakan sekarang. Itu kita yang kita segarkan kembali.
1: Oke.
0: Bahwa semenjak awal orang Batak sudah memiliki religiositas yang tinggi. Percaya kepada Mula Jadi Dabolon nampak dalam relasi antar manusia, termasuk pada alam semesta. Ya, misalnya kalau kita berlayar di Danau Toba dan ombaknya besar, ya, di Danau Toba itu, ada doa tentu, ya Tuhan tolong kami. Tapi ada semacam mitos, lewat dari situ terjadi ombak, maka kita menyebut satu marga, satu nama. Misalnya saya sebagai marga Sirai. Maaf Namburu, Habidon katanya. Maaf Namburu kami ini. Karena menurut keyakinan kami, istrinya Silahi Sabungan itu adalah Boru Similimi, Boru Similingili, Namburu kami. Dan sangat berkuasa termasuk di Danau Toba. Itu juga bagian dari religiositas. Nah kemudian religiositas itu juga yang mendorong orang-orang Batak mencari ilmu setinggi-tingginya, mencari pangkat setinggi-tingginya, karena religiositas itu mendorong orang-orang Batak untuk untuk kaya misalnya, banyak keturunan dan terhormat. Ya. Bukan agama yang datang kemudian yang mengajarkan orang Batak bercita-cita, terpercaya, berbibawa dan admire, dikagumi. Tapi itu sudah ada berada pada religiositas Batak itu sendiri.
1: Oke, siap.
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Religiositas itu yang mewariskan nilai-nilai luhur Habatahon. Nilai-nilai luhur Habatahon. Basic values of Batak.
1: Iya.
0: Ya. Tanggal 6-7-8 November akan diadakan konferensi budaya Batak yang salah satu yang ingin dibahas, dibicarakan secara akademik adalah mengenai nilai-nilai luhur Batak itu.
1: Oke, siap.
0: Yang kami yakini itu datang dari religiositas, semangat religiositas orang Batak yang tentu lebih diperkuat, lebih diberdayakan oleh agama masing-masing. Jadi jangan heran kalau menurut penelitian terakhir, sarjana yang terbesar adalah
1: bangsa Batak,
0: orang Batak.
1: Iya.
0: Apa itu yang mendorong?
1: Iya, apa itu?
0: Religiositas orang Batak yang lalu dilengkapi, disempurnakan agama masing-masing.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Siap. Oke deh.
0: Bahwa kita prihatin atas lahirnya apologet-apologet akhir-akhir ini. Kita sedang berpikir sekarang, beberapa kawan sedang menggumuli bagaimana caranya supaya medsos menyetop praktek-praktek semacam itu. Apologet-apologet yang hanya mengutak-atik agama orang lain.
1: Iya. Bisa dibilang kayak menjelekkan agama orang lain setelah dia bisa dibilang berpindah gitu ya.
0: Saya tidak berani mengatakan joke kejelekan agama lain. Karena menurut saya agama itu semua tidak ada yang jelek.
1: Benar.
0: Semua baik dan benar.
1: Iya, tapi
0: itu kepercayaan saya.
1: Nah, tapi kalau misalnya kita mau hitungannya kayak memblokir konten-konten seperti itu nih Amang nih. Apakah nanti akan ada ini kan mereka ada karena kan ada yang mengundang gitu kan, istilah kayak gitu. Ada yang mengundang kayak
0: justru bisa di podcast-podcast. Jadi tidak sesederhana itu. Apakah masyarakat Batak juga jadi tergoda untuk terlibat dalam percakapan-percakapan begitu? Ya.
1: Iya.
0: Yang meninggalkan agamanya lalu dia muncul di medsos mencari-cari kelemahan agama yang ditinggalkan.
1: Betul.
0: Itu banyak sekali. Saya hanya mau katakan asli orang Batak bukan begitu. Itu jika kita mau bicara tentang religiositas Batak. Religiositas Batak itu cukup sungguh-sungguh punya andil menyatukan orang Batak. Dalam berbagai persoalan yang kita sebut tadi. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan banyak persoalan.
1: Banyak-banyak apa yang perlu dibahas juga dibanding itu juga Mang Yana. Tapi apakah nanti akan ada rencana? Ini kan balik lagi nih yang tadi sempat saya bilang juga, yang sempat terpotong. Ini kan balik lagi ada yang mengundang. Apakah nanti akan berkolaborasi dengan kayak misalnya influencer-influencer? Ini kan balik lagi mereka kan juga jadi narasumber nih Amang nih, kayak di podcast-podcast itu kan, podcast-podcast yang ada di YouTube tuh gitu. Apakah nanti akan kerjasama juga nih dengan influencer?
0: Itu yang kita persoalkan, bagaimana jalan keluar yang terbaik. Karena yang terjadi sekarang ini di Bedsos, bicara tentang agama X, penghujatan.
1: Iya, betul.
0: Tapi mengutak atik agama Y, tidak mempersoalkan. Itu kan negara kita sekarang masih seperti itu. Nah, yang maksud saya, bagi orang Batak seharusnya jangan masuk ke situ. Orang Batak harus mampu mengatakan sejahteralah kau apapun agamamu.
1: Oh, ini berarti kita lebih ke pribadinya dulu ya, baru nanti kita ke si pengundangnya, si influencer-influencer ini ya.
0: Agama ada misi tertentu, iya benar. Tapi sepanjang untuk dalam kehidupan bersama, orang Batak harus mampu mengatakan sejahteralah kau apapun agamamu.
1: Benar.
0: Tidak ada kecenderungan menghakimi agama tertentu.
1: Betul.
0: Saya sudah ceritakan tadi. Saya menghadiri, kami Batak Center puluhan orang menghadiri acara Permalim merayakan Sipaha 5. Kami sangat tenang menghadirinya dari awal sampai akhir. Kami merasa terberkati, tidak terganggu kekristenan kami, keislaman kami karena acara itu. Enggak. Yang justru menonjol atau menampak nyata dalam persaudaraan kami itu habat tahun kami.
1: Oke, benar.
0: Bahwa kami orang-orang Batak. Begitu.
1: Iya. Siap deh kalau gitu.
0: Religiositas itu juga yang mendorong orang Batak jika merantau ketemu dengan orang Batak yang lain pasti seperti pulang kampung. Seakan-akan pulang kampung.
1: Iya, benar.
0: Ke daerah asalnya.
1: Iya, kalau
0: jadi jangan heran dimanapun orang Batak pasti persekutuannya itu dipelihara.
1: Kental banget udah ya kalau udah ketemu
0: di
1: gitu ya.
0: Di dalam dan di luar negeri.
1: Iya, benar.
0: Apapun agamanya.
1: Iya, siap ya. Itu lagi balik lagi ke
0: apapun agamanya.
1: Iya, balik lagi ke akar budaya itu tadi ya, Mang ya, yang perlu ditanamin juga. Siap.
0: Ya dimeteraikan oleh budayanya, dimeteraikan di ya di diikat oleh budayanya. Itu religiositas itu yang ada itu lebih dihimpun. Potensi religiositas itu dihimpun dan diikat oleh budaya sebagai orang Batak.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
0: Maka persoalan kedua, Jo, kalau ada orang Batak yang mengingkari dirinya bukan orang Batak, Batak orang Batak Center mewarisi tradisi bahwa Batak itu terdiri dari beberapa puak.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, Angkola, Karo, Ibalungun, Pakpak, Toba, misalnya Angkola Mandailing.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ada di antara puak-puak ini beberapa orang yang mengatakan kami bukan Batak, itu urusannya, tapi Batak Center dan Batak pada umumnya tidak akan mengatakan kepada mereka, kamu bukan orang Batak.
1: Oke.
0: Karena apa? Karena tradisi diwariskan oleh kakek nenek moyang. Terlalu sederhana cara berpikir banyak orang sekarang ini. Terlalu menuduh penjajah yang menciptakan puak-puak itu. Minggu depan, bulan depan, Batak Center akan mengadakan studi tentang sejarah masyarakat Batak.
1: Oke.
0: Untuk menunjukkan bahwa adanya puak-puak itu bukan bukan jadi-jadiannya penjajah.
1: Memang sudah ada dari lama, dari nenek moyang
0: itu
1: juga.
0: Itu diwariskan dari dulu ke dulu.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya.
1: Bahkan perlu.
0: Om saya guru besar di ITB. Pernah bercerita ada kawannya dari Gayo. Daerah Singkil, Aceh. Mereka bertemu, temannya ini mengaku, saya orang Batak katanya, tapi dia menurut kalangan mereka itu orang Gayo Singkil. Siapa yang berhak mengatakan kamu bukan orang Batak? Gak ada, gak boleh itu. Apa yang mendorong kita menerima dia sebagai orang Batak? Ya haba tahunnya.
1: Oke.
0: Religiositas itu menyatu, terinternalize dalam dirinya.
1: Oke. Udah tertanam dari diri dia gitu ya, Mang ya.
0: Tertanam. Maka oleh sebab itu kita amat prihatin mendengar perbedaan-perbedaan itu menjadi caci maki. Menjadi caci maki. Batak Center tidak mengenal cacimaki semacam itu. Justru persaudaraan dalam kasih haba tahun. Maka kalau kau melihat kepengurusan Batak Center, ia terdiri dari beberapa puak itu.
1: Iya, dari
0: dan terdiri dari beberapa agama itu.
1: Betul.
0: Ada di sana Islam, ada di sana Katolik, ada Kristen, ada Permalim.
1: Iya, betul. Ada macam-macam ya. Siapa sih saya lupa.
0: Paling tidak itu karena Hindu dan Buddha, ada Buddha Hindu orang Batak di Karo misalnya, tapi belum ada anggota Batak Center Hindu Karo misalnya.
1: Oh, belum ya.
0: Orang Karo yang beragama Hindu.
1: Tapi puak-puak yang lain sudah ada ya di Batak Center ya, Mang ya.
0: Tapi kalau yang lain ada.
1: Siap, siap, siap.
0: Karena bagi kami dalam bahasa benak Manado, kita orang bersaudara. Kan?
1: Iya.
0: Kita bersaudara begitu. Iya. Dan tidak ada soal kalau kami duduk bersama. Misalnya dalam berbagai acara dengan saudara-saudara yang beragama Islam.
1: Iya.
0: Saya menyebut salah satu di antaranya Profesor Dr. Haji Bomer Pasaribu. Tidak sedikit pun kami menganggap ada perbedaan kami dengan beliau.
1: Yeah.
0: Itu yeah. Apa itu? Itu dipatrikan oleh budaya.
1: Yeah,
0: ada budaya itu. Begitu. Yo,
1: iya. Aditya. Siap. Emang ini kita istirahat dulu nih. Kita udah 45 menit kita ngobrol ya. Nanti ada masih ada beberapa pertanyaan juga dan juga ada WhatsApp yang masuk. Nanti kita akan baca juga WhatsApp-nya. Jadi kita istirahat
0: baik,
1: dulu aja.
0: Baik.
1: Emang boleh minum dulu sembari
0: selalu ya.
1: Sembari kita merende ya, Emang ya. Sama satu lagu yang kita bakal puter dua ya. Sekalian Emang ya juga istirahat. Jadi buat Abang Po, Emangin Abang Kakak kalau misalnya ada mau pertanyaan lagi bisa kirim aja WhatsApp di 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal kembali lagi di Apresiasi Budaya Batak.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Horas, ujua-jua, jua-jua, salam hababakabon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
4: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
3: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas, salam.

0: Propot FM Surabaya Jakarta. Saya ada kata art uwe. Uwe itu artinya iya gitu. Uwe itu kalakaru ya. Amangin abang kakak ya dan juga abang poe. Ini dia di salah satu puak yang tadi juga disebutin sama Amang Jerry Sirait gitu. Dan masih tersambung di line telepon kita masih ada Amang Jerry. Amang.
1: Halo.
0: Iya, Amang ini kita lanjut lagi ngobrol ya. Untuk malam hari ini ya, ini juga ada pertanyaan dari Bang Ricky di Jelambar nih Amang nih. Yang mau nanya, Horas saat malam Bang Jojo dan juga narasumbernya Amang Jerry mau tanya, di era perkembangan teknologi seperti sekarang dan juga media sosial saat ini banyak juga yang membantu atau juga bahkan mengurangi nilai-nilai religiusitas yang selama ini dijaga masyarakat Batak, dan juga bagaimana nih untuk solusinya, mungkin kalau ada solusinya begitu. Boleh silakan, Amang.
1: Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, religiositas masyarakat Batak itu telah terinternalize bagi setiap orang Batak. Bahwa agamanya kemudian yang dianutnya lebih menyempurnakan religiositas itu. Itu harus kita akui. Misalnya, saya sebagai Kristen menganggap bahwa saya memilih menjadi Kristen karena menurut saya Kristenlah yang terbaik bagi saya.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti yang lain itu jelek. Bukan. Ya. Sampai saat ini saya meyakini tidak ada agama yang jelek.
0: Iya.
1: Bahwa interpretasi banyak terhadap agama-agama itu bisa terjadi. Nah, demikian juga perkembangan teknologi dan sains tidaklah sesungguhnya menghalangi atau mengurangi religiositas masyarakat Batak. Tidaklah mengurangi masyarakat Batak. Justru sebaliknya, ilmu dan teknologi dan seni itu justru mendorong Batak lebih memiliki atau lebih menghidupi religiositas dalam dirinya. Jadi tanpa sila pertama pun orang Batak memang berketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila tidak membenarkan yang tidak beragama ada di Indonesia. Dan bagi saya tidak akan ada orang Batak yang tidak memiliki religiositas seperti yang kita maksudkan tadi.
0: Iya.
1: Pengakuan akan adanya Tuhan Allah yang menciptakan, Tuhan Allah yang Esa yang menciptakan, itu ada.
0: Iya.
1: Itulah makanya para pekabar Injil dan saudara-saudara kita pendakwa Muslim dalam beberapa kesempatan tidak mengalami persoalan di tanah Batak. Sentuhan religiusitasnya itu akan mempertemukan orang per orang dalam percakapannya. Kalau kita lihat sejarah agama-agama yang datang normal, tidak dengan peperangan, misalnya Perang Padiri, jangan kita sebutkan karena Islam di Tanah Batak melalui perang berbeda. Tapi kalau Islam yang datang dengan cara aman, sama dengan Kristen yang datang dengan cara aman, tidak menjadi soal. Ya kan?
0: Iya.
1: Saya menghormati tulangnya mama saya, yang waktu saya kecil datang, dia beliau sudah haji.
0: Oke.
1: Tapi kami harus mempersiapkan makanannya, mencuci kuali dan piring dengan cara-cara yang dianjurkan oleh opung saya. Dan itu tidak menjadi beban. Itu yang kita maksudkan dengan semangat religiositas yang tinggi itu. Ya.
0: Okay.
1: Bahwa ternyata di beberapa orang itu kualitasnya tidak sama, iya, harus kita akui kan.
0: Betul.
1: Tapi pada umumnya itu sama.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Siap. Abang, ini sudah ada yang mau coba telepon. Ini ada Ceguria. Ini tadi sempat terputus ya. Coba kalau Ceguria mau telepon lagi, coba boleh ya, di telepon WhatsApp di 0812 11 24 928 ya. Karena nomor di 021 nya kita pakai buat telepon Mang Jerry. Kalau nggak kita pakai, gimana mau telepon ya? Ya kalau Abang Ida, Abang Kakak mau telepon, mau WhatsApp, mau SMS di nomor 0812 11 24 928 ya. Ditunggu lagi ya, Ceguria ya. Ini juga ada pesan WhatsApp nih, Amang Jerry ini tadi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah Wawan, kirim salam aja, katanya dari ini, dari Bang Budi. Udah Wawan kan beda suaranya kita. Ini Jojo ya, Jojo Jojo. Salam juga buat Mang Dara sumbernya, nggak bisa banyak komentar katanya, terutama buat Bang Wawan, salamnya putarkan lagu. Oke, coba nanti kita lihat ya lagunya ya, ada atau enggak ya. Terus juga ada Pak Gilang di Karawang, ini malam udah kita kagak ada udahnya. Ini Batak manggilnya abang gitu ya. Udah tuh hari Rebo gitu ya, hari Rebo tuh baru khusus Minang ya, ini khusus Batak soalnya. Lanjut lagi ya, Amang ya, ini ada lagi pertanyaan. Ini dari Bang Indra di Bebelan yang mau bertanya. Horas, selamat malam Bang Jojo dan juga Amang Jerry. Mau bertanya untuk menurut Amang Jerry gitu ya, apa sih tantangan terbesar yang kita hadapi ya, khususnya masyarakat Batak dalam menjaga persatuan nih di tengah perbedaan, perbedaan agama, dan juga perkembangan zaman yang akhir-akhir ini juga bisa dibilang menjadi momok juga nih ya, perkembangan zaman, digitalisasi, AI segala macamnya gitu. Silakan Amang.
1: Ya, kalau kita

0: ya kayak kayak di ini apa namanya wartel zaman dulu ya. Coba gini kita sambungin lagi. Jadi buat tambahin nama kakak, boleh kalau mau mau bertanya gitu ya, bisa di 0812 11249 28. Ini coba kita akan hubungi lagi ya. Amang Jerry Sirait nih masih ini baru tadi terpotong ya untuk jawaban dari pertanyaan Bang Jerry di apa namanya Babelan ya. Ya ini kok nggak bisa nyambung, coba ya ntar kita sambungin lagi deh di 0812 ini kita mau coba sambungin ya sama Amang Jerry Sirait ya Bang Po ya. Ini mana tadi ini, oke ini dia nih ya, di sini aja nih kita coba telepon ya di sebentar ya. Oke, ini coba kita dari sini aja deh. Ya, jadi buat Abang Po, Abang Ida, Abang Kakak bisa teleponnya di 0213504510. Ini coba kita sambungin sama Tolong Jerry via WhatsApp. Amang. Halo. Oh, iya. Apa? Iya, sudah 1 jam tadi kan. Kita tokennya habis itu, token selulernya biasa 1 jam.
1: Oh, maafkan saya kalau begitu.
0: Enggak apa-apa. Ini kita telepon pakai WhatsApp.
1: Bukan token RRI ya.
0: Bukan token, kan itu ada batas waktunya kalau di 021. 1 jam ya, tapi kita pakai WhatsApp aja dah.
1: Jadi
0: biar cepat ya, biar gampang, biar puas teleponnya.
1: Saya sudah jawab tadi, tapi saya ulangi lagi.
0: Iya, boleh Amang, silakan Amang.
1: Itu banyak hambatan tantangannya. Ya, termasuk yang kita sebut tadi persoalan ekonomi, ya persoalan ideologi dan lain sebagainya.
0: Iya iya.
1: Tidak, tapi menurut saya seandainya ada yang menduga perbedaan itu memisahkan, tidaklah ya, tidak.
0: Iya.
1: Tapi justru perbedaan itu menyatukan, ya.
0: Benar.
1: Karena ada semangat religiositas di dalamnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, lalu mengapa orang Batak bisa berinteraksi secara normal dalam kehidupan yang katakanlah yang tidak normal, ya karena itu tadi bukan agamanya tapi religiositas di dalam habatahonnya.
0: Oh, okay.
1: Itu menurut saya.
0: Iya. Oke. Okay,
1: bisa deh. Mungkin banyak tafsiran, tapi saya menurut saya tidak. Setiap Batak pasti religiositasnya fungsional.
0: Iya, benar.
1: Dan itu tampak dalam berbagai aktivitas pribadinya dan aktivitas sosialnya. Okay. Itu bahwa ternyata ada hambatan tantangan, iya, dalam berbagai macam masalah itu bisa terjadi, tapi menurut saya kepelbagaian itu tidak menjadi penghalang bagi orang Batak untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka orang Batak tidak sulit menerima semangat kebangsaan karena dalam dirinya sendiri religiositas itu sudah mempertemukan dia dengan suku lain, agama, apapun agamanya.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Baik di dalam negeri maupun diaspora di dunia ini. Tidak pernah saya dengar persoalan Batak berinteraksi di setempat. Karena itu tadi,

0: semangat religiositasnya yang terinternalize memungkinkan dia berinteraksi dengan siapapun, termasuk katakanlah sebagai bangsa Indonesia.
1: Iya, betul, siap deh.
0: Tokoh Sumpah Pemuda, kalau diperhatikan banyak orang Batak di sana.
1: Iya, benar.
0: Dan tidak begitu banyak orang Batak yang mewakili pemuda pada saat itu yang Kristen. Tokoh pemuda orang Batak pada saat itu yang Kristen, Sultan Gunung Mulia, lagi keluar negeri. Dia tidak ikut Sumpah Pemuda misalnya. Tapi banyak tokoh-tokoh pemuda orang Batak yang beragama non-Kristen yang turut dalam Sumpah Pemuda itu.
1: Okay.
0: Bahkan menjadi tokoh dalam Sumpah Pemuda itu.
1: Okay.
0: Kalau si Harahap yang satu memang Kristen, ya, tapi dia dulu beragama bukan Kristen. Harahap yang pernah menjadi menteri yang dulu.
1: Oke, siap. Jadi emang
0: ya, baik.
1: Dari dulu ya sudah terinternalisasi, udah ada ditanam dari diri ya gitu ya, Bang Indra ya. Jadi itulah udah terjawab ya, Bang Indra ya. Terus juga ini ada pertanyaan lagi nih, emang via WhatsApp nih, kita Pak Budi Utama di Pariaman. Assalamualaikum Bang Jojo, waalaikumsalam. Terus juga Mang Jerry. Lebih ke apa namanya, request lagu ya. Coba ntar kita cari ya. Jadwalnya aja, kita ngikutin jadwal aja ya Pak Budi ya. Kita mah sesuai jadwal aja. Kalau disuruh datang, enggak gitu. Cuma nanya Pak Wawannya kemana gitu. Itu deh ya. Ada juga ini yang lebih, ini yang bertanya nih, emang nih ini ada Bang Aldo di Cengkareng gitu ya. Selamat malam Bang Jojo, Amang Jerry, Amang narasumber. Mau bertanya, kan saat ini banyak generasi muda Batak yang merantau ke berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Nah, itu bagaimana ya cara untuk dari mereka juga menjaga nilai religiusitas dan juga budaya Batak nih secara bersamaan. Yang kita lihat juga bahkan ada yang kita nggak menutup mata, ada yang mulai lebih cinta sama budaya luar negeri, bukan budaya Indonesia lagi. Itu bagaimana tuh, Amang, boleh di respon?
0: Ya, itu pergumulan kita bersama. Itu pergumulan semesta orang Batak. Tidak hanya orang Batak. Hampir semua suku di Indonesia mengalami pergumulan yang sama. Pertanyaan krusialnya selalu, bagaimana menjaga agar orang muda itu tetap setia pada
1: akar budayanya,
0: sukunya, adat budayanya, religiositas yang ada pada dirinya, tidak terganggu oleh kemajuan atau oleh modernitas,
1: perkembangan zaman,
0: peradaban. Itu pergumulan bersama.
1: Iya.
0: Orang Batak juga mengalaminya. Misalnya orang Batak sekarang baik di tanah Batak, sudah banyak yang lebih suka berbahasa Indonesia daripada berbahasa Batak.
1: Oke, iya. Iya.
0: Bahkan salah satu bahasa yang terancam punah adalah bahasa Batak.
1: Loh, kenapa tuh Amang? Kok bisa? Padahal masih ada yang penuturnya kan ya di sana.
0: Iya, penuturnya, tapi menurut penelitian salah seorang orang Rusia yang istrinya Sihombing, Raymond Sihombing, Dr. Raymond Sihombing, mereka sekarang di Rusia. Dia mau hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa Batak itu termasuk bahasa yang terancam punah. Begitu juga bahasa-bahasa ibu yang lain, bahkan sudah banyak yang punah.
1: Iya, iya, iya.
0: Itulah alasannya maka Batak Center sementara ini hendak menempatkan literasi bahasa dan aksara Batak menjadi program yang
1: diutamakan ya. Bisa dibilang gitu ya.
0: Yang bolehlah disebut utama ya, yang diutamakan. Saya baru bicara tadi dengan Ketua Departemen Literasi Bahasa dan Aksara Batak agar paling lambat bulan Oktober diadakan percakapan dengan pegiat bahasa, literasi dan aksara Batak di Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana mendorong kaum muda untuk cinta pada bahasa dan aksara Batak. Jangankan kaum muda, banyak orang tua juga tidak tahu menahu mengenai bahasa dan aksara Batak.
1: Orang tua
0: sementara
1: sendiri.
0: Menurut kami, nilai-nilai luhur habatahun yang pertama dan terutama adalah budaya, adalah bahasa dan aksara Batak.
1: Iya.
0: Besar kemungkinan melalui bahasa Batak dan aksara Batak lah orang Batak dapat memahami lebih jauh dari habatahonnya. Ya. Nah, dengan kata lain itu pergumulan semesta. Kita berharap pemerintah daerah peduli tentang hal ini. Agar di samping mengembangkan religiositas anak muda, juga mengembangkan nilai-nilai luhur habatahonnya. Ya.
1: Yeah.
0: Apalagi sekarang ini kalau kita menasihati anak muda supaya menggunakan santun habatahon, kayaknya sulit, langsung berlawanan. Itu juga yang kita hendak pelajari, studikan lebih lanjut agar ya itu supaya bisa berlangsung dengan baik dan benar. Begitu.
1: Oke, biar bisa ini ya, tepat sasaran juga ke apa anak muda gitu ya Meng ya, biar bisa diterima.
0: Walaupun
1: gitu ya,
0: mungkin masih banyak cara untuk itu. Tapi catatan saya tadi hendak menegaskan bahwa perlu segera. Keadaannya sudah SOS.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Siap.
0: Jangankan orang Batak yang di diaspora. Di diaspora dalam negeri, di luar negeri, orang Batak yang di kawasan Danau Toba juga generasi muda sekarang sudah banyak yang lebih suka berbahasa Indonesia, berbahasa asing daripada bahasa Batak.
1: Iya benar ya. Ada
0: itu sudah alami di kampung.
1: Oke, di Porsea sendiri ya Mang ya.
0: Di Porsea, di kawasan Danau Toba itu sudah. Nah, itulah makanya Batak Center menempatkan program literasi bahasa dan aksara Batak ini program yang diutamakan.
1: Oke, siap.
0: Katakanlah semacam core bisnis Batak Center, salah satunya adalah literasi bahasa dan aksara Batak.
1: Siap. Ini juga direspon sama Pak Budi Utama di Pariaman. Emang betul, Amang Sirait, banyak juga anak Batak yang tidak bisa bahasa daerahnya. Contohnya aja, bini saya orang Tapsel, katanya nggak bisa Sautik pun bahasa Tapsel. Malah saya yang berbahasa Tapsel, tapi Sautik doa, Mang, katanya gitu. Siap, mau lihat ya, Mang. Sama-sama, Pak Budi. Istri saya, iya, Boru Nasution, Mang, katanya gitu.
0: Iya, malah kebalik Nasution, ya. Itulah persoalan kita. Bagaimana ada satu gerakan nasional bagi semua orang Batak supaya kembali marhata Batak.
1: Batak,
0: Karo, Sibalungun,
1: betul.
0: Pak-pak, Angkola, Mandailing, Pak-pak,
1: iya,
0: dan Toba,
1: betul.
0: Gitu loh.
1: Biar
0: bagaimana, ya, mudah-mudahan ada momentum yang tepat agar orang Batak di seluruh Indonesia berbahasa Batak.
1: Iya, benar. Siap.
0: Iya, tentu kita tidak mampu melakukan itu. Sendiri. Harus
1: bersama-sama.
0: Didukung oleh pemerintah.
1: Betul, Mang.
0: Dan lembaga-lembaga agamawi. Ya kan?
1: Iya, kayak gereja.
0: Kita bersyukur, misalnya gereja-gereja menggunakan bahasa Batak.
1: Iya. Bahkan ada gereja,
0: jadi
1: ada
0: tahlilan-tahlilan apa itu, perkumpulan-perkumpulan saudara-saudara yang dari suku Batak menggunakan, tetap menghargai adat di samping syahadatnya.
1: Benar sih,
0: itu sukacita sekali bagi kita. Bahkan di Jakarta, di bawah kepemimpinan Dr. Haji Sigalingging, Marhaban Sigalingging, ada wadah berhimpun orang-orang Batak yang beragama Islam. Sudah berhimpun mereka, dan saya mendengar bahwa mereka juga akan memberi perhatian pada
1: bahasa
0: dan aksara Batak itu.
1: Okay.
0: Walaupun sulit.
1: Wah, gitu, keren ya. Keren ya, berarti ya. Mau berusaha.
0: Iya, jadi semua ya, mesti semua. Mesti gerakan semesta.
1: Betul, harus enggak
0: cuma gerakan semesta.
1: Enggak cuma 1-2 orang, tapi banyak ini ya, harus kita sama-sama
0: gotong royong. Jadi jika Tuhan berkenan dalam bulan depan atau bulan yang akan datang, itu kita akan mengadakan semacam pertemuan nasional. Dalam rangka mendorong orang-orang Batak supaya mencintai literasi di samping bahasa dan aksara Batak.
1: Oke, siap.
0: Konon kabarnya, literasi orang Batak juga di kawasan Danau Toba tidak begitu menggembirakan.
1: Kenapa itu, Bang, tuh?
0: Nah, itu persoalan lain mungkin. Para ahli bahasa perlu kita
1: ajak
0: tanya
1: diskusi.
0: Kenapa demikian? Ya, jangan-jangan kegagalan orang tua dan kegagalan pemerintah. Ya, tidak ada buku-buku tata bahasa yang tertulis. Ya, sebab banyak kata-kata bahasa Batak ditulis lain daripada diucapkan lain. Ya, ada cucu saya, mungkin dia pendengar hari ini, yang panggil saya Opung. O-P-U-N-G. Saya katakan kepada dia,
1: penulisannya salah.
0: Wah, saya katakan kepada dia, Ihasian Bolo Manuraton Oppu itu OMPUNG,
1: pakai M, pakai M ya.
0: OPPUNG, ya pun. Ya, tapi bukan salah dia, mamanya iya. saja, bapaknya saja mungkin tidak mengajari dia untuk
1: mengatakan. Oh, iya,
0: bahkan di gereja pun tata bahasa tidak dipelihara secara baik. Ya Tuhatai itu I itu masih tetap huruf kecil. Walaupun dalam tata bahasa Indonesia I seperti itu, I itu menyangkut Tuhan sudah harus huruf besar. Contohnya itu. Itu persoalan lain. Begitu, Jo.
1: Oke, ya. Jadi banyak hal yang harus didiskusikan ya sama pihak terkait juga ya, Mang ya, khususnya ya, gak cuma satu dua orang tapi berame-rame nih ya. Amangin Abang Kakak terkait ini juga ya, literasi dan juga bahasa ya. Buat Abang Po, Amangin Abang Kakak, kita masih buka kesempatan ini sesi terakhir ya, kalau mau telepon boleh di telepon di nomor kita di 0213504510 ya. Kalau untuk nomor ini kita udah pakai nomor WhatsApp dipakai untuk Amang Jerry ya. Jadi boleh nomor telepon di 0213504510 ya, di 3504510 ya. Dan ini masih ada Cegu, boleh pindah teleponnya di 021 aja Cegu ya. Ini nomor 0812-nya sudah dipakai di Amang Jerry ya, Cegu ya. Oke, boleh silakan. Kita tunggu nih teleponnya dari Cegu ya. Ini
0: Cegu yang biasa.
1: Iya, ini tapi
0: sahabat gak, siaran Batak ya.
1: Tapi enggak tahu boru apa ini. Orang Medan ya.
0: Di Tebet tinggalnya.
1: Iya, di Tebet. Ya, sembari ini juga masih ada pertanyaan juga nih. Oh, ini salah telepon ya. Udah, boleh kita angkat deh ya. Halo, Ohora, selamat malam. Wah, kita angkat mati teleponnya. Coba boleh telepon lagi ya. Nomornya di 0213504510 ya. Amangin Abang Kakak ya. Yang kita bisa buka ya. Tadi ada ya telepon di nomor yang satunya lagi di 3440798. Coba ini kita angkat lagi ya. Halo, perempat, assalamualaikum. Lah, gimana sih? Jangan ngerjain ya malam-malam ya. Entang-entang malam-malam ini. Siap. 0213504510. Halo.
2: Halo.
1: Iya, silakan. Iya, Horas, Cegu, silakan.
2: Bangin itu.
1: Iya, malam. Iya, silakan.
2: Aku Ria tuh baru panjaitan tuh.
1: Baru panjaitan. Ya, silakan, Cegu.
2: Baru panjaitan tukang jahit ya. Enggak ya, enggak cuma. Pokoknya narasumber yang ganteng ini ketemu lagi nih sama Mang Sirait, Horas sama.
0: Iya, terima kasih, Cegu.
2: Aduh, Amang Jerry Sirait, rupanya lagi presenter yang ganteng satu ini Bang Jojo Adit ya. Bagaimana kabar Amang Sirait?
0: Baik, puji sehat, Tuhan, ya? Haleluya, amin, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ya, benar ya Bang Jojo ya. Ini tema malam ini, ya tepatnya di malam maulid ya, besok kita yang libur-libur. Yang libur maulid nanti ya, ini pada semangat. Temanya apa tadi? Religiositas yang menyatukan bangso Batak. Bangso itu bangsa ya, Amang Sirait apa?
1: Iya.
2: Memang kalau dirubah-rubah dari bahasa Batak, bangsa, bangso. Begitu itu Jojo, Bang Jojo. Nah, Bang Amang Sirait, memang kalau kita budaya Batak ini, religiositas ini dan spiritualitas bangsa Batak menyatu kuat melalui falsafah sosial Dalian Natolu, begitu ya Mang Sirait ya. Serta kesadaran akan asal usulnya penciptaan manusia dan roh atau tondi itu bahasa Bataknya, dari sang pencipta tadi dari paparannya ya, atau di bata mula jadi nabolon, begitu Mang Sirait ya. Memang Amang, ini meskipun masyarakat Batak ini kan kini memeluk berbagai agama ya kan, nilai budaya yang spiritualitas ini leluhur tetap menjadi perekat persaudaraan yang kokoh di antara mereka. Jadi yang seperti apa nih Amang Sirait, unsur penyatu religiositas ini Batak ya, ya seperti Dalian Natolu, keseimbangan apa sih, ada keseimbangan dan harmoni kulturasi iman dan budaya, ya kan? Ya iya, kita kan punya Batak itu kan, ada Batak kalau nggak salah, emang lima ya, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Dayil, ya Limpakpak, benar ya emang ya, kalau nggak salah itu Batak. Iya. Nah, jadi seperti apa emang teologinya Daliana Tolu ini sebagai simbol persatuan dalam adat budaya Batak itu? Amang Sirait, okay. Sudah paham Amang Sirait? Jadi aku mau berpantun, pantun ini ada bilang namanya upasan ya, bahasa Bataknya bilang upasan nih, to, apa nih, to Jojo. Boleh berpantun dulu Amang Sirait ya. Pantunnya begini Amang Sirait. Memang kalau pantun ini kita kalau belajar berupasan. Pantunnya biar semangat di acara budaya Batak nih. Tongono pantunnya Amang Sirait. Kalau bahasa Bataknya pasir-pasir, mohon dimaafkan. Batak kan namanya juga anak kolong. Kalau anak kolong ini lahirnya di mana-mana, Amang. Begini Amang Sirait pantunnya. Pantunnya seperti kayak pantunnya kayak pantun Simalungun ya. Nabongin, naibongin marsinondang bulan. Patorsa goluni nas mas tombu. Nai debatan nama sangat do simada kuasa salut. Nah, membain hitam marsohot di tongani parutolu. Artinya apa tuh Amang? Pokoknya. Nah itu aja pantunnya Amang Sirait. Okay, sehat terus buat Amang Sirait. Salam buat keluarga di rumah. Ya. Okay. Dari Ria ini buat Pandesan. Itu aja Bang Jojo.
1: Siap.
2: Selamat borgin. Horas. Malate godang.
1: Siap. Malate dah. Cikgu Ria di Jakarta. Ya. Silakan Amang. Boleh direspon.
0: Ya sebenarnya beliau tidak perlu direspon karena hanya menggarisbawahi, menegaskan kan. Jadi ya religiositas itu bagi saya sudah dimiliki setiap orang Batak. Dari dulu sampai sekarang. Dan itu menjelma dalam berbagai lini. Antara lain wisdom local wisdom, genuine wisdom, termasuk dalam falsafah dari Hanatulu, ya. Dan itu juga semangat itu juga menjadi andil bagi orang Batak berinteraksi baik secara internal Batak maupun secara nasional Indonesia bahkan dengan diaspora di luar negeri. Menurut saya dari dirinya sendiri sudah ada itu setiap orang Batak. Religiositas itu sudah dimilikinya. Begitu.
1: Iya.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
1: Iya, tadi sebenarnya juga sudah dijelasin juga ya, Cikgu Ria di awal ya untuk terkait Daliana Tolu dan yang lain tadi. Ini ada satu telepon lagi, coba kita angkat ya, Mang ya. Ini ada yang telepon. Halo, selamat malam, Rompat.
3: Rompat.
1: Iya, Bumi. Iya, silakan Bumi, ada yang mau ditanya.
3: Saya itu mau salam-salam aja.
1: Oh gitu, boleh.
3: Ya, salamnya buat teman-teman semua pendengar acara ini, budaya Batak. Ya, selamat mendengarkan. Selalu Bang Kuang Sojo, terima kasih.
1: Okay.
3: Untuk narasumber juga terima kasih. Bang Jojo, pesan itu. Lagu yang apa itu pilu itu dagol.
1: Hah?
3: Ya.
1: Yang apa tuh?
3: Yang lagu pilu panjaitan bersaudara itu apa?
1: Oh
3: yang...
1: gitu, iya coba nanti ya kita lihat ya.
3: Ya.
1: Ditunggu Bumi.
3: Ya, terima kasih ya Bang Jojo.
1: Sama-sama Bumi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin
3: aja ya Siap. Bang Jojo. Gak
1: apa-apa Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bumi. Bumi di Pesanggrahan. Ya, siap. Emang ini udah ternyata kita nggak berasa ya, udah jam 10 lewat.
0: Iya,
1: terkait pembahasan kita ini. Tapi ini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab lagi nih, Amang, nih sebelum kita masuk ke mungkin ke sesi closing ya, closing statement ya, Amang, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbok Tika di Petonjo gitu ya. Ini mungkin pengalaman ya. Selamat malam Bang Jojo dan juga Bapak Narasumber. Ini saya Tika di Petonjo. Mau nanya, kalau boleh diceritain, ada nggak contoh nyata ketika nilai religiusitas berhasil menjadi jembatan persatuan di tengah masyarakat Batak gitu. Siap, terima kasih Bang Jojo dan juga Bapak Narasumber. Sami-sami. Mbok Tika, boleh silakan, Amang.
0: Iya, saya pikir itu amat jelas tampak pada relasi orang Batak dengan siapapun, ya tidak seagama atau seagama pun, itu semangat religiositasnya itu pasti fungsional, yang mendorong dia lebih mampu berinteraksi dengan orang lain. Sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa banyak pemuda-pemuda Batak yang datang ke Jakarta dan tidak merasa asing di Jakarta. Tidak hanya pada waktu Sumpah Pemuda, tapi jauh sebelum Sumpah Pemuda. Begitu juga orang-orang Batak yang melanglang buana sampai di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Filipina. Orang Batak tidak kesulitan beradaptasi di sana. Menurut saya, yang membuat demikian adalah religiositasnya yang sudah diwarisinya secara turun-temurun. Tentu dilengkapi oleh agama dan kepercayaan dan ideologinya tertentu. Sekalipun demikian,
1: Mbak, jadi
0: begitu juga di Indonesia, ya.
1: Iya.
0: Nah, persoalan yang kita hadapi seperti tadi katakan itu adanya beberapa orang yang menjadi mengganggu harmonitas relasi Batak dengan non Batak itu yang menyedihkan kita. Iya, misalnya. Benar. Melalui apa para apologet yang menggunakan cara yang tidak etis. Dia tampil sebagai apologet tapi lebih mengutak-atik agama orang lain. Hemat saya, apologet itu mesti lebih terutama mengutak-atik ajaran agamanya supaya penganut agamanya semakin setia, baik yang baru pindah dari agama lain maupun yang sudah lama pindah dari agama lain. Itu yang mesti dilakukan. Dan negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Jangan seperti sekarang ini, kalau kelompok tertentu langsung penistaan, apa istilahnya lagi, ya, penistaan agama, tapi kalau sekelompok agama lain tidak kena-mengena, kalaupun itu terjadi. Sangat memprihatinkan. Mestinya, dan ini menjadi close statement. Mestinya negara harus hadir untuk melengkapi, untuk mendorong masyarakat Batak lebih mengedepankan religiositasnya dalam berinteraksi dengan orang lain, bangsa lain, dan komunitas lainnya. Demikian, Jo, maaf, saya sudah rada capek.
1: Sering ngantuk juga ya, Mang, ya udah malam ya.
0: Kita
1: ya,
0: maaf kalau saya tidak pernah datang ke RRI.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kalau saya ke RRI dari Cibubur, maka perginya saja 2 jam.
1: Betul.
0: Pulangnya 2 jam.
1: Iya, jauh banget.
0: Jam berapa lah kami tidur? Kami dengan kami udah berumur 73 tahun.
1: Iya, enggak apa-apa, Mang.
0: Kalau Pak Ketua Umum Batak Center, rumahnya dekat ke apa, dekat dengan RRI. Rumah beliau di itu juga jauh sih, tapi lumayan dekat itu. Itulah makanya saya tidak pernah hadir setelah beberapa kali narasumber di RRI. Mohon maaf jika di sana sini ada kesalahan.
1: Iya, siap, Bang. Terima kasih buat pemaparannya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Siap.
0: Tegur sapa kita malam ini.
1: Siap,
0: religiositas Batak yang punya andil menyatukan Batak dan Batak dengan orang lain.
1: Oke, siap itu.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Siap,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Waalaikumsalam.
0: Koras bejua-jua, jua-jua. Salam Pancasila. Salam Habatahun.
1: Siap. Terima kasih ya, Mang. Horas. Selamat malam. Iya, itu tadi ya, Amang Ina Bekaka untuk pembahasan kita di malam hari ini bersama Amang Jerry Sirait ya, dan diapresiasi budaya Batak terkait tema kita untuk religiositas yang menyatukan bangsa Batak. Itu dia memang harus ya dibangkitkan lagi semangatnya, yang mana sebenarnya udah tertanam nih dari diri hala kita gitu ya, dari nilai-nilai akar budayanya gitu. Harus yang harus kita bangkitkan lagi, harus kita gaungkan lagi dah ya, jangan sampai generasi muda juga meninggalkan nih gitu. Kita pokoknya apapun itu ya, agamanya, yang penting balik lagi ke akar budaya itu tadi, untuk membangkitkan religiositas yang menyatukan bangsa Batak.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih, Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan, Din?
0: Eh, lo daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya, perlu banget lah, Mina. Biar nih, ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
1: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
0: Iya, iya. Buruan deh, daftar ya. Eh, Saro.
2: Iya. Yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
2: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
2: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
2: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
2: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Yeah. Bilangin dari Cing Udin yang paling ganteng.
2: Asip dah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Petan atau hasapi merupakan salah satu kesenian tradisional khas Sumatera Utara yang bentuknya dianggap sangat mirip dengan alat musik kecapi. Alat musik yang berasal dari daerah Tapanuli tersebut dikategorikan dalam jenis alat musik dawai dan seringkali dimainkan oleh masyarakat dari suku Batak Toba. Hapetan biasanya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam acara gondang seperti pertunjukan musik maupun perkawinan. Alat musik yang terbuat dari kayu jior ataupun kayu batang pohon nangka tersebut memiliki bagian untuk menyetel senar selayaknya gitar yang terletak pada bagian ujung atas hapetan.
1: Horas, menjuah-juah, salam habatakon, amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

Sumsel Budaya Jakarta. Balik lagi di apresiasi budaya Batak ya, Amang Inang Abang Kakak. Ada Kak Lara, Lara atau Laras nih ya, di Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu apa nih? Lagu Batak tapi ya, karena ini apresiasi budaya Batak ya. Terima kasih buat Kak Lara ya, kalau mau

Sama ini apa kakak? Ya buat ada cerita lalu ya ada dong cerita nak dari Bonaparte Sogit. Ya pasti ya, bukan dari tempat yang lain. Bonaparte Sogit nanti, tapi ya bakal saya ceritain ya. Yang mana ada penjelasan soal Brin. Wah, kenapa Tahe? Ada apa nih ya? Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, Mang Indah Mang Kakak, ternyata permukaan air Danau Toba tuh terus turun sedikit, sautik gitu. Nah, ini ada penjelasannya dari Brin nih ya. Nanti saya ceritain habis ini buat Mang Indah Mang Kakak yang mau salam-salam mungkin ya, mau cerita-cerita mungkin update di Bonaparte Sogit ya, ada apa nih ya? Yeah. Boleh ya, karena udah hampir berapa ya? 22, 23, 24, 25, 26, wah. 4 tahun dan mulak tuh Bonaparte Sogit ya. Iyalah, berasa kita warga sono ya. Tapi emang udah rindu ya, udah tarhirim sama makanan-makanan di sana ya. Sampai ternyata ada updatean di sana nih. Ngamain sama kakak di Bali G itu, yang mau karaoke Bali G tuh, yang La Bersa, dekat La Bersa, itu ternyata udah ada fast food. Wah, itu keren banget ya. Itu kemarin ada yang live TikTok, jadi kita tahu tuh ternyata di situ udah ada fast food yang udah terkenal di mana-mana gitu. Siap, nanti saya ceritain nih ya, balik lagi terkait permukaan air Danau Toba yang terus menurun nih, penjelasan dari Brin. Tapi nanti ya di sini ya, buat teman-teman sama kakak yang mau salam-salam atau mau cerita, boleh di 0812 11 24 928.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompet FM Surabaya, Jakarta. Amangin abang kakak. Jadi penurunan muka air Danau Toba nih di Sumatera Utara ini di beberapa tahun terakhir ini bisa dibilang bikin khawatir ya masyarakat, karena ini berdampak sama sektor perikanan ya. Terus juga selain itu ada pembangkit listrik dan juga pariwisata. Nah terus apa nih penyebabnya gitu kan ya? Kenapa nih? Kayak mana ini kok permukaan air Danau Toba turun gitu ya. Nah, dari peneliti Pusat Riset Iklim dan juga Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Emang Henry ya, ini ngukapin penyebab penurunan muka air di Danau Toba ini ternyata disebabin multifaktor nih Amangin Amang Kakak, kayak misalnya iklim sampai perkembangan aktivitas manusia di kawasan Danau Toba nih Amangin Amang Kakak. Nah, di risetnya ini dipakai data pengamatan tinggi muka air Danau Toba dari 1957 sampai 2020 ya, buat menjawab pertanyaan apakah muka air Danau Toba itu benar-benar ngalamin penurunan dan juga faktor apa aja nih yang mempengaruhinya. Nah hasilnya ini nunjukin kalau memang terjadi penurunan muka air di Danau Toba, tapi penyebabnya berbeda ya pada setiap periodenya. Nah, setelah dilakuin analisis statistik ya, dari data pengamatan selama lebih dari 6 dekade, tim peneliti ini nemuin nih titik perubahan di tahun 1984, itu yang mana tahun ini ya di 1984 bertepatan dengan beroperasinya bendungan Sigura-Gura dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi makanya karakteristik perubahan muka air danau itu sebelum 1984 itu perlu dianalisis secara terpisah nih. Nah, di periode 1957 sampai 1984 muka air Danau Toba mengalami tren penurunan sekitar 22 mm per tahun. Nah, penurunan ini terutama dipengaruhi oleh variabilitas iklim. Nah, khususnya fenomena El Nino yang penyebabnya bikin berkurangnya curah hujan di daerah tangkapan air Danau Toba. Nah, setelah 1984 nih laju penurunan rata-rata itu jadi jauh lebih kecil, sekitar 2 mm aja nih per tahun nih ya Bang Po Amai dan Magaka nih. Nah, ini di beberapa periode bahkan ini terjadi penurunan yang cukup ekstrim nih, kayak misalnya di tahun 1987, 1990, 1998 dan 2016 yang berkaitan balik lagi nih kombinasi El Nino dan juga Indian Ocean Dipole atau IOD positif gitu. Nah, terus berikutnya. Jadi analisis selanjutnya ini nunjukin kalau meningkatnya peran manusia setelah 1984 ya, khususnya berkaitan dengan operasi PLTA dan juga perubahan tata guna lahan ya, di penggunaan air buat operasional PLTA ini ngasih pengaruh yang lebih dominan nih dibandingin aktivitas domestik masyarakat. Nah, selain itu perubahan tata guna lahan di kawasan tangkapan air nih juga berkontribusi nih sama perubahan cadangan air Danau Toba, katanya gitu. Nah, dan dari hasil analisis ya, analisis citra satelit ini nunjukin selama periode 1988 sampai 2020 luas hutan khususnya hutan alami di kawasan Danau Toba juga berkurang sekitar 29%. Nah, sebaliknya luas hutan tanaman ini cenderung meningkat signifikan. Nah, sementara kawasan permukiman dan juga lahan pertanian juga terus bertambah. Nah, ini terus nih yang mempengaruhi nih amang kakak nih untuk di daerah sana ya. Nah, jadi dari Amang Hendri juga bilang gitu ya, menurunnya muka air Danau Toba ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Variabel iklim ini masih punya peran yang tinggi, tapi pengaruh aktivitas manusia terhadap dinamika danau juga ini semakin nyata kelihatan. Jadi beda di kita bandingin nih tadi dari tahun ke tahunnya, kan pasti kelihatan juga nih aktivitas manusianya. Kayak misalnya hotel-hotel, terus juga penginapan-penginapan juga makin banyak di situ, terus juga makin banyak orang juga yang tinggal di situ kan, yang manfaatin airnya segala macamnya kayak gitu ya. Jadi memang ini juga jadi perhatian buat kita ya, Amangin dan Amang Kakak. Ini juga kita
apalagi di musim kemarau kayak gini. Tapi hari ini hujan ya. Di Sitoloama hari ini hujan nih, Balige sekitarnya nih ya, di Silayan ya. Gimana tadi ini Bang Rio ya, Bang Rio atau Bang Riko, saya lupa, di Silayan ya, hujan gak tadi ya di Silayan ya? Buat warga Porsea gimana tadi ya, yang lagi dengerin via streaming juga. Tadi buat Mas Theodorus juga dengerin via streaming ya ternyata ya, di apa namanya, streaming online. Terus juga buat Amangin dan Kakak yang di Bonapak Sakit, pokoknya hari ini, aduh, puji Tuhan, alhamdulillah ya, hujan ya. Tapi balik lagi nih, di musim kemarau tetap kita juga harus ya, yang namanya bisa dibilang menghemat lah untuk penggunaan air juga ya. Ini juga perlu kita jadi perhatian ya. Pak Budi Utama di WhatsApp nih, requestnya, oke, iya masih dicari ya. Rere mana Rere, oke siap, ntar coba kita cari lagi ya. Oh ini Bu Rini di Bintaro. Horas Bang Jojo. Horas Bah. Horas Ma, Bu Rini di Bintaro ya. Terus juga tadi masih juga kita masih mencari. Buat Bu Umi tadi benar ya lagunya ya, Panbers udah kita putar ya, Danggol ya. Ini Bu Rini masih mengetik, coba ntar kita tunggu dulu. Ya, yes, mari kita nunggu nih. Rara mana Rara? Riri mana Riri? Siap coba ya. Kok enggak ada? Rere mana Rere itu penyanyi atau judulnya nih ya Pak Budi ya? Soalnya kita nggak nemu nih di bagian judul. Coba ntar di section yang lain ya. Rere, bentar lagi. Coba kita Rere. Coba ntar kita lihat lagi ya. Marduholong. Oke, kalau Marduholong mah pasti ada ya. Untuk requestnya Pak Budi, ntar coba kita lihat ya. Ditunggu aja. Buat Abang Po, Amangin Abang Kakak yang mau salam-salam boleh ya di 08121124928. Salam-salamnya atau juga mau cerita-cerita hujan di hari ini gimana? Di Bonapak Sagit. Wah, tadi hujannya hujan angin tanpa petir lagi ya. Mudah-mudahan sih enggak ada yang apa namanya, yang enggak diinginkan ya. Biasa kalau hujan angin sama petir itu kalau di Sitoloama khususnya di Balige, wah itu udah ada angin puting beliung tuh biasanya ya, tapi ngeri ya. Mudah-mudahan sih enggak ada ya. Yang boleh mau cerita-cerita boleh ya. Silakan di 08121124928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul

0: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Horas, Mujua-jua, Mujua-jua, salam Habata Takut. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Nantulang, Ito, Eda, pendengar Pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh?

Promot FM Surabaya Jakarta. Tadi lagunya Pak Budi Utama tadi udah ya. Malungun ya, udah diputar Malungun tuh Uma ya. Siap. Mudah-mudahan tadi didengar ya. Terus juga Kalaras ini Kalara juga enggak WhatsApp lagi ya, sudah ya. Ini ada Bang Riki katanya mau request lagunya Marga. Oke, siap. Ini bukan ya, yang Pangguaran ya. Oke, kita ntar coba cariin ya. Sembari ini saya juga punya cerita nih, Abang Po, main Abang Kakak, di mana ini dari CNBC Indonesia, di mana ada ahli Jerman yang ngasih pengungkapan ya, ada kesalahan soal Danau Toba yang udah lama dipercaya nih. Wah, ada apa? Jadi Gunung Toba itu dia kan letusan vulkanik ya terbesar dalam 2,6 juta tahun terakhir. Nah, peneliti dari Jerman ini ngungkapin kalau ada dampak dari letusan yang menciptakan Danau Toba ini, mengindang Abang Kakak, ke seluruh manusia di bumi, nggak sebesar yang diperkirakan ternyata gitu. Nah, jadi sekitar 74 ribu tahun lalu, kaldera yang sekarang udah jadi Danau Toba ini ngeluarin ribuan kilometer kubik magma dalam waktu sekitar 2 minggu. Nah, volume material yang dimuntahin itu diperkirakan sekitar 1000 kali lebih besar dibandingin letusan Gunung Pinatubo di tahun 91 nih, Amang Indah Kakak. Nah, jadi kata ahli geoscience dari Johannes Gutenberg University Mainz, Jerman, Jinhen Park, ini orang-orang mengira letusan itu nyebabin pendinginan besar-besaran di planet bumi. Nah, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka, katanya gitu. Nah, ternyata gitu ya, dari timnya si Jinhen Park ini dan juga ya timnya itu mencari jejak bencana ini nih, Amang Indah Kakak ya, lewat endapan lumpur di dasar Danau Chala. Ini ada danau kecil ya di perbatasan Kenya dan juga Tanzania. Nah, alih-alih nemuin bukti musim dingin vulkanik ya yang berkepanjangan, mereka malah nemuin kalau dampak letusan Toba cuman berlangsung sekitar 18 bulan. Jadi letusan letusan yang besar tuh biasanya melepaskan sulfur dioksida ke stratosfer. Nah, gas ini berubah nih jadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan juga nyebabin pendinginan global gitu ya. Nah, selama ini di perkiraan jumlah sulfur yang dilepasin Toba tuh bervariasi, sehingga model iklim tuh ngasilin skenario yang beda-beda gitu ya, mulai dari hampir memusnahkan manusia sampai cuma nyebabin gangguan ringan. Nah, buatnya mengatasi ketidakpastian ini, jadi para ilmuwan nih pakai Danau Chala nih sebagai arsip iklim berresolusi tinggi. Nah, danau ini tuh punya lapisan sedimen tahunan yang terbentuk kayak cincin pohon. Nah, jadi dia tuh memungkinkan peneliti merekonstruksi perubahan iklim dari tahun ke tahun gitu, dan ini bekerja persis kayak cincin di batang pohon gitu ya. Nah, Abu Toba di Danau Chala itu bahkan kagak kelihatan sama mata telanjang. Jadi para ilmuwan ini nemuin dengan menghitung nih pecahan kaca mikroskopis ya, yang berasal dari magma yang terlontar nih waktu letusan. Nah, mereka itu kemudian nganalisin 450 tahun lapisan sedimen di sekitar periode letusan ya, pakai citra mikroskop. Terus juga pemindaian kimia. Terus ditambah lagi ada pembacaan isotop dan perhitungan diatom setiap 2 hingga 3 tahun. Jadi banyak nih yang dipakai gitu ya. Jadi penelitian ini nunjukin kalau setelah letusan, diatom itu mengalami stres akibat langit yang meredup gitu. Jadi musim kering pertama setelah letusan ngasilin ledakan populasi diatom nih, yang kemungkinan dipicu sama pendinginan permukaan danau. Nah, namun ya di tahun ketiga kondisi danau itu kembali normal lagi gitu. Jadi berdasarkan temuan ini, tim nyimpulin kalau dampak letusan Toba itu kemungkinan cuman berlangsung sekitar 18 bulan doang gitu ya. Terus juga
gimana tuh dampak letusan Danau Toba ke suhu bumi? Jadi buat mengukur seberapa besar pendinginan yang terjadi waktu itu, ilmuwan tuh nganalisis lagi nih rasio silikon ini di aluminium dan juga mangan terhadap besi dalam sedimen danau nih, mengenai kakak. Jadi hasilnya nunjukin pendinginan regional cuma sekitar 0,5 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini nih ternyata nih ada penemuan baru lagi gitu. Jadi ada yang namanya kehidupan ya pasti ada penemuan gitu ya. Yang tadinya orang udah nganggapnya begini. Jadi setelah ada penelitian, beberapa penelitian dari berbagai aspek, pakai metode apa gitu ya. Akhirnya ini nih ada penemuan yang terbaru nih ya. Jadi kalau untuk dampak utama ya letusan Toba di tahun lalu gitu ya, zaman dulu itu sekitar 18 bulan doang ternyata, Amang Indang Ambang Kakak.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita, ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: punya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Manggina Bekaka 10 to 5 ya, yang barusan diputerin ya, Pak Budi Utama. Iyalah segala marga lagunya ya. Idop lagunya dari ini Aparaku. Jailah so Apara. Baru ketemu apa namanya waktu itu ya. Emang sih sering ketemu ya waktu itu ya. Jadi vokalisnya namanya Guido, itu dari Parsiatar ya, band Pangguaran ya, band lokalnya di Siantar. Itu namanya Pangguaran. Pak Budi itu apa namanya, kalau dulu tahu waktu aku pergi ke si borong-borong. Nah, itu tuh dia sempat viral dulu tuh, dulu belum ada istilah namanya viral ya. viral juga sih ya. Nah, itu makan daging pakai sayur kol. Nah, itu dia tuh grup band-nya ya. Iya, mudah-mudahan ntar bisa request ya, Pak Budi dan juga Bang Po, Amangin sama Kakak. Nah, kalau kita ngomongin Danau Toba dari tadi, kita ngomongin Danau Toba ya, Amangin sama Kakak ya, ngomongin Bandung Pasogit ya. Dan tau gak sih kalau misalnya ada namanya Hari Danau ya, Hari Danau Sedunia gitu ya. Jadi penetapan Hari Danau Dunia itu bagian dari upaya diplomasi lingkungan yang diinisiasi sama pemerintah Indonesia. Nah, ini gagasannya soal pentingnya penyelamatan Danau Dunia pertama kali disampaikan lewat High Level Panel Urgent Call to Save Our Lakes. Ini di 10th World Water Forum di tahun 2024 di bulan Mei tanggal 21 ya. Nah, inisiatif ini dilanjutin nih lewat apa namanya, pengajuan draft resolution di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB di New York. Nah, upaya ini udah mencapai tonggak bersejarah nih, Amangin dan Bekaka nih, karena yang netapin tanggal 27 Agustus ya, besok nih hari Kamis, ini sebagai Hari Danau Dunia, diadopsi secara konsensus ya sama 193 negara anggota PBB di tahun 2024, itu tepatnya tanggal 12 Desember. Nah, jadi Kementerian Pariwisata lewat BPODT ini berkolaborasi nih sama Kemenbud, terus juga Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Sumatera Utara, Bank Indonesia, RKI, dan juga pemangku kepentingan soal apa namanya, festival ya. Festival nanti bakal ada namanya festival di Danau Toba itu ada tadi namanya apa tadi ke skip nih ya. Jadi The Caldera Festival itu di apa namanya, di Danau Toba ya, di tanggal 6 September 2026 di Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jadi momen ini tuh jadi pengingat kita itu pentingnya menjaga kelestarian dan juga keberlanjutan ekosistem danau. Nah, sekaligus juga ini bikin apa namanya, kolaborasi yang kuat ya, lintas sektor dan juga nempatin Danau Toba ya, atau juga danau-danau yang lainnya sebagai bagian strategis dari kehidupan masyarakat gitu. Dan juga pelestarian lingkungan hidup, terus juga pengembangan budaya dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Begitu. Ya, mudah-mudahan sih jadi pengingat kita juga ya untuk tetap jaga lingkungan kita, apalagi danau ya, Danau Toba gitu ya, yang jadi hartanya kita, halak kita ya, di Bandung Pasogit. Dan nggak cuma buat halak kita aja sih, buat ini apa namanya, warga di dunia ya, untuk danaunya masing-masing gitu.

jua-jua, jua-jua, salam halal tahun, malam Pancasila. Amang Inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do salu dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadab-Dab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulate godang, horas, horas, horas.

Rompat FM, suara budaya Jakarta. Wah, udah malam, menginap agak kak. Modom doh. Modom, eta modom. Ya, harus pamit juga nih, Joditia dari ruang dengarnya menginap agak kak. Di apresiasi budaya Batak ya. Morat udah tuh panitia, pengarah acara, produser, terus juga narasumber, teknis ya di malam hari ini. Morat udah, eta sasude. Saya sehat Maita. Terus juga tetap mah positif ya, positif pikiran, positif hati, positif ucapan. Biar apa yang kita terima juga positif juga ya. Pak Budi, mohon maaf punten kita enggak bisa putar lagu sayur kolnya karena coba Pak Budi cari dulu ya, dengerin dulu di YouTube ya. Lagu aslinya kayak gimana gitu, karena ada kata-kata yang enggak bisa kita putar di radio gitu. Tuh, ya. Tapi kalau buat Pak Budi nih, coba kita kenalin lagi satu lagu lagi ya buat penutup kita di malam hari ini. Darinya Lai kita, Lai Guido di Pangguaran ya. Ini Hala Kita Do HP. Nanti biar kenal sama lagunya dari Pangguaran ya. Pak Budi dan juga Amangin dan Bakakak. Sekali lagi maulete dah buat Amangin dan Bakakak ya. Ya udah pantengin siaran apresiasi budaya Batak malam hari ini. Barangkali aja Juritia, ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya di apresiasi budaya Batak kalau misalnya jadwalnya begitu. Soalnya kan kita punya moto, kita datang sesuai jadwal, pulang kalau udah ngantuk, udah capek ya, atau dicariin. Gitu aja deh ya. Jadi itu pamit undur diri ya dari ruang dengarnya Amang Indah Bakaka. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di momen hari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abang Pok, kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Maulid Nabi Muhammad meneladani pribadi Rasulullah, ya. Temanya Maulid Nabi Muhammad meneladani pribadi Rasulullah. Ya, itu dia Abang Pok. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan nanti di jam, tentunya juga di sepanjang hikmah pagi ini juga Bang Po bisa sampaikan pertanyaan lewat WhatsApp, ya, tadi di 0812 1124928. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita Bang Po ada lagu dari Varsity dengan Latahzan, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 50 sampai dengan 55 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi ini.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuklah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Nurkhain Mugdlor. Mohon maaf, maksud kami bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani pribadi Rasulullah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 bersama dengan Ustadz Hendra pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Apa ya, kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah
2: selamat
1: sehat,
2: Pak Ustaz. Maulid Nabi Muhammad, Bang Arif.
1: Iya, sama-sama Pak Ustaz. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga di RRI alhamdulillah ramai sekali ini peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di RRI kemarin, masyaallah. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustaz, berbicara mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Ustaz. Ini kan kalau kita lihat di surah Al-Imran ayat 31 ya Pak Ustadz, ini ada beberapa poin gitu yang patut kita teladani. Salah satunya adalah dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Rasulullah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penegak keadilan, sebagai seorang dermawan, seorang ahli ibadah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara lisan saja mungkin mudah kelihatannya, tapi yang sulit ketika melakukannya, ketika praktek gitu. Kadang ternyata nggak sesederhana yang diucapkan gitu ya Pak Ustadz. Nah, untuk bisa meneladani pribadi Rasulullah ya, supaya kita juga menjadi seorang Islam yang baik begitu Pak Ustadz, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari hal yang paling mudah atau yang paling sederhana dulu yang bisa kita lakukan Pak Ustadz, sebelum nanti kemudian ke tahap-tahapan berikutnya. Silahkan Ustaz Hendra.
2: Baik Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Ya, siapapun di antara kita, Abang Pok, sekalian keluarga yang sedang sakit, satu doa terbaik. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam cara, aktivitas. Satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Bagi Abang Pok sekalian yang pagi-pagi ini sedang menyimak, ya, mungkin dalam perjalanan, ya, menyimak kajian Sehendra dan Mengarif ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Dan bagi Abang Pok sekalian yang sedang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, lahir dan matinya seseorang adalah hal yang biasa, tapi lahirnya Nabi Muhammad itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kelahiran Nabi Muhammad telah mampu merubah sebuah peradaban dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang suka, ya, gemar berdamai, dari sebuah peradaban yang suka bertikai menjadi suka berdamai, dari kezaliman menjadi terang benderang dan berbagai macamnya. Wajar kalau kemudian Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an diungkapkan oleh Allah bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi sesuatu yang baik, ya, dalam peradaban umat manusia. Bahkan diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Imran 110, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, kata Allah, ya, ukhrijat linnas, sampai-sampai Allah memujinya demikian. Nah, Abang Pop, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, oleh karena itulah tema kita di hari ini, spesial di Maulid Nabi Muhammad ini adalah kita bicara tentang Maulid Nabi Muhammad meladani pribadi Rasulullah. Abang Pop, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, jadi dulu orang tidak mengenal tahun Hijriah atau tahun Hijriah, Abang Pok sekalian. Pada saat itu kita baru punya tahun Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Pada saat itu kejadian-kejadian itu dilekatkan kepada sesuatu peristiwa. Contoh Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah karena pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham al-Asram ingin menghancurkan Ka'bah, lalu orang mengatakan, tahun ini tahun gajah, kira-kira gitu. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Pertanyaan kita sederhana, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Nah, mungkin Bang Pok bisa jawab nggak kira-kira ini, kenapa sih? Yang pertama alasannya adalah, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ya, yang pertama adalah syarat untuk mendapatkan cinta ampunan Allah, itu harus ikut pada Rasulullah, mengikuti atau meladani Rasulullah. Dalilnya apa? Ayat ini bacakan oleh Bang Arif tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Itu ya, jadi syarat kalau kita ingin dapat cintanya Allah dan ampunan Allah adalah muttaba'ah, mengikuti Rasulullah. Bayangkan sampai para malaikat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, bersalat pada nabi. Nah, karena itu mutlak untuk mendapatkan cinta dan ampunannya Allah adalah muttaba'ah mengikuti Rasulullah. Yang kedua, ada suri tauladan pada pribadi Rasulullah. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasulullah itu uswah hasanah. Sekarang kita kagum sama manusia biasa, sama artis. Besok artisnya melakukan kesalahan. Masih kagum nggak? Enggak. Wah, ada tokoh hebat, luar biasa. Kagum kita. Besok dia melakukan kesalahan. Enggak kagum lagi. Tapi sama Rasulullah enggak pernah kita kecewa. Ya, kenapa? Rasulullah sampai-sampai Allah mujinya. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Laqad wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh sudah ada dalam pribadi Rasulullah itu ya akhlak yang luar biasa baik dan terpuji. Ya. Kenapa Ustaz? Rasulullah sebagai ayah yang hebat, Rasulullah sebagai kepala rumah tangga yang hebat, Rasulullah sebagai seorang pedagang hebat, ya. Rasulullah sebagai seorang panglima perang yang hebat, luar biasa, semuanya komplit pada diri Rasulullah. Maka wajar kemudian kita diperintahkan Allah untuk meladani pribadi Rasulullah. Ya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang ketiga alasan adalah kita ingin mendapatkan syafaat kelak dari Rasulullah sebagai umat Rasulullah. Bayangkan Muhammad saat mau meninggal, Rasulullah enggak bilang mana anakku, anakku, anakku. Yang dia ingat, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku. Bayangkan Abang Pok sekalian. Ya, yang terbayang oleh Rasulullah kita semua ini umat ini, umatnya. Maka kita berharap mendapatkan syafaat. Cara gimana Saudara? Teruskan dakwahnya Rasulullah dengan harta terbaik, dengan ilmu terbaik, ya, dengan apa-apa yang kita miliki. Tidak punya ilmu, Ustaz. Tidak punya harta, Ustaz. Dengan tenaga terbaik. Alhamdulillah, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita meladani apa atau apa teladan dari Rasulullah yang patut kita bisa kerjakan atau teladani di hari ini? Yang pertama adalah Rasulullah ini adalah sebagai seorang pedagang yang sukses yang luar biasa dengan kejujurannya. Jadi sebelum diangkat Rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang terpercaya. Kesuksesan beliau bukan semata-mata karena keuntungan, tapi karena amanah, jujur, tidak menipu, dan menjaga kepercayaan. Apa pesan untuk kita bersama? Jadilah pengusaha yang untung secara ekonomi dan berkah secara spiritual. Ya. Kalau ditanya mana lebih lama Ustaz, Nabi jadi Rasul atau Nabi menjadi pedagang? Jadi pedagang. Bayangkan ayahnya ya meninggal dalam perjalanan dagang. Pamannya pedagang yang membawa Nabi Muhammad di usia 12 tahun sampai dagang sampai ke Syria, antar negara. Mentor dagang Nabi Muhammad luar biasa. Kakeknya pedagang juga. Nabi Muhammad dagang juga, ya, mudharabah, kerjasama dengan Khadijah sebelum menikah. Ya, bayangkan luar biasa, setiap kali bawa barang sukses terus. Ya, sampai-sampai Khadijah terkagum-kagum. Hebat, luar biasa anak muda ini. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau dihitung, Rasulullah jadi Rasul umur 40 sampai 63. Karena Rasulullah meninggal 63. Cuma 23 tahun jadi Rasul. Dagang, hitung aja dari 12 tahun sudah dagang. Ya, sampai 40, sekitar 28 tahun. Ya. Jadi semangatlah terus berdagang. Islam masuk ke negeri kita ini juga melalui akhlaknya kaum pedagang luar biasa dikagumi. Ya. Jadi semangatlah terus. Niatkan dagang bisa membantu banyak orang. Ya. Tidak hanya sholat di masjid tapi bisa membangun masjidnya. Tidak hanya sekolah tapi mampu membangun sekolah dan berbagai macamnya. Kita berharap satu, minimal satu rumah tangga muslim, satu orang pedagang atau pengusaha. Lebih banyak lebih baik. Ya. Dengan cara meladani Rasulullah ini. Dan mudah-mudahan nanti itu pula. Oh, Ustaz Hendra dagang enggak? Ustaz Hendra dagang juga. Makanya semangat Ustaz Hendra 3D. Dosen, dagang, dakwah. Jadi semangat terus kita. Tujuannya apa Ustaz? Biar bisa zakat lebih banyak. Bisa wakaf lebih banyak. Bisa bantu orang dan berbagai macamnya. Oleh karena itu semangat Nabi ini adalah satu. Teladani sifat dagangnya. Ya, karena Rasulullah sebagai seorang pedagang sukses. Ajari anak-anak kita berdagang. Nah yang kedua, Rasulullah sebagai seorang pribadi yang penyayang, ya, luar biasa sayang Rasulullah ini. Datang seorang pemuda, ya, Rasulullah aku pengen zina Rasulullah. Marah gak Rasulullah? Kalau saya sama Bang Arif, marah kamu mau zina ya bro, sis, kira-kira gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan, dielusnya kepalanya anak muda, disentuhnya hatinya. Eh anak muda, kalau nanti zina itu menimpa ibumu gimana? Nanti kalau zina itu menimpa istrimu gimana? Kakakmu perempuanmu gimana? Adik perempuanmu gimana? Menangislah pemuda ini. Maafkan saya Rasulullah. Saya hilap Rasulullah. Ah, Masya Allah luar biasa. Jadi begitulah Rasulullah. Jadi irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi orang-orang di bumi ini. Maka orang-orang di langit akan menyayangi kita. Jadi Masya Allah luar biasa. Begitu banyak sekali tentang riwayat tentang sikap sayang Rasulullah. Kalau kita mengatakan umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, maka sifat sayang ini harus ada dalam keluarga kita. Harus ada di lingkungan kita. Harus ada di negeri kita. Jangan sampai kemudian orang dibully dan berbagai macamnya, mati dan berbagai macamnya. Ya, karena sifat kasar dan berbagai macamnya ini. Yang berikutnya, Rasulullah ini adalah sebagai seorang pemaaf. Ya, bayangkan, ya. Ketika Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tahu persis siapa yang ngusirnya dari tanah kelahirannya, siapa yang membunuh pamannya Hamzah. Ya. Tapi ketika mampu menaklukkan kota Mekah atau dikenal dengan Fathul Mekah, Rasulullah tidak dendam. Rasulullah mengatakan, idhabu, pergilah kalian semuanya, kalian bebas, masuklah kalian ke rumah Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Bayangkan, musuh aja dimaafin sama Rasulullah. Masa kita, ayah kita, mak kita, istri kita, suami kita, tidak ada maaf bagimu, terlalu kau. Sudahlah, hidup ini cuma sebentar. Iya kan? Kita mati dulu atau dia mati dulu. Kalau dia mati dulu, kemana kita minta maaf? Nah, belajarlah dari Rasulullah, musuh aja dimaafin, apalagi orang terdekat. Jadi, menurut para ahli kesehatan, para dokter mengatakan, sehat itu salah satunya berlapang dada, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita salah, kita cepat minta maaf. Tapi kalau ada orang salah, tanpa kau minta maaf, bang, aku sudah maafin. Wah, itu keren banget tuh proses kira-kira. Nah, bang, pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang berikutnya, Rasulullah sebagai penegak keadilan. Abang, pok, para pendengar sekalian. Penegak keadilan ini luar biasa. Ada suatu ketika, ada seorang Bani Ma'asum. Ya, ketahuan mencuri. Di pejabat, kira-kira gitu kan. Maka diutuslah Usama. Usama ini yang paling dekat dengan Rasulullah. Untuk apa? Untuk minta keringanan. Jadi Masya Allah, ini pejabat nih, bukan wong cilik kira-kira gitu. Lalu kemudian ketika dekat dengan Rasulullah Usama, lalu Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, ayuhannas, wahai manusia, i'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah, bangsa-bangsa terdahulu menjadi hina kalau para petingginya melakukan kecurangan, melakukan salah, maka hukum tidak tegakkan. Wallah, demi Allah, lau syarakat Fatimah, andai kata Fatimah binti Muhammad ini mencuri, tak perlu orang lain potong tangannya, aku potong tangannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi, begitulah Rasulullah. Maka kalau kita merenung, dalam 23 tahun, dakwah Rasulullah sampailah ke negeri kita, sampai ke banyak penjuru dunia. Apa rahasianya? Rahasianya satu, antara ucapan dengan perbuatan. Nah, ini teladan yang patut diteladani oleh para pemimpin kita, ya, siapapun atau kita yang menjadi pejabat, menjadi penegak keadilan dan berbagai macamnya. Yang berikutnya, Rasulullah sebagai seorang dermawan, ya, dermawan rajin bersedekah, ya. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar ingin niru-nirulah gaya sedekahnya Rasulullah. Lalu kemudian datanglah ke Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah, yang merupakan putrinya Abu Bakar. Wahai Aisyah, kasih tahu dong ayah, apa sih kebiasaan Rasulullah yang dikerjakannya sampai akhir hayatnya? Oh, ada tuh ya, katanya. Ngasih apa? Ngasih makan Yahudi buta di pinggir jalan tuh. Dicobalah Abu Bakar, bawalah makanan. Lalu Yahudi tadi mengatakan, siapa anda? Dia bilang, saya adalah orang yang setiap hari memberikan anda makan. Kazabta, dia bilang. Kamu bohong, lu bohong, dia bilang. Kok bohong, Ci? Kira-kira gitu kan. Iya, karena orang yang setiap hari memberikan aku makan, itu melunakkan makanannya karena dia tahu aku orang tua. Masya Allah. Tidak hanya memberi makan, tidak hanya bersedekah, Bang Pok, para pendengar. Tapi kemudian tahu siapa yang tiba.

0: pada saat kita mampu berbagi pada sama. Ini telah dan pada Rasulullah. Yang terakhir adalah Rasulullah ini sebagai seorang ahli ibadah. Ya, bayangkan Rasulullah ini dijamin masuk surga, ya, dekat dengan Allah, tapi masih semangat beribadah. Sampai-sampai kakinya bengkak, ya, qiyamul lail salat malam. Ya, lalu kemudian istrinya berkata, "Bang, ngapain sih lagi abang masih semangat salat malam macam-macam salat-salat lainnya? Bukankah abang sudah diampunkan sama Allah? Bukankah abang sudah dijamin masuk surga? Bukankah abang dekat dengan Allah?" Apa jawabnya Rasulullah? "Wahai istriku, apa enggak boleh aku menjadi abdan syakuran? Apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Masya Allah, luar biasa para pendengar sekalian. Bagaimana dengan kita yang masih jauh dengan Allah? Ya, belum tentu dijamin masuk surga. Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Kalau kita mengatakan umat Nabi, maka teladanilah pula Nabi dalam beribadah. Semangat terus, selain tentu dalam bidang muamalah seperti berdagang tadi. Jika saja Nabi semangat beribadah, tentulah kita juga harus semangat sebagai umatnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, mudah-mudahan dengan 6 tadi, ya, teladan dalam berdagang harus jujur, teladan dalam bermasyarakat menjadi penyayang, ya, lalu teladan dalam memaafkan, ya, teladan dalam memimpin yang adil, teladan dalam memilih rezeki dengan cara dermawan, ya, dengan memiliki rezeki dengan cara dermawan, dan teladan dalam menjalani kehidupan dengan ahli ibadah. Barakallah, Bang Pok, kalau bercerita tentang Rasulullah tak pernah habisnya menangis, ya, satu doa terbaik. Saya doain mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umrah, ya, bisa kemudian berziarah ke makam Rasulullah, ya. Dan Masya Allah, luar biasa. Nanti jangan lupa, ya, Bang Pok, kalau nanti ke Madinah, kunjungi Museum Nabi. Di situ tahu ada bagaimana rumah Rasulullah dan berbagai macamnya. Tambah nangis. Saya setiap kali berada di Madinah, saya ajak istri, orang tua, dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan, Bang Arif, Abang Pok, dan para pendengar juga Allah izinkan untuk bisa ke Madinah dan ke Mekah dan banyak kota-kota lain di seluruh dunia untuk tambah keyakinan kita kepada Allah. Sekali lagi, makasih. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya dengan memperbanyak pujian dan peringatan mulia Nabi saja, tapi tentu dengan mengikuti akhlak, sunnah, dan perjuangan beliau. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan surah Al-Imran 31. Baik. Selamat memperingati maulid Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat, dan mendapatkan insyaAllah syafaat kelak di yaumul akhir.
1: Amin.
0: Bersama Rasulullah dan para sahabat.
1: Amin.
0: Barakallah. Salam hangat dari Seendra. Satu pantun penutup dari Seendra untuk Abang Pok, para pendengar sekalian. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Mari bersalawat kepada Nabi mulia agar hati mendapatkan cahaya terang. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Mungkin terakhir doa bersama nih Pak Ustaz untuk kita semua, buat Abang Pok juga, dan juga doa terbaik untuk bangsa kita Pak Ustaz, supaya kita semua sebagai seorang Islam, insya Allah ketika kita mengamalkan apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah, kita menjadi bangsa yang pandai bersyukur, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang besar, dan juga menjadi bangsa yang tahu bagaimana caranya mengelola sumber kekayaan yang ada di tanah air kita, Pak Ustadz. Doa apa yang mungkin bisa dipanjatkan untuk kita semua ini, Pak Ustadz, di momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ini menjadi penutup juga barangkali dari kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Hendra.
0: Baik, Abang Arif, Abang Po, Nabi Muhammad itu adalah asyidda al kuffar, tapi rohama bainannas. Nabi itu tegas, ya, tapi sayang. Itu luar biasa. Gimana cara melukiskan saya? Jadi Masya Allah, luar biasa. Nabi itu sampai-sampai orang Yahudi, ya, itu menitipkan hartanya sama Rasulullah, Bang Arif. Bayangkan, non-Muslim gitu kan. Nggak percaya pada Rasulullah, tapi persoalan bisnis, percaya, Bang. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan lah. Ada satu cerita menarik ya, sebelum saya tutup. Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita penyemangat kita dekat dengan Rasulullah. Satu ketika, ya, Rasulullah sebelum meninggal itu mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian berdiri. "Wahai sahabat-sahabat sekalian," kata Rasulullah, "adakah di antara kalian yang aku berhutang belum aku lunasi?" Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? "Tidak Rasulullah, tidak Rasulullah, kamilah yang..."

0: berhutang kepada Rasulullah. Lalu ada seorang pemuda bernama Ukaizah ibnu Muhsin. Ukaizah ibnu Muhsin mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, dulu saat perang cambukmu pernah mengenai tubuhku. Kalau itu dianggap hutang kepadamu ya Rasulullah, maka aku hari ini ingin membalas hutang itu, aku ingin mencambukmu." "Baik," kata Rasulullah, "wahai Bilal, ambil cambuk di rumah." Lalu kemudian para sahabat tentu marah karena Rasulullah ingin dicambuk oleh Ukaizah. Lalu kemudian, "Baik, silakan semua ambil Bilal. Di rumah ada Fatimah." Kata Fatimah, "Kenapa Rasulullah mau dicambuk?" "Ya, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk karena Ukaizah ingin cambuknya." "Bukankah Rasulullah lagi sakit?" kata putrinya. "Ya, ini perintah Rasulullah." Dibawalah sampai di masjid. Ya, lalu kemudian pada saat itu, "Ini Ukaizah, silakan." Lalu kata Rasulullah, kata Ukaizah, "Dulu engkau tidak, aku tidak menggunakan baju, ya, cambuk mengenai tubuhku. Aku ingin hari ini engkau membuka bajumu." Semua sahabat-sahabat marah. Umar marah, Abu Bakar marah, termasuk cucu marah semua sama Ukaizah. Lalu kemudian, "Baik," kata Rasulullah, tampaklah wajah tubuhnya Rasulullah. Lalu ketika cambuk itu ingin dicambukkan ke tubuh Rasulullah, Ukaizah melemparkan cambuknya, lalu dia peluk tubuh Rasulullah. Lalu dia menangis, "Maafkan saya Rasulullah, saya bukan ingin mencambuk tubuhmu ya mulia ini, tapi aku ingin memeluk tubuhmu ya Rasulullah." Masya Allah, luar biasa, kata Rasulullah, "Inilah ahli surga." Pertanyaan yang sederhana, ketika Rasulullah sudah tiada, para sahabat Nabi sudah tiada, apa yang bisa kita perjuangkan untuk agama yang kita cintai, yang dibawa oleh Rasulullah risalahnya, sampai-sampai gigi Rasulullah rontok di perang Uhud, agar kita semua kenal Allah, agar kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang kenal Allah. Teruskanlah bismillah di hari ini, di Maulid Nabi ini. Teruslah berjuang dengan harta terbaik kita, dengan ilmu terbaik kita, dengan tenaga terbaik kita, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Angkat tangan kita serta berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di hari nan baik, di hari Maulid Nabi hari ini, Allah kabulkan doa terbaik untuk diri kita dan keluarga, doa terbaik untuk negeri kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan meneladani pribadi Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir jami'al muslimin wal muslimat, al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah al-Mughni. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan, ya Allah. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridai, ya Allah. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami, ya Allah. Allahumma ighfirna bi halalika an kharamika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya ya Allah, cukupkan kami hanya dengan sesuatu yang halal. Jauhkan kami dari sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inni, Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami di dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah, ziarah ke makamnya Rasulullah, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, bersama keluarga untuk bisa berhaji, berumrah, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang baldah, thayyibah, warabban ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyat, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang hari ini, ya Rabb, tertimpa musibah, bencana, gempa, kebakaran dan berbagai macamnya di banyak wilayah negeri ini, ya Rabb. Ya Allah, selamatkan semuanya, ya Rabb. Ganti yang hilang dengan sesuatu yang terbaik, ya Rabb. Berikan kesabaran, ketabahan dalam iman dan Islam, ya Rab. Selamatkan semua, ya Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal, ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sedang bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami sedang sakit, sedang keluarga sedang sakit, ayah mak sedang sakit, istri sedang sakit, suami sedang sakit, ya Rab, sembuhkan, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan. Siapapun di antara kami sedang berhutang, ya Rab, ingin melunasinya, ya Rab, mampukan, ya Rab, untuk melunasi hutangnya, ya Rab. Siapapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, ya Rab, berikan makhraj dan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rab. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Ari,
1: terima kasih Ustaz Hendra.
0: Pergi ke Mekah membawa bekal, tinggal sebentar membeli kurma. Jika Rasulullah sungguh kita kenal, mari teladani akhlaknya dalam kehidupan kita. Ke Madinah membawa kurma, kurma manis untuk hidangan. Cinta Nabi bukan sekedar nama, ikuti sunnah dalam kehidupan. Barakallah, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bang Arif.
1: Terima kasih Ustaz Hendra.
0: Kalian selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, jatuh pada hari ini 25 Agustus 2026.
1: Ya. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu Ustaz, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
0: Insyaallah. Ya, terima kasih Bang Arif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snoek Hoer Groenyeij, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

Abang Bos, banyak 30 pelajar dari 6 SMP di Jakarta Utara mengikuti pentas literasi bertajuk Internet dan Jejak Digital di lobi kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Senin kemarin. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta Utara, R. Fauzi, mengatakan, kegiatan ini adalah program rutin yang digelar bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar mendapat edukasi tentang pentingnya menjaga data pribadi, memeriksa kebenaran informasi serta berpikir sebelum mengunggah konten di internet. Fauzi berharap pelajar bisa menggunakan internet secara sehat, aman dan bijak, serta terhindar dari hoax dan perundungan siber.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gamelan Kiai Sekati yang terdiri dari Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu ditabuh di Masjid Agung Solo dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Senin kemarin. Penabuhan gamelan pusaka Keraton Solo tersebut menjadi bagian dari tradisi sekaten yang mendapat antusiasme warga. Sejumlah perantau juga hadir untuk bernostalgia dengan suasana Solo dan tradisi yang mereka kenal sejak kecil. Tradisi penabuhan gamelan sekaten diharapkan terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Jawa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: bocor.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Promata FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta pagi hari ini. Di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin Abang Po punya doa yang mau dipanjatkan, kita aminin bareng-bareng ya. Dan sepagian ini kita membahas serba-serbi Maulid Nabi nih. Ada berbagai macam tradisi yang dilakuin sama masyarakat di Indonesia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Po yang mau menyampaikan doa di momentum Maulid Nabi ini juga boleh sampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-1124928, ditemenin nama Aye sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, ya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman.
2: Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tanggal 25 Agustus 2026 hari ini bertepatan juga dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ya, diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkan juga sebagai Hari Libur Nasional. Peringatan lahir atau hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga mempunyai banyak tradisi, ya Bang Po, ya. Sejarah unik dan juga makna refleksi mendalam buat umat Islam tentunya. Nah, dan dengan mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berarti memahami bahwa perjalanan beliau bukan hanya perjalanan yang mudah. Ya, Rasulullah menghadapi penolakan, tekanan dan juga kehilangan serta konflik dan berbagai tantangan ketika membangun peradaban Islam. Tapi perjuangan itu enggak cuma dijalani dengan keberanian tapi juga dengan kesadaran, kesabaran, perencanaan, musyawarah dan juga kemampuan dalam membaca keadaan. Nah, hijrah ya bukan sekadar perpindahan tempat aja Bang Po, tapi juga bagian dari strategi membangun kehidupan dan masyarakat yang lebih aman. Ya, dari sini juga kita bisa melihat bahwa tawakal enggak hanya berarti pasif, ada ikhtiarnya juga, ada pertimbangan dan juga ada tindakan nyata sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteksnya ibadah, ya, Maulid Nabi juga bisa menjadi pengingat bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idealnya diterjemahkan dalam perilaku kita. Salah satunya adalah mengenai puasa begitu ya, dan aktivitas lainnya Bang Po. Nah, ngomongin soal tradisi Maulid Nabi, mungkin di tempatnya Abang Po ada kegiatan yang diadakan secara khusus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, iya, Pak Tupar. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah di Jogja cerah, sehat semua sekeluarga. Kemarin pagi mau masuk nggak bisa.
0: Wah, iya. Nuhun sewu loh Pak.
1: Ini nggak apa-apa karena ya emang padet. Terus kemudian ada kerjaan juga, ya. Udahlah, besok pagi aja.
0: Alhamdulillah nyambung ya. Pak Tupar, di tempatnya Bapak nih di Kulon Progo nih biasanya sering ada tradisi-tradisi Maulid nih Pak nih.
1: Kalau di daerah saya itu memang ada ya, semalam itu baca solawat diiringi dengan kendang sama gong tuh ya, namanya solawat Jawa itu.
0: Oke. Okay.
1: Semalam itu habis isya sampai jam 12 malam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus nanti jam sekitar jam 1 itu nanti ada acara tradisi kenduri. Jadi semua warga dusun tuh pada bikin nasi beserta lauk, lauknya bervariasi. Jadi setiap rumah tuh punya varian sendiri-sendiri, Bang Arif. Misalkan rumah saya bikinnya nasi tempe bihun telur. Yeah. Nanti tetangga yang lain bikinnya variasinya lain lagi. Ada yang pakai capcay, ada yang pakai ayam, itu pokoknya inilah bervariasi gitu bikinnya satu dusun. Terus kalau di Jogja kota, di keraton itu nanti ada upacara tradisi namanya upacara gerbek gunungan, itu mengeluarkan hasil bumi, itu nanti diarak pakai prajurit keraton Jogja, begitu Bang Arif. Sampai 10 kelompok prajurit nanti yang mengarak gunungan tersebut, diarak ke masjid gede, kemudian nanti di istilah Jawa didoain lah sama kiainya di situ. Nah, habis itu nanti dibagikan ke masyarakat luas, pokoknya enggak cuma se-Jogja yang berkunjung ke situ.
0: Iya.
1: Itu banget.
0: Jadi siapapun yang hadir boleh mendapatkan yang disediakan gitu, yang disajikan gitu ya, Pak ya.
1: Wah, karena kan asik. Gunungan itu sendiri dibuat dari makanan ya, dari hasil bumi, pokoknya dibikin gunung lah. Jadi nanti ya yang dapat apa saja ya, termasuk dapat telur itu juga termasuk ini kebahagiaan tersendiri katanya.
0: Iya,
1: kan telurnya
0: iya,
1: itu mengandung berkah.
0: Betul, karena nanti sudah didoakan yang, gitu ya Pak ya.
1: Terus nanti ada yang dapat kacang, itu walaupun cuma sehelai ya senang banget karena itu termasuk berkah.
0: Benar, benar.
1: Walaupun hanya sehelai kacang tapi yang dihitung nggak cuma sehelainya tapi berkahnya itu Bang.
0: Kadang makanya terlihatnya warga gitu ya antusias berebut gunungan itu ya Pak ya, karena diharapkan bisa ngalap berkah istilahnya gitu ya Pak.
1: Iya, sampai jalannya mau masuk itu wah luar biasa loh Bang, kalau lihat itu sampai becubel loh.
0: Betul.
1: Dulu aku aja pernah kok mau masuk itu nggak boleh karena ya ini jalannya udah padat nggak bisa masuk, merayap pun nggak bisa karena udah penuh di dalam gitu Bang Arif. Akhirnya ya di luar nggak kebagian.
0: Iya iya benar, karena yang udah kebagian yang duluan itu apa, saya kadang juga mikir kalau ngeliat begitu ini orang jadi jam berapa ini nunggunya gitu, ada yang mungkin dari tengah malam kali nginep-nginep apa gimana?
1: Iya, ada yang tengah malam, ada yang kemarin sore udah datang ke masjid situ untuk nginep.
0: Karena ngarep biar bisa kebagian di bagian depan gitu ya.
1: Jadi dibila-bilain biar dapat gitulah. Jadi yang orang-orang jauh itu kadang ada yang datang kemarin sore udah sampai situ udah nginep, udah bermalam terus nantinya ikut upacara itu Bang Arif.
0: Wah, menarik ya. Itulah kekayaan budaya tradisi di Nusantara ya Pak ya, yang mungkin juga iya, gak ditemukan di daerah lain gitu ya.
1: Iya, terus tadi malam kan upacara tradisi memasukkan gamelan sekaten.
0: Iya, gamelan sekaten.
1: Nah itu di istilahnya disebut namanya kondur gongso. Kondur itu pulang, gongso itu gamelan. Jadi gamelannya pulang kembali ke keraton gitu.
0: Oh iya, kalau saya ini nasi babat gongso gitu biasanya Pak. Enak Pak, itu ngenyangin Pak kali itu Pak.
1: itu mah enggak sampai 10 menit udah pulang udah habis.
0: Emang itu enggak awet lama itu Pak, benar Pak. Asal ada nasi putih anget, wah udah enggak bisa tahan lama itu.
1: Iya, lagian itu enggak pakai upacara, cuma upacaranya bismillah gitu aja.
0: Emang benar. Sama sambal rawit aja udah cukup.
1: Iyalah.
0: Masya Allah.
1: Mungkin malah nambah ntar ya Bang Arif ya.
0: Oke, Pak Tupar, matur nuwun sangat nggih Pak Tupar.
1: Nggih, sama-sama Bang Arif, sehat selalu semoga. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta ya, bercerita mengenai tradisi Maulid di tempat beliau ya di Yogyakarta ya, di kota Jogja juga ya, di keraton juga ada tradisi Maulid yang diselenggarakan. Nanti kita akan juga kupas ceritanya ya Bang Po. Kita angkat lagi telepon yang ada masuk nih. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Wardi. Kalau di Kubur Raya ada acara khusus nggak memperingati Maulid Nabi nih Bang Wardi?
2: Kubur Raya Maulidnya tanggal 30 nanti Bang.
0: Oh, acara maulidannya tanggal 30 Agustus.
2: Nah iya Agustus.
0: Hari Sabtu berarti. Hari Minggu. Ya.
2: Hari Minggu ya.
0: Oh, ada acara apa Bang biasanya Bang?
2: Acaranya kalau di sini baca Al-Barzanji dulu Bang.
0: Al-Barzanji, ya Allah. Iya. Abang ikutan.
2: Baru. Ya, saya bentrok sama pernikahan tetangga Bang tanggal 30-nya, enggak tahu deh ngikut atau enggak nih.
0: Itu ya. Jadi abang sebenarnya pengen ikut tapi ya gimana ya?
2: Bentrok juga, acaranya bentrok nih.
0: Tapi abang hafal enggak doanya?
2: Saya enggak hafal, yang hafal bapak saya saja.
0: Sama sih, saya juga enggak hafal.
2: Sama.
0: Iya. Ya, jadi itu tradisinya ya Pak, Al-Barzanji.
2: Baru-baru tausia di sininya. Habis Pak Al-Barzanji itu.
0: Oke, itu ya. Jadi dari situ nanti ada kegiatan kayak kalau tadi di Jogja enggak tuh yang bagi-bagi makanan apa gitu.
2: Oh, kok di sini makannya makan bersama Bang habis acara.

0: gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi buat ceritanya ya Bang Wardi.
1: Ya Bang. Makasih Bang ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi di Kuburaya yang bilang katanya di sana juga ada tradisinya membaca Al-Barzanji. Ini Al-Barzanji ini adalah sebenarnya kitab sastra ya Bang Po ya, bukan kitab doa nih. Jadi kitab sastra tapi emang isinya ada sejarah, ada doa dan juga puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji atau yang lazim dilantunkan dengan nada dan irama tertentu sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Isi dari kitab Al-Barzanji sendiri adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah masa kecil remaja hingga diangkat menjadi rasul dan juga sifat mulia dan juga peristiwa penting dalam hidup Nabi ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tradisinya kitab Al-Barzanji ini dibaca pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mengisi acara akikah atau cukuran rambut bayi dan juga iringan khitanan pernikahan dan juga doa syukuran ya, itu dia Bang Po mengenai kitab Barzanji ini ya, bagaimana kemudian kitab ini sering juga dibacakan pada saat momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bang Haris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya, Bang Aris. Kalau di Kalianyar mau ada kegiatan apa nih, Bang nih?
2: Oh, semalam mau deh, Bang.
0: Oh, udah.
2: Maulid Nabi malam, Bang, di masjid ini, Bang.
0: Dekat rumah. Ibu.
2: Iya.
0: Oh, ada kegiatan ya, apa? Selawat Nabi.
2: Ya, selawat Nabi, ya marawis gitu, ya anak Karang Taruna, Bang.
0: Terus ada tausiahnya.
2: Tausiahnya gitu, iya. Sampai jam 12 malam.
0: Mulai
2: ramai gitu, enggak ramai gitu. Soalnya iya, ramai banget.
0: Iya. Soalnya dari rumah juga udah kedengeran kali.
2: Iya benar ya.
0: Iya gitu ya kan. Audi kita nongkrong di depan rumah lah, kedengeran juga gitu.
2: Iya, soalnya gede banget suaranya.
0: Terus ada ini enggak tradisi lain selain apa peringatan Maulid di masjid gitu? Pengajian ada kegiatan lain enggak, Bang?
2: Oh belum Bang, cuma semalam itu doang yang ada tahu saya ya.
0: Tapi kalau bang Haris waktu zaman kecil pernah nggak sih ngikut kegiatan-kegiatan yang keagamaan yang sifatnya tradisi gitu Bang? Barangkali kalau di tempatnya Abang.
2: Oh kalau dulu ya ayo ikut ini Bang, apa sih pemuda di masjid tempat itu namanya Atama.
0: Oh kayak ya, ini kayak anak rohis gitu ya Bang?
2: Iya. Yeah.
0: Itu ngapain tuh Bang kegiatannya?
2: Ya itu kalau ada kegiatan kayak model ini Maulid ya kita bantu-bantu.
0: Oh.
2: Marawin.
0: Buat apa ngisi acaranya gitu, ngisi hiburannya gitu ya Bang?
2: Iya yeah, benar Bang, benar. Terus kalau apa sih namanya kalau Idul Adha bantu-bantu gitu.
0: Oke, jadi emang maksudnya anak-anak mudanya juga aktif gitu ya?
2: Aktif, iya. Karena kan itu kan Atama.
0: Oh.
2: Atama tuh ya kayak organisasi di masjid gitu Bang.
0: Iya, iya. Iya. Oke, ya artinya ada maksudnya anak-anak mudanya punya kegiatan positif. Nah, tapi sampai sekarang masih ini nggak? Masih dilakuin nggak tuh Bang?
2: Masih Bang, masih. Iya, termasuk anak aneh yang juga udah masuk ke situ Atama. Bantu-bantu.
0: Anak Abang umur berapa?
2: Umur 29 kalau enggak salah deh.
0: Oh, ya gimana sih bapaknya lupa nih.
2: Umur 29-an
0: lah. Oh iya, ikut-ikut bantu juga ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ntar ini ya apa terus begitu tradisinya dijaga, hal-hal yang baik yang diturunin dari orang tua diterusin sama generasi-generasi berikutnya gitu karena biar
2: iya, ya ketimbang
0: bener
2: ya nongkrong-nongkrong di sana sini ya kan mendingan di masjid gitu Bang.
0: Bener setuju ya, mendingan aktif di masjid ya nggak apa-apa, ibarat kata mau seharian juga nggak apa-apa, yang penting di masjid lingkungannya gitu jangan yang aneh-aneh gitu kan. Alhamdulillah. Oke deh Bang.
2: Kadang jadi penjaga buat ini yang kotak amal di masjid gitu kan.
0: Oh ngebantuin. pokoknya ada kegiatan apapun di masjid dia aktif gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ntar siapa tahu abis ini jadi DKM ya kan. Karena kalau kayak adik ayah nih, adik ayah di Cibubur nih, dia dari

0: dari dia masih SD itu aktif tuh dia ikut marawis. Zaman SD ikut marawis, terus mulain SMP masih marawis juga, SMA dia mulai Karang Taruna tuh, ya kan? Yeah. Ikut remaja masjid, yeah. Karang Taruna.
1: Marawis ikut bang, marawis ikut, Karang Taruna ikut, dia juga ngayat juga gitu.
0: Iya gitu, karena aktif dari kecil kan di lingkungan masjid, ya kan? Sekarang ikut DKM gitu juga. Bahkan sekarang udah jadi ketua RT adik saya, bang. Ketua RT termuda karena dia itu jadi ketua RT dari dia masih bujang. Jadi dari masih bujang jadi ketua RT, terus menikah, punya anak gitu. Jadi ya karena orang-orang di situ ngelihat ini anak emang dari masih kecil udah aktif di lingkungan gitu. Jadi lebih mudah dikenal sama warga, apalagi emang di keluarga kita termasuk keluarga yang cukup dikenal lah di lingkungan gitu kan. Anaknya Pak Umar nih gitu. Oh iya iya gitu. Kan udah ibarat kata track record bapaknya udah bagus di lingkungan. Jadi anak-anak gitu tahu. Makanya ya itu tuh dari mulai merawis, terus ikut remaja masjid, Karang Taruna, terus DKM, terus apa yang di kelurahan tuh apa sih namanya? Forum
1: ya itu Pemuda Karang Taruna itu benar.
0: Ada lagi namanya saya lupa tuh, pokoknya yang forum-forum gitulah di kelurahan selain Karang Taruna. Pokoknya gitu dah, sampai sekarang jadi ketua RT. Bagus, makanya anak abang kayak gitu-gitu mending kita kita dukung lah ya, biar apa namanya? Enggak kepengaruh sama kegiatan-kegiatan yang negatif gitu ya, Bang.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, Bang Aris. Terima kasih Bang Aris. Sehat selalu ya Bang Aris.
1: Sama. Iya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Aris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Bang Aris di Kalianyar. Nah, kalau Abang Po nih, hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Po mungkin punya doa yang mau disampaikan, yang mau dipanjatin. Boleh juga dia sampaikan ya Bang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Karte, kabarnya sih gini nih.

0: Ngasadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12 km sudah selesai 100% dan siap diresmikan. Kepastian itu disampaikan Pramono saat meninjau kesiapan akhir sekaligus melakukan uji coba jalur LRT di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Saat ini LRT Jakarta masih menjalani pengujian oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan seluruh jalur dan fasilitas siap beroperasi. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu besok dan beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pada tahap awal, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai akan mampu menampung hingga 80.000 penumpang per hari. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan direstorasi setelah kebakaran menghanguskan sekitar 120 bangunan. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani mengatakan, restorasi akan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dengan tetap mempertahankan karakter budaya Sasak. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat, Ahmad Nur Aulia, menilai pembangunan kembali juga perlu memperkuat mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat. Restorasi Sade diharapkan bisa menjadi budaya sekaligus bisa menjaga budaya sekaligus juga mendukung keberlanjutan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi.